Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

9 menit pagi Asyik FM Menumoy, siaran orang asli untuk tarikh 4 hari bulan 10 2026. Dan itu dia tadi ya, bersama dengan kumpulan Sui Ibam, lagu bertajuk Rumput Basah, menghiburkan kita semua untuk sebelah pagi khas sebagai lagu pembukaan kita ya, dalam segmen Kahjuk Asyik. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sentiasa bersama dengan Asyik FM. Tekan ada manu hajah emas muadah menerusi frekuensi 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Serta MyTV 706 dan juga Astro 875. Juga menerusi RTM Klik. Terima kasih untuk semua rakan pendengar ya, yang sentiasa bersama dengan semua. Tekan ada manu hajah emas muadah. Empat dalil utama orang asli, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiah mewakili 18 suku kaum orang asli yang ada di seluruh Malaysia. Ika rancangan-rancangan akan bersama orang kita semua sepanjang hari-hari Ika. 8 sampai ke pukul 12 tengah hari bersama orang yang bersama dalam segmen Gahjo Asyik. Dan dalam pada itu pada pukul 9 pagi berita dalam dalil Temiah dan berita dalam dalil Jakon akan dapat kita dengar pada pukul 11 pagi kelak. Selepas itu segmen Asyiknya Lagu Hit akan bersama-sama dengan Nemo semua daripada pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 2 petang. Dalam pada itu juga kita akan ada berita semai pada pukul 1 tengah hari. Itu oleh keradong-keradeng ya pada pukul 2.30 minit petang. Dan seterusnya lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli itu Kasana Seni Asyik akan dapat bersama dengan Nemo semua pada pukul 2.30 minit petang sampai ke 3 petang. Seterusnya berita dalam dalil Temuan pada pukul 3 petang dan sambung segmen Hit Rahruh yang untuk sebelah petang ikan sampai ke pukul 4 petang kelak. Dari 4 petang sampai ke pukul 5 petang Asyiknya Dangdut, dan pada pukul 5 petang berita utama 5 petang akan dapat kita dengar. Selepas berita kita akan bersama dalam segmen Pantar Suntik Relawat sampai ke pukul 6 petang. Lepas itu 6 sampai ke pukul 8 malam Asyik Berpihak. Dan seterusnya Nala Green daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 10 malam. Dan dalam pada itu berita utama 9 akan dapat kita dengar pada pukul 9 malam. Dan seterusnya Nala Santai daripada pukul 10 malam sampai ke pukul 12.30 malam. Dan tepat 12.30 malam Asyik FM akan tamat siaran. 16 jam kita semua berjumpa setiap hari ya, dalam 4 dalil utama orang asli Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiah. Pagi Kak Maisa akan bersama-sama dengan Hemos Mo ya, dengan menggunakan dialek Jakon sampai ke pukul 12 tengah hari dalam segmen Gahjo Asyik. Oke, semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat semuanya, juga semuanya untuk sepanjang hari Kak dan untuk hari-hari seterusnya. Kalau nampak sehat tu jangan lupa untuk makan ubat dan sentiasa jaga kesihatan diri kita. Asyik FM, Menumoy, siaran orang asli bersama-sama dengan Hemos Mo. Asyik FM, Menumoy.

Itulah suara daripada kumpulan nama ayah Bujang Manau. Gajuk Asyik baru saja bermula untuk sebelah pagi ke 4 Oktober 2026. Baik, dan untuk rakan-rakan pengawal Ika, keadaan hari yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, untuk hari Ika. Di mana untuk keadaan pagi Ika, di Semenanjung, di Putih, di beberapa tempat, di Perlis, Kedah dengan Perak. Hujan di beberapa tempat, di Melaka, Selangor, Negeri Sembilan. Dan hujan untuk negeri-negeri lain di Semenanjung. Sementara itu, untuk kawan-kawan kita ada di Sabah, ya, hujan di kawan-kawan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman Sabah, Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, serta tak hujan untuk Serakan. Okay, dan di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Betung, Bintulu, Sibu, Miris, Temukah dan tak hujan untuk bahagian-bahagian lain. Dan untuk sebelah petangnya pula, di Semenanjung Kelak, Republik Putih, di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, Republik Putih, di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta wilayah Persekutuan Putrajaya, dan tak hujan untuk Perlis serta Pulau Pinang. Dan untuk rakan-rakan yang ada Sabah, ya, Republik Putih, di beberapa tempat di pedalaman, Pantai Barat serta Senakan, dan hujan di beberapa tempat di Tawau dan Kudat, dan terhujan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk emos semua ada di Sarawak pula, Republik Putih, di beberapa tempat di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samaran, Sarike, Serian, Sibu serta Limbang. Okey, dan kerana hari di Kuala Lumpur pada sebelah pagi kadang-kadang hujan, sementara petang kelak ribut petir di beberapa tempat. Suhu maksimum di negara kita 33 darjah Celsius serta minimum 24 darjah Celsius. Itulah kerana hari kita ya, sepanjang hari pada pagi sampai ke petang kelak. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan semua dan selamat minum pagi untuk semua mungkin telah minum pagi, dan bagi rakan-rakan kita mungkin berhaja celik biji mata. Celik biji mata akan baru bangun tidur. Pastinya selamat beristirahat ya pada hujung minggu kah, rakan-rakan kita bercuti dan semua bekerja. Sudah-sudahnya mungkin kita dapat memulakan kerja pada sebelah pagi kah. Kita harapkan kerja kita berjalan lancar ya, sama ada kita kerja dengan orang ataupun kerja sendiri. Pastinya itulah sumber pendapatan kita semua. Jadi buatlah sebaik mungkin. Okay, dan terus paper bersama dengan NASA dengan lagu yang bertajuk Boy Rek Kertek, satu lagu dalam tarik semelai dan diikuti oleh Wings. Lepas tengok Lena di Ulit Intan dan juga bersama dengan KSSP Band, Apa Salahku, satu lagu dalam tarik cakon. Asyik FM, minum-minum gajuk asyik.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah tangguh, tugas penting. Sifat negatif dalam kehidupan kita semua ada suka menangguhkan masa. Sedangkan masa empat menunggukan kita. Siaah berlingoh-lingoh di dalam sesuatu urusan kalau dah tiba masa untuk bertindak. Sesungguhnya, wayat ika patut kita semua ambil sebagai panduan kehidupan hak kita semua nak lakukan. Amalan menangguhkan masa dan tugas adaah amalan hak empat baik. Walau dalam tugas apapun, kerana tugas hari ika akan jadi beban pada hari esok kalau empat dia selesaikan. Begitu juga dengan tugas kita semua kepada Allah. Kesilapan tugas kita dihitung oleh majikan. Masa empat menanti kita semua. Tetapi masa amat cemburu dengan kita semua. Seandainya sesaat tugas kita dengan Allah, kita semua akan abaikan. Jadi diri kita ika mengejar masa sebelum masa terhenti. Buka minda, buka keimanan. Semoga Allah juga selalu rindukan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Itu yang bersama dengan KSSP Band ya, lagu bertajuk Apa Salah Ku. Satu lagu dalam dialek Jakon Johor. Ibu orang kita semua bersama dalam segmen Gajuk Asyik untuk pagi kah? Okay, dan sebanyak 6 tempat di Johor dan satu di Sarawak mencatatkan indeks pencemaran udara IPU4 bersegak setakat jam 7 pagi hari ini ya. Dan kata portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIM, 7 tempat di Johor mencatatkan bacaan IPU4 bersegak. Ada di Batu Pahat 153, Segamat 153, Peluang 150, Pasir Gudang 149, Lakin 148, Tangkak 142 dengan satu di Samarahan di Sarawak ya. Dan dalam empat itu sebanyak 57 tempat mencatatkan bacaan IPU sederhana, antaranya Shah Alam, Kuala Terengganu, Alusta, Nilai, Ceras, Jan Setia dan Putrajaya. Dan disebabkan pula kualiti udara bagikan merekodkan bacaan sederhana iaitu 94 di Kuching, Suraman 98 dan IPD Serian 99. Sementara itu, tiga tempat mencatatkan bacaan IPU pada tahap molek, antaranya Senakan 48, Langkawi 36 dan Kanga 34. Jaga kesihatan diri terutamanya untuk rekan-rekan yang terdedah ya, keadaan jerebu untuk sepanjang hari kah. Jaga kesihatan diri semua ya, teman-teman lagi untuk kawan-kawan kita mungkin ada asma ataupun lelah. Jangan terlalu lama ada kawasan luar rumah ya. Kalau ada luar rumah pun pakai pelitup muka, penutup mulut itulah. Jangan biarkan udara-udara atau molek itu masuk ke dalam nyawa kita melalui mulut dan juga hidung. Jaga kesihatan semua dan kena minum banyak air juga, itu paling penting ya. Pertama lagi dengan kalian hari tak menentu ya, sekejap hujan, sekejap panas kan ada terkena demam. Ramai yang terkena demam, ramai yang terkena batuk juga. Jadi hati-hati, jaga-jaga dengan kesihatan diri kita semua. Elak ada luar rumah terlalu lama ya, dan pastikan minum banyak air kosong dengan air manis pula. Air manis tu kalau minum banyak air manis bahaya pula kan, takut terkena kencing manis itu dengan tengah. Okay, Asyik FM Monomoy, terus bersama-sama Rune Mosmo, bibur bersama dengan baru orang lagu bertajuk Babak Belaga, satu lagu dalam dialek Temiah, dan diikuti oleh Barry Manilow dan juga Reba McEntin dengan lagu bertajuk Islands in the Stream. Asyik FM Monomoy, Gajuk Asyik.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu ya, Barry Manilow ya, dan juga Aretha McIntyre, lagu berjudul Islands in the Stream, lagu asal nyanyian Kenny Rogers bersama dengan pasangan duet yang Roja Ninga Baruka. Asyik FM Monomoy masih lagi bersama-sama orang semua dalam segmen Gaju Asyik. Dan sebaik pada pukul 9 pagi, berita dalam dialek Temiak akan dapat kita dengar yang bersama dengan rakan setugas. Berjumpa semula selepas itu kelak Gaju Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari. Asyik FM Monomoy sudah semestinya siaran orang asli bersama-sama orang semua.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Enam kawasan dan Johor sempat naik kawasan Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU mantap tak sihat setakat 7 Yahya Tate. Menurut kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS dan Johor melibatkan kawasan Pasir Gudang, Lakin dan Semak Keluang serta Tangkak, Segamat, Sambar Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan melibatkan Semerahan. Golongan Leutong seru menguasai bidang teknologi PAI dan ilmu kedesan 10L pendigitalan semak pengkomputeran kuantum dan memastikan Malaysia untuk emprak keluar perkembangan teknologi global. Kena nyatakan Perdana Menteri Tok Seri Anwar Ibrahim jelas nak generasi PAI merupakan golongan dan peneroka semak meneraju bidang teknologi PAI dari bakal 6 ukusan langsung memasuki bilo ekonomi peluang keranjat semak keperluan memasuki bilo. Menurut anak lagi, kemajuan dan teknologi perlu bergerak ewek seiring kat bawah pengukuhan dan pendidikan ni. Lengnek semak nilai yang moral semak kemanusiaan. Perdana Menteri Kuala Beranak Hajian Ayat agar golongan dan Leutong Ogeruang untuk memimpin semak menentukan dan tujuh negara memasuki memasa puduh bukan sekadar nenek sebagai pemimpin masa pilu. Datuk Seri Ibrahim menteri itu, golongan Leutong perlu berani menyuarakan penangan sama lebih aktif dalam jauh peranan kelebihan pembangunan negara. Sementara Datuk Seri Anwar yang menteri itu, idealisme berani menolak penyelewengan rasuah penyelenggaraan kuasa ini sebagai antara asas penting kerana membentuk masyarakat berintegriti dan mengutamakan tabir urus rimit. Golongan Leutong Rimok pendirian tegak sebelum terawai di Ademi memastikan negara terus bermartabat dan sama berdaulat. Nilai naib TNL perlu menilai berdasarkan prinsip kebenaran semangat keadilan untuk mengira latar belakang kaum. Keluar perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar memelumkan isu mahasiswa bertepat kekurangan kewangan dan MOI tak mampu nak menampung keperluan pengajian semak terpaksa dan berhutang akan menunggu perhatian keluar belanjawan 2027. Dalam perkara antara isu di Pulau Sengmong semang tengah ini mana memastikan golongan Leutong terutama dalam keluarga berpertempatan entek tak tercicir renom pendidikan. Seorang jaji semak mula-mula pihak remok aduan berkaitan etika pelaporan media yang serah menggunakan seluruhan rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahim Fazil letak itu seluruhan termok memastikan aduan berkaitan laporan berita atau tindakan petugas media yang dikendalikan dengan sewajar. Pesanan hotel susulan dawaan pencerobohan privasi semata tindakan tak wajar membedakan petugas media terkenal hotel liputan berkaitan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga anda semua sihat sentiasa. Bagaimana kejayaan anda pada hari ini? Adakah anda bekerja dengan baik? Adakah anda sedang mengelamun dalam pekerjaan anda dan sebagainya? Tentunya anda semua berada dalam keadaan yang kita kata baik dan bagus, ya. Jadi untuk kali ini kita akan membicarakan perihal kerjaya, ya. Setiap orang bekerja, tetapi kerja yang kita lakukan itu merupakan satu aktiviti. Dan apa yang kita lakukan, kerja-kerja itu adalah dipanggil sebagai satu kerjaya, ya. Dan pentingnya kerjaya kita ini adalah satu cara untuk kita mendapatkan kewangan untuk kita melangsungkan kehidupan kita, ya. Dan juga kerjaya ini adalah bukan sahaja untuk kewangan, tetapi untuk status ataupun untuk kepotensi diri kita ini sendiri, ya. Kerana dengan adanya kerjaya-kerjaya ini, dapatlah kita untuk meluahkan atau menggunakan potensi yang kita ada, yang telah kita belajar maupun yang telah kita ada pengalaman di dalamnya, untuk kita gunakan. Tentunya dia digunakan untuk menyumbang kepada kemajuan negara, ya. Jadi pentingnya ada kerjaya ini adalah satu perkara yang memberikan kita kebaikan sebenarnya, ya. Dan kerjaya ini tidaklah semestinya satu kerjaya yang serius. Ada kerjaya yang santai, ya. Ada yang kerjaya di pejabat, ada yang kerjaya di rumah. Yang penting kerjaya-kerjaya yang ada ditawarkan ataupun yang didedahkan ataupun ada disediakan, ya, di luar sana-sana merupakan satu perkara yang boleh menjadikan kita untuk meningkatkan keupayaan kita, ya. Dan tentunya apabila kita mempunyai kerjaya, tentunya ia ada satu disiplin di dalamnya, ya. Disiplin-disiplin kerjaya seperti menepati masa, ya, menjaga harta benda syarikat seumpamanya, itu adalah merupakan satu disiplin, ya, peraturan-peraturan yang disediakan. Dengan adanya disiplin ini adalah untuk membantu kita, supaya dengan adanya disiplin itu membantu kita untuk menjalankan kerjaya kita itu dengan baik, dengan interaksi dengan rakan-rakan kerjaya kita yang lain, ya. Jadi dengan adanya disiplin yang bagus, tentunya ia membina satu kerjaya yang bagus untuk kita juga, ya. Dapatlah kita untuk menyumbang kepada kebaikan diri kita dan juga kepada kemajuan syarikat, organisasi dan juga kemajuan negara kita itu sendiri, ya. Jadi untuk membina kerjaya yang bagus, tentunya kita perlu adanya ilmu yang berterusan, ya. Kerana kebanyakan kerjaya-kerjaya yang kita ada yang ditawarkan ataupun dilakukan di negara kita ini banyak yang berkaitan dengan teknologi. Dan teknologi ini sentiasa berubah. Dan adanya perubahan-perubahan teknologi ini tentunya dianya akan memberikan kita kebaikan jika apabila kita membuat penyelidikan mahupun kita membuat dalami pengetahuan tentang kerjaya yang kita lakukan itu, ya. Kerana dengan perubahan-perubahan teknologi ini tentunya dia membina pengajian kita, ya, membina kekuatan kita untuk mengetahui apakah teknologi-teknologi terbaru dan juga apakah ilmu-ilmu terbaru yang ada di dalam kerjaya kita itu, ya. Jadi dengan adanya membina kerjaya ini merupakan satu ikhtiar atau usaha untuk kita meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan keupayaan kita membina kerjaya yang lebih baik lagi. Dan untuk membina pengalaman yang sesuai, yang kita hendaklah, ya, membuat satu sifat yang terbuka, ya, keterbukaan kepada apa-apa yang ditawarkan ataupun disediakan dalam kerjaya kita itu, ya. Kerana ianya membina pengalaman kita supaya kita dapat pengalaman-pengalaman baru untuk kita bawakan di dalam kerjaya yang lain mahupun dalam kerjaya yang sedia ada sekarang ini, ya. Untuk kita membina pengalaman-pengalaman tersebut supaya kita dapat meningkatkan kemampuan kita, dan daripada situ dapatlah kita menjadikan kita seorang yang mempunyai kerjaya yang bagus, membina kerjaya yang baik, dan tentunya seorang pekerja dan juga seorang kaki tangan yang membawa kebaikan kepada kemajuan negara kita. Semoga ianya menjadi satu inspirasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Itu yang suara daripada Aci Ayah ya, on malam minggu, rakan kita daripada suku Kom Jahud. Masa lihat bersama orang nama semua, Gaju Asyik 4 Oktober 2026, hari Ahad yang selamat bercuti untuk semua hak bercuti. Okay, dan Kementerian Kesihatan KKM meneruskan tuntutan elaun pemindahan penuh untuk menyokong kebajikan selain memudahkan penempatan pegawai perubatan ke Sabah dengan Sarawak ya. Dan KKM dalam kenyataan malam tadi memberitahu kelulusan itu ada antara inisiatif strategik Kementerian untuk memastikan cabaran duit empat legap menjadi bebanan ke petugas kesihatan hak nampak penempatan rentas wilayah. Dan katanya kerajaan cukup perhatian dengan cabaran duit hadapi petugas kesihatan. Jadi menerusi kelulusan Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, isu ataupun hal tuntutan kos pemindahan dekade selesai ya sebelumnya bermula dengan pegawai lantikan tetap kohort 2025. KKM juga berjaya memastikan kelulusan manfaat asamo diteruskan untuk lantikan tahun 2026 dan seterusnya, di mana inisiatif berterusan ikat bukti komitmen kerajaan ya dalam menghargai pengorbanan bakti Desmo. Jadi KKM lulus tuntutan elawan pemindahan penuh yang bermula daripada kohort tetap 2025. Teruskan untuk lantikan 2026 dan seterusnya. Okey, Asyik FM Munamoy, terus bersama-sama Rohani Masmo, Agnik Nolagak bertajuk Buak Laut, satu lagu dalam dialek Mahmerih yang dikutuk oleh Datuk Zainal Abidin Manis dan juga 015 gara-gara online. Asyik FM Munamoy, Gaju Asyik.

adalah suara daripada Ima daripada kumpulan Siruan Payah Gara-Gara Online. Okey, dan kejadian yang terjadi semalam ya, di mana tiga pelajar jantan ditahan kerana dosyaki ada kaitan dengan kes orang pelajar bertindak tingkatan 4 hak dijumpa milik ya. Dosyaki dibunuh di satu sekolah di Yongping Batu Pahat semalam. Di mana ketiga-tiga pelajar berumur 16 tahun itu ditahan selepas beberapa jam susulan terjumpanya mayat mangsa iaitu Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal 16 tahun ya, kira-kira jam 5.30 minit petang semalam, dan difahamkan seorang daripada pelajar itu akan dibawa ke Mahkamah Majistret Batu Pahat pagi kah untuk direman untuk memulihkan polis melengkapkan siasatan. Itu dia kejadian yang terjadi petang semalam ya, di Yongping Batu Pahat Johor. Itu kes bunuh Irene Sofia, tiga pelajar jantan ditahan. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo Semua Alung dan lagak bertajuk Percayalah, dan dikutuk oleh Nadif Basalamah, Asis Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu, dan juga bersama dengan Mawar Berkaupin, G. Rawin. Asyik FM menemui gaju asyik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Asia FM. Kami prihatin.
3: Asik FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

itu yang bisa menurun asetuan yang menurun ragam uang kita. Lagi dan Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadiren membenahi kejayaan beberapa acara sukan dalam mendapatkan pingat emas untuk kontinjen negara, membuktikan persatuan masing-masing ada potensi untuk terus menjadi penyumbang pada temasya akan datang. Itu berkenaan dengan sukan Asia, ada Aichi, Nagoya, ada Jepun ya. Dan menurut katanya, MSN memberi jaminan akan terus memberi sokongan penuh termasuk mempertimbangkan peruntukan tambahan ke persatuan sukan itu untuk memastikan momentum kecemerlangan itu dapat dikekalkan. Dan menurut katanya, di peringkat MSN, kita akan terus memberi sokongan dan peruntukan tambahan ke sukan nak berjaya menyumbang pingat emas ya ke kontinjen negara. Tidak sukan Asia peruntukan bakal ditambah untuk sukan-sukan ya hak menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa. Dan apa nampaknya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 berlangsung daripada 19 September sampai hari terakhirnya 4 Oktober 2026. Dan apa nampaknya Malaysia ya nampaknya menduduki tangak ke 11 daripada negara-negara hak bertanding. 37 itu negara dan Malaysia menduduki tangga ke-11 ya dengan mendapat 9 pingat emas dan keseluruhannya ada 32 pingat. Dengan perak Malaysia ada 7 dan gangsa ada 16. Grup Malaysia di sukan Asia Aichi Nagoya ada tangga ke-11. Terima untuk kontinjen-kontinjen negara kita. Okay, dan selepas ini akan ke pada tahun 2028 ya. Semasa ke mana pula destinasi sukan Asia. Akan ianya untuk atlet-atlet kita ya, akan terus menunjukkan prestasi yang cemerlang dari semasa ke semasa. Asyik FM Unumoy terus bersama-sama dengan Hemos Mo 7 Frequency Head Hot Sengieng dan diikuti oleh Nam Daniel serta Adenin Roslan, Seni Beramai Dengan Takdir dan juga Lenny Ku Sendiri. Asyik FM Unumoy.

Itu yang bersama dengan Lenny, aku sendiri ya, aku baru daripada Lenny membuat kita ke pukul 10.27 minit pagi. Masih bersama dengan semua gajuk asyik-asyik FM menemui siaran orang asli. Okey, dan tak kompromi dengan sebarang bentuk pelakuan ataupun kelakuan buli ya, keganasan atau jenayah hak boleh mengancam keselamatan hak dan semua hak ada sekolah. Di mana kata Exco Pendidikan dan Penerangan Cor Dr. Muhammad Najib Muhammad Ghazali dalam hantaran di Facebook susulan kejadian ya, seorang pelajar bertindak tingkatan 4 hak dia jumpa bilik. Dia percayai dibunuh di satu sekolah di Yongping bertempat semalam, memberitahu ya. Kes itu dia beri sepenuhnya ke polis untuk menyiasat dan mengenal pasti puncanya. Dan katanya juga sama ada kejadian itu ada unsur buli, keganasan atau jenayah ya, kena ditentukan berdasarkan hasil siasatan pihak berkuasa dan punya spekulasi ataupun cakap-cakap kosong. Jadi katanya kami nak tegaskan, hak tuik tidak ansur ke sebarang bentuk buli, keganasan atau pelakuan jenayah hak boleh mengancam keselamatan warga sekolah. Okey, asyik FM menemui, terus bersama-sama dengan Hemo semua kita berhibur bersama dengan The Main Dream of Kanaku dan tanda kutuk oleh Robbie Williams. Lepas tu Kak Phil, asyik FM menemui, gajuk asyik.

Tahukah kita memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang? Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu ke sunun keciun kecian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat yang disampaikan dari Asyik FM.

0: Mẹ, mẹ mới đi làm bay cho mẹ, khi nên chết tên này là bất lời đúng không?
1: Mày là nạ đây đi. Ơi, slow kẹ TV đi.
0: Ini ya. Aduh, kacau betul.
1: Bapaknya slow lah TV tu sikit. Kalau ia pun anak nak belajar. Ni, jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei. Sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran, tetangga ni kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Ah, anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Okay, malaslah saya. Jom.
2: Dan pun pandailah hormat orang sikit pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran.
3: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.

Dok N Perbatasan, satu lagu dalam dialek Temiah menghiburkan kita semua. Okay, jam ataupun kesesakan di Komplek Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS rantau panjang ya, empat disebabkan oleh kekurangan kaunter pemeriksaan sebaliknya berpunca daripada hanya satu laluan masuk dan keluar serta gangguan sistem pada masa-masa tertentu. Demikian kata Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS rantau panjang Siti Khatijah Hamzah ya, kesemua kaunter pemeriksaan dibuka sepenuhnya terutama pada waktu puncak untuk memastikan pergerakan pengemara dapat diproses dengan sebaik mungkin. Dan katanya ICQS itu ada 12 kaunter pemeriksaan Imigresen, itu 6 kaunter masuk dan 6 kaunter keluar. Jadi apabila wah masa puncak ya, semua kaunter akan buka. Jadi kata memang semua pastikan kaunter penuh dan toilet kosong. Jadi itu dia satu laluan gangguan sistem punca kesesakan ICQS rantau panjang, itu kata AKPS. ICFM menemui terus bersama-sama dengan semua dan seolah pada pukul 11 pagi berita dalam Dalik Cakon akan dapat kita dengar. Jumpa semula selepas tu kelak gahil bigo asyik sampai ke pukul 12 tengah hari.

MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Batu Pahat, sementara di Sarawak kawasan terlibat Yayasan Samarahan. Orang muda Malaysia berpotensi mendapat lebih banyak peluang kerja dan perniagaan dalam bidang digital dalam tempoh 10 tahun akan datang. Ia menerusi pembangunan ekosistem pusat data negara. Wet Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani, pertumbuhan pusat data kena bermanfaat untuk muat kepakaran tempatan dalam bidang hak ada permintaan tinggi selari dengan perkembangan ekonomi digital. Nilai ekonomi sektor perikanan kena disokong dengan pengurusan sumber dan ekosistem perairan hak baik, termasuk usaha mengurangkan pencemaran plastik. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein Boyan, pencemaran plastik empat sekadar menjejaskan kebersihan pantai, malah gasnya masuk perairan boleh memberikan tekanan ke habitat dan hidupan akuatik apabila plastik terurai menjadi mikroplastik. Sesi persekolahan 2027 untuk Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari depan. Untuk kumpulan A yang melibatkan Kedah, Kelantan dengan Terengganu, sesi persekolahan akan berakhir pada 2 Disember 2027. Sementara sekolah dalam kumpulan B melibatkan 13 negeri dan wilayah persekutuan lain akan menamatkan sesi pada 3 Disember 2027. Kementerian Pendidikan juga dah menyelaraskan tarikh-tarikh untuk cuti perayaan sepanjang tempoh sesi persekolahan 2027. Kemeriahan Colour of Parade sempena Citrawarna Speed Festival 2026 menyelahkan kepelbagaian seni budaya dengan warisan Malaysia. Acara disertai kira-kira 1,500 penari dan penghibur dari seluruh negara memberi lihat muzik tradisional, tarian, busana serta persembahan kebudayaan masyarakat orang asli Cina, India, Sing dengan Siam. Festival itu turut menggabungkan seni budaya dengan sukan pemotoran sekaligus memperkokoh sektor pelancongan negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2026-2027. Peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan orang tua kena diberi perhatian. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan Boyan, yang berikutan golongan itu turut terdedah ke risiko nipu. Hak boleh mengakibatkan rugi besar, termasuk kehilangan duit pencen dengan simpanan. Keadaan itu menang orang tua diberi pendedahan dan advokasi berterusan biar lebih berhati-hati semasa guna media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet. Jika pula pasal seorang nelayan warga Thailand yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari kapal di perairan Pulau Talang. Santon, 51 tahun, dijumpa selamat. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Major Muhammad Sukri Kutub Boyan, nelayan itu dipercayai berenung ke daratan sebelum mendapatkan bantuan orang awam. Sementara itu, dua orang jantan berumur 25 tahun, Muhammad Hakim Rasali dan Muhammad Faiz Abdul Wahab, hak dilaporkan sesat semasa mendaki di hutan Taman Belia, Botanical Garden, dijumpa selamat oleh pasukan bomba dan polis malam. Penolong pengarah bahagian operasi dan kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Segan Francis Boyan, operasi menjarik dengan menyelamat dibuat sejauh 2 km dari kaki bukit berpandukan lokasi WhatsApp hak dikongsi oleh mangsa. Sebelum desmo, diberi ke pihak polis untuk tindakan seterusnya. Seorang jantan berumur 33 tahun ditahan selepas dipercayai menerima upah RM1,200 untuk setiap penghantaran pokok ke satu nursery di Kuala Lumpur dalam operasi di Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA SSC Ahmad Rasi Hussein Boyan, pemeriksaan di bahagian muatan belakang duri itu nyumpah 10 pasu batang bunga kertas. Hak empat dapat ditunjukkan sebarang dokumen oleh pemandunya. Wetnya, bunga itu dipercayai di selodop dari Thailand dengan empat melalui pemeriksaan dan kawalan pihak berkuasa berkaitan. Rampasan bunga kertas dianggarkan berharga RM300,000. Suspek bersama barang kes diserahkan ke Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk tindakan seterusnya. Juruterbang Malaysia ada tanda Jakarta, Indonesia untuk membantu siasatan kes penyelundupan dadah masihkah ada tanda bawah perintah mahkamah untuk tempoh 30 hari lagi selepas tamat tempoh tahanan awal selama 60 hari. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan Boyan, desmo mendapat perkembangan terkini pasal kes itu daripada Direktorat Tindak Pidana Narkoba.

Polis Republik Indonesia. Kes itu masih dalam siasatan dan penilaian pihak berkuasa Indonesia. Setakat ini, berita dalam bahasa jargon dari ACFM. Berita disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Itu ya, bersama dengan satu lagu ayah yang lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. Aisyah FM mana mai? Sudah selesai bersama-sama dengan kita semua untuk sebelah tengok pagi kan. Okay, dan dalam pada itu bila sebut dia pasal AI yang sudah selesai, mungkin ada sesuatu cukup menarik yang dapat kita semua kongsi bersama. Nampaknya berkenan dengan Halika sekejap lagi. Dan sebelum itu ya, okay, sudah selesai kita berkongsi cerita berkenan dengan okay, ada sesuatu cukup menarik sebenarnya untuk kita semua kongsi bersama. Dan hari kala hari terakhir ya berkenan dengan Perlumbaan Formula 1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP de Malaysia 2026 berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Okey, dan dalam berita untuk peminat-peminat F1 ni kah, jangan lupa untuk bersama-sama dengan RTM, Radio Television Malaysia, jangan lupa saya menyiarkan siaran ikan secara langsung ya menerusi RTM, jadi boleh tunggu de Sukan Plus RTM. TV OK pun ada juga. Jadi kalau tak ada TV OK, ada The Sukan Plus RTM-nya. Jadi ataupun dia TV 2, jadi pilihlah tengok hak mana satu ada. Itu sudah semestinya peminat-peminat F1, jangan lupa untuk sama-sama ya. Walaupun kita tak dapat nak pergi ke Litar Antarabangsa Sepang, tapi kita boleh melihat sendiri, menonton sendiri aksi-aksi pelumba-pelumba hebat ya F1 Ika, The Kaca TV The RTM. Jangan lupa pada pukul 3 petang lah, awal pada tu sebenarnya ada lagi boleh awalah, tapi lepasnya perlumbaan berjangka kepada pukul 3 petang kelak. Okey, Aisyah FM menemui terus bersama-sama Rohnya Bos Mobi bersama dengan Noha dan lagu bertajuk Aku Sayang dan lagu oleh Rahim Arif Layang Layang dan juga Destinasi Biti Cinta Oh Cinta. Aisyah FM menemui, Aisyah.

Itu suara daripada Suhaida, destinasi beauty ya, cinta-cinta. Okey, dan macam mana orang katakan tadi, AI ya, pasnya artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ya. Kenapasnya seorang bekas ketua keselamatan OpenAI hak meletak jawatan minggu ini yang memberi amaran hak model kecerdasan buatan AI semakin berkeupayaan tinggi ya, dapat sedar apabila ia sedang diuji dan bertindak secara berlainan apabila diguna dalam keadaan hak sebenar. Itu lapor Anadolu Agency hak memetik The Atlantic, di mana David Robinson yang bekerja selama 3 tahun setengah di OpenAI dan menyelia laporan keselamatan untuk pelancaran 12 model AI termaju memberitahu dalam satu artikel untuk The Atlantic, ha, pendekatan industri ke aspek keselamatan akan menyebabkan lebih banyak kegagalan seandainya tak perubahan dibuat ya. Di mana katanya sistem AI harika dan masa depan jauh lebih berkeupayaan serta berbahaya berbanding sistem hak semua bangunkan walaupun hanya 6 bulan lepas. Bagaimana amarannya turut debut ya, semasa kebimbangan semakin bertambah terhadap sistem AI yang semakin berautonomi. Susulan kejadian baru-baru ini memabitkan ejen AI yang meminta secara ataupun langkah perlindungan serta gesaan penyelidik biar syarikat mempertahankan ataupun memperlahankan pembangunan sistem ya, yang lebih berkuasa sehingga langkah keselamatan dipertingkatkan. Mengesa ya syarikat AI biar lebih banyak memanfaat kepakaran keselamatan daripada industri berisiko tinggi yang lain serta mod penyelidikan baru untuk memastikan model ya hak lebih berkeupayaan beroperasi dengan selamat walaupun tak dipantau. Itu dia kecanggihan AI ya, satu masa nanti dia sudah semestinya dia dapat menyesuaikan diri sama ada kita tengah mengujinya ataupun memang dalam keadaan sebenar. Kalau menguji dia akan buat cara lain, tapi dalam keadaan sebenar mungkin dia akan buat lain. Jadi itulah salah satu mungkin merisaukan ataupun merisikokan sebenarnya. Tapi itulah benda dah ada kan, kadang-kadang kita guna juga. Tapi hati-hati berjaga-jaga sentiasa lah. Walaupun kemajuan teknologi itu juga penting, tapi ada masa ada waktunya. Apabila yang diguna terlalu banyak, tak mesti ianya akan memberi kesan hak negatif juga ya. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo semua. Dan kita berbual bersama dengan Nas Hek Enriak. Asyik FM menemui.

Itu yang bersama dengan kumpulan Cedau Yah Prasui, satu lagu dalam dialek Temiah. Okay, dan tugas kami sahaja pun mengambil ke penghujungnya untuk sebelah pagi kah? Dan selepas sekarang tugas dalam dialek Semai akan bersama-sama orang nama semua. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan berkongsi ya, sebahagian info dan juga lagu-lagu hiburan pada sebelah pagi kah? Dan jangan lupa sampai ke pukul 12.30 malam kelak Asyik FM menemani nama semua. Dan selepas sekarang kita akan bersama dalam segmen Asyiknya Lagu Hit. Jadi sudah sebenarnya rakan-rakan boleh membuat permintaan lagu ya, lagu orang asli lah, sampai pukul 2 petang kelak. Bersama-sama dengan rakan setugas lepas ikan. Okay, semoga terhibur dan akan mendengarkan semua dengan dua lagu untuk sebelah pagi kah. Lagu nyanyian Datuk Syamal Abdillah dan lagu bertajuk Derita Cinta dan diikuti oleh kumpulan Endral Saksi Bintang. Dan Kemaisah mengundur diri. Jumpa lagi dan juga selamat beristirahat semuanya. Bye-bye.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Got you,

Ya, Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Bordajis, selamat berhujung minggu. Hari Adih 14.10.2026, 12.08 minit. Dajis, Lexaline mengucapkan selamat Dajis, mengucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar Chef Moin Moin ketika Adih. Jadi maigah untuk semua, harap benar terlela ya. Untuk hari Adih semestinya konti yang kedua, tugasan yang kedua untuk edisi hari Adih 14.10.2026 bersama Ruin Reza, semestinya katih konti dalek semua. Jadi yang pastinya mungkin boleh kita ejek menerusi memberi frekuensi radio Demong 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Ataupun boleh kita ejek menerusi My Free View 706 dan juga RTM Click dan juga nana lagi siaran ya Haji aku Astro 875. Ya, baik, semestinya ada joy perkongsian yang akan dikongsikan untuk semua dan juga berhibur juga dengan memberi segmen yang cukup-cukup menarik untuk segmen suku jam pertama adalah ya, lebih kurang bermula jumpa pukul 12 adih lailah kedua tengah 2 petang ia akan bersama-sama kata segmen asyiknya lagu di mana ia akan putarkan lagu-lagu permintaan dan juga khawatir mungkin kemong permintaan lagu-lagu semestinya lagu-lagu my hit dia aku lagu bangsa kila lagu my hit sebab ada dah emo pun asyiknya lagu hit dan juga kena dah pukul 2 petang ia akan bersama katih nan rancangan package nan segmen juga ya Haji Gradong Gradeng ia akan bersama dengan artis-artis my hit juga dan juga 2.30 petang ataupun 2.32 ia akan bersama-sama ia getih lagu-lagu genambak ataupun tradisi hit ya Haji lagu khazanah seni asyik dan tas Haji ia akan bersama-sama menyambung hit punya siaran aju pukul 3 petang loilah ke 4 petang ya jadi mama pun harap abonor terlingkir untuk hari adih hujung minggu adih semestinya joy activity yang boleh dirancang boleh biui bersama rupa ringa ke bersama dengan kekawat ke kan tak kisahlah bobot telefon yang pasti gunakanlah waktu-waktu adih dengan sebaik mungkin dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah ya. Jadi kita boleh permintaan lagu menerusi talian WhatsApp Asyik 0331516006. Lagi saya ulang 0331516006. Ataupun boleh komen juga aku TikTok live ya. Sekarang ni Pai telah mulakan siaran lebih kurang 6,000 mata mandang. Ya, okay, hai Maiga semua. Jangan lupa tap screen. Haji paling penting. Kalau ngerok zaman-zaman hot eh, PC-PC. PC-PC pun boleh jugalah ya. Jadi mama pun terus layan Asyik FM menemukan jod. No, hilayan lagu pembuka bicara pembuka kata hey pada hari adik ya ji lagu junyanyian Sinar Band 18 suku kau Masyik FM Moi No Moi.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Ya, Chef M. Moi-Moi, lain daripada yang lain. Ya, hari adik semestinya asyiknya lagu ini akan akan ke udara untuk 2 jam yang pertama. Dua pukul 12 adik, lainlah ke 2-2. Jadi, nongkir semua boleh ke permintaan lagu. Talian asyik FM 0233151600. Caranya mudah, telik terus ke WhatsApp ataupun terus ke chat pergi. Dan juga boleh ke opening juga ke jublok dan juga mungkin lagu Ma yang Kiki Hon Aji dan juga mungkin mengucapan untuk yang tersayang kan. Mungkin most ramai mungkin gemar ucapan untuk membina Jumat Aji ataupun jauh daripada mata. Boleh tak kisah. Yang pentingnya KQ ialah permintaan lah ya untuk segmen hit adik asyiknya lagu hit. Baik, sementara ini akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan GC untuk hari adik 4/10/2026 menghineng cuaca belah duit adik menghijau juga ramalan cuaca yang diperhol. Ya, Jabatan Meteorologi Malaysia menghineng cuaca belah duit semenanjung berpesa akan berlaku kepada tempat kekosan peralaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dan juga berpesa akan berlaku kepada tempat juga IAJI Kuala Lumpur, Putrajaya. Tetapi Kuperlis, Lumpur, Pinang dijangka tok mani untuk belah duit adil lah ya. Jadi mainan Kusabah pula berpes akan berlaku kepada tempat IAJI Kupedalaman, Pantai Barat, Sandakan dan juga Amani akan berlaku kepada tempat juga IAJI Kutawau, Rukudat. Tetapi Kulabuan dijangka tok mani untuk belah duit adik. Jadi menghineng ku Sarawak berpes akan berlaku kembali tempat yang jadi Kesteri Aman dan Betong, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Semarahan, Sarikit, Serian, Sibu, Rulimbang. Jelai-jelai. Serba ringkas berkenaan dengan cuaca belah duit adik. Jadi nungki semua mungkin boleh kongsikan juga keadaan cuaca ke sekarang adik. Mani ke, tak mani ke ataupun agak tegum ijis ke kan. Boleh kongsikan juga aku talian WhatsApp Asyik FM 0331516600. Jadi mohon juga bertanya aku TikTok ke adik Nia Farzanang Rene nombor WhatsApp Asyik boleh send semula. Okey, 0233151600. Boleh kertas siap-siap ataupun pen siap-siap boleh terus tulis 0233151600 ya. Jadi hey pun menerima juga memberi permintaan juga kawati melalui WhatsApp Asyik FM dan juga menerusi TikTok live ada. Jadi menghineng yang pertama Li Walid Jugombak ingin minta lagu Senirai Suratan Takdir dan Tak Lupa DJ yang bertugas DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Okay, thank you Li Walid daripada Gombak. Jadi permintaan yang kedua, Joe Biden ada yang menerusi rakan hit ku TikTok juga semuanya lagu Joe nyanyian Senyum Band Hit Riak. Riak kabur Haji. Jadi Haji lain-lain nar lagu untuk pembuka cerita untuk hit punya segmen untuk Dajis Adi. Jadi nukis semua teruskan berhibur bersama Roger HFM. Terimalah Suratan Takdir Senirai HFM. Moi-moi.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Here in Riak, junior yang senyong band. Pai telim bukan dia untuk Dajis Adih lah. Ya, jadi sekarang ni 12.35. Minit Dajis yang akan awak laluan sebentar untuk jam 1 ataupun 1 Dajis Genai Indah yang akan awak laluan untuk berita ataupun gah kata Dalek Semai. Jadi telah saja akan bersambung lagi untuk segmen hit yang pertama. Asyiknya lagu hit. Ya, Dungkir semua memang ada info juga berkenaan dengan mada berlaku sekarang ni Haji Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menhineng setakat Adih, setakat jam 12.30 Dajis Adih menhineng kedudukan Malaysia ataupun skor negara hit ataupun mencapai ataupun ikut ya 9 emas 7 perak 16 segangsa di kedudukan ke-11 dalam statistik atau pertandingan Sukan Asia Aichi Nagoya menhineng antara pingat-pingat debut kumpul di badminton satu gangsa cycling track ataupun basikal track nanak emas nanak perak runar gangsa acara terjun nanak perak runar gangsa dan menhineng acara e-sport acara yang pai juga satu emas runar perak runar gangsa hoki pai tali muat idunya di mana hit tewas ke atas India ya dan juga menghineng skuad karate nar emas dan juga ni gangsa untuk sukan Asia Aichi Nagoya dan juga idu pun dah berlangsung juga nana sukan di mana he mengharapkan skuad paddle hit untuk mendapatkan emas tapi malangnya tertewas lah ya di atas pilihan utama jadi ke pingat perak dan juga menghineng skuad squash antara yang paling joy mengumpul pingat emas AG 4 emas nana gangsa dan juga sepak takraw pun nana emas runana perak dan skuad wushu nar gangsa jadi mengumpul lebih kurang 9 emas 7 perak 16 gangsa dan juga menghineng untuk sukan Asia kali adih China China mengumpul antara yang paling joy ya emas 169 89 perak 83 gangsa diikuti dengan tuan rumah 83 emas 95 perak dan juga 91 gangsa diikuti dengan nombor ketiga Korea 39 emas 43 perak 68 gangsa ya. Jadi engkau boleh kipani dan segala maklumat adih melalui portal rasmi Sukan Asia Aichi Nagoya ataupun boleh ki joy juga Aju Sukan Plus RTM Klik Pagi boleh kineng setiap hari akan siaran langsung dan juga laporan-laporan berkaitan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya. Baik, settle pasal sukan, settle pasal olahraga. Jadi, ia akan bersambung lagi punya segmen asyiknya lagu hit yang pertama. Permintaan dan jurakan hit, Idah OA. Ku ketik lagu Ju Nyanyian Agan dan Break. Tok Batin. Tok Batin, ya. Khas untuk Tok Batin, Tok Batin. Keluar sana. Ni kampung adik. Adalah lagu khas untuk engkit semua. Jadi, adik lele lagu Tok Batin, Ju Nyanyian Agan Break. Aisyah FM, main umat.

0: Magic FM。
1: Nama saya Mahananak Cina. Kalau sejarah bagi Harok, bagaimana CFM dapat nama gini ya? RTM masa itu nak buat rebranding. Kita nak buat wajah baru RTM. Kebetulan ketika itu dengan saya punya mantan, saya panggil Tuan Acum lah. Tuan Acum Luji, kami berbincang. Kami buntu nak memberi nama siaran ni. Saya, idea pertama datang pada saya, Ras. Ras maksudnya radio asli semenanjung itu, saya bubuh Ras. Tapi saya ditegur oleh pengarah siaran ketika itu, Tuan Haji Matsi. Mahan, Acum, siaran orang asli, jangan fikir untuk orang asli. Lembah Kelang ni ramai pendengar dari kalangan luar. So, cuba cari lain lagi. Dok berfikir, benda apa yang sebenarnya boleh kami ubah nama siaran ini? Tiba-tiba datangnya cahaya, saya dapat idea. Cum, mengapa kita tidak namakan siaran ini Asyik? Asyik, you tahu? Saya tahu Asyik tu salah satu tarian Sewang itu adalah Asyik. Kerana orang asli kalau dia kata, cum kita pergi ke Asyik orang atas sana, maksudnya kita pergi ke pesta orang bersewang. Oh, cantik. Dan cum, Asyik juga, kalau kamu rujuk kamus, kalau kamu tengok kamus, Asyik maksudnya orang suka. Orang akan melekat di situ. Hingga sekarang ni orang melekat di Asyik FM. Perkataan dia saja ya. Walau bagaimanapun, saya tengok perkembangan siaran itu amat menarik. Kerana radio harus ikut trend penyiaran yang ada pada hari ini.

Ya, Chef M, moi-numoi, lain daripada yang lain. Nah, benda kita lagu ju nyanyian Gelpet Bad, abor-abor, kata dalek semai. Abor-abor ni ke semua untuk Najis Adih, blablabla telik kicip. Pastikan ke punya kenderaan Najis dalam keadaan yang buar sekali, ya. Yelah, mungkin hari cuti, ada pun hari dah hari hujung minggu, kan. Mungkin joy activity untuk bercuti, beriadah untuk Doi Adih. Jadi, ramai je. Pastikan kita punya kenderaan bor dan juga kita punya kesihatan pun bor lah. Dia kena jaga kesihatan juga. Aku pernah hisip jaga kesihatan. Kerana kalau he bercuti dalam keadaan yang kesihatan kurang bor adik, ngeromai je tak... Dia tak bermut lah kan untuk ibu cuti. Jadi pastikan kalau kita rasa kita macam ada kikera ke ataupun mungkin agak kurang bor dari segi kesihatan, kalau boleh elakkan daripada aktiviti-aktiviti yang nyeh-nyeh bor higa pada, kan juga berkeplah rawatan, hijab penglai dan sebagainya lah, ya. Jadi jam sekarang menunjukkan 12.49, 12.50 Najis yang akan yok laluan sebentar untuk gah katilik semain jam 1 genek doh. Mama pun terus layan Aisyah FM main-main jom naik dan lagu jom nyanyian Fizz Allen curang. Curang, ya, ada mesti Bobo yang berpasangan ni mungkin agak sensitif kan dengan soalan ataupun no ayat dia, tapi tak mahu ada sekadar lagu tak boleh lah, ya. Aku pernah kot serius. Jadi mama pun terima kasih rakan-rakan dan pendengar mesti TikTok live juga sudi tepi-tepi skrin jom naik dan lagu jom nyanyian Fizz Allen curang.

suspek dilaporkan jurus sekolah bersama. Ketika kejadian haji, mangsa ditemukan Yaya ajak Rui Ikawat dia mencari ke sekolah setelah semangsa Tok Kijuk membada. Dalam pada haji, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta kios kerjasama ke atas kesihatan dijalankan pihak polis. Selain menyalurkan sokongan diperlukan keluarga mangsa Rui komuniti sekolah. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Hazali ketegaskan pihak tak akan berkompromi terhadap keganasan buli rupa lakuan jenayah ke sekolah. Ileki semain semua pihak kiok ruang, menurut pihak berkuasa menjalankan siasatan. Katil Pegaman Berkaitan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kiarahkan pihak berkuasa kejalankan siasatan segera bagi mengenal pasti puncak kematian rupa perkara sebenar berlaku katil kejadian haji. Perdana Menteri kizahirkan ucapan taziah dan keluarga, ruh waris Allahyarham serta menggunakan nai biar kekuatan ruh ketabahan katil menghadapi dugaan haji. Tegas ilik keselamatan mengambil sinyat adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi katil memastikan keselamatan dan ruh kesejahteraan nai sentiasa terpelihara. Sementara haji ku kampung Bangul Tasik Marang, polis Kiterhan Nuwam Keral dia mempunyai masalah mental telas bisyaki ki perdat iabang internet kata kejadian hupa ridui. Ketua Polis Terengganu Dr. Muhammad Khairi Kharudin kisureh mangsa berusia 43 tahun haji dan di tempat kejadian telas cedera parah ku bagian irnis dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Nuwam lagi menang kerdol mangsa 36 tahun turut tercedera ketika cuba menyelaraikan pergaduhan. Permohonan reman BUI Hari Adih bagi membantu siasatan Kijo Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana perdat. Cubaan pindahkan 63 ekor lembu tanpa kebenaran Johor Kelantan Nur Lembah Kelang Joy laluan Cameron Highland berjaya dipatahkan. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perak Dr. Rohaiza Yahya kisureh operasi bersepadu haji dijalankan hasil risikan hampir seminggu pasukan penguat kuasa. Kenderaan haji Biterhan Kulubu Raya Utara Selatan Plus Juara Sipang Pulai Nubidor menghala Nur Selatan. Hasil pemeriksaan kiberke pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bagi pemindahan ternakan. Kes haji bersiasat Johor Seksyen 36-1 Akta Binatang 1993 Akta 647. Perkhidmatan tren Kuala Lumpur Putrajaya huat mengalami kelewatan berikutan kehilangan bekalan kuasa akibat kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin. Rapat Rapid KL Kijoi kenyataan dimaklumkan kejadian haji berkesan pukul 5.24 Huper Adih telas nana tren tak dapat bergerak ke stesen Taman Ikuin. Pasukan teknikal telah digerakkan untuk menjalankan pemeriksaan serta kejap-kejap pembaikan bagi memulihkan bekalan os serta perkhidmatan tren. Susulan gangguan operasi haji, penumpang dijangka mengalami waktu menunggu dia lebih liu ke platform terutamanya ke stesen UPM, stesen 16 Sera dan stesen Putrajaya Central. Lebih 1,000 pemimpin mahasiswa jurukatih luar negara bakal berhimpun ke sidang kemuncak pemimpin muda masa hadapan antarabangsa iFuture 2026 Jus 11 Loi 13 Oktober Adih ke Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman kisureh program haji kiok ruang nu pemimpin mahasiswa untuk membincangkan cabaran global selain memahami realiti semasa dunia ru berinteraksi secara langsung ru pemimpin kerajaan, tokoh korporat, ru peneraju industri. Penganjuran Huan Adih menghimpunkan mahasiswa ju lebih 50 negara termasuk ju negara-negara ASEAN, Jepun, China dan Korea. Sekian enggak sama ju Asia FM bisa bersunting ya Zuraiti Tanggulau ju Pusat Berita TM. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu, dan kosong kosong. Ask Shift FM 101.9.

0: Roy. Saya Jali dari Kumpulan Seni Roy. Teruskan mendengar.
1: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Esan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
2: Asyik FM.
3: Gah, pasti pada.
4: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada masa yang sama dia banyak keburukan. Dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook. Tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap. Okay, ini adalah pelajaran yang baik. Ini adalah pelajaran yang tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar supaya anak kita tidak ketinggalan? Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, eh, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook. Sudahnya tidak exam lah, fail. So saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia kata kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

Ya, Chef Menumoy, lain daripada yang lain. Gara-gara Facebook, macam-macam boleh jadi. Gara-gara media sosial, macam-macam boleh berlaku. Ya, ha-ha. Jadi, Haji Lailai, sebagai mainrak, ya, kalau boleh, he kawal, he punya kekenun. Mungkin kenun sedara, kenun sendiri ataupun memenangkik ke. Yang mungkin sekarang ni lah zaman milenial, zaman yang penuh dengan digital. Nai pun dah semakin ngeromaji obses dengan media sosial. Jadi masing-masing memerlukan peranan masing-masing. Sebagai contoh, ambil apa peranan pun sebagai untuk pantau aktiviti, hadkan masa skrin dan juga lebihkan joy komunikasi-komunikasi terbuka. Aku sampai media sosial boleh merosakkan akhlak dan juga minda ambil saya tadi. Memanglah ngeromaji memang akan mengjoy kelebihan sebenarnya bila menggunakan media sosial. Sebagai contoh, mungkin penyebaran maklumat akan lebih pantas, kenek maklumat pun akan lebih bor dan juga lebih efektif, dan juga joy-joy ilmu yang boleh berkep secara mudah melalui media sosial ataupun Facebook dan sebagainya. Cuma ngeramai je mungkin dalam pada mong ibn nor mesti mong ini kekurangannya agak joy juga. Jadi sebagai contohnya, mungkin joy penyebaran-penyebaran berita-berita palsu, penyebaran-penyebaran yang mungkin tak sesuai ataupun tak sesuai ya, untuk ambil sinyal ada. Jadi hey, sebagai mengra, sebagai amir apa, sebagai tenek, sebagai abah ke akun ke, hey, kena mong nenek rasa tanggungjawab untuk pantau segala aktiviti ambil sign ada supaya nai tak akan terdedah ataupun tergolong dalam perbuatan-perbuatan yang kurang abor aja lah ya.

Ya, jadi mungkin semua semestinya untuk segmen nasinya lagu ini akan hampir ke penghujung sebenarnya. Lebih kurang dalam 24 minit lagi untuk beralih ke Nana lagi segmen ya Jiga Dung Gading. Tapi mampun jono ilai lagu ujung nyanyian Nana Telerai Impian Dua Jiwa. Chef M, moi no moi.

Ya, Chef M, Moinumoy, lain daripada yang lain. Nyanyian daripada Astra Band, Joget Malam Minggu, kata dalam temuan. Ya, berjoget lagi untuk malam minggu, malam weekend, kalau ngerok botol lagi. Jadi, mestinya akan mong sambutan-sambutan yang istimewa, ya. Tak kisahlah berapa telefon, yang penting jagalah keselamatan, jaga kesihatan dan juga berhiburlah sepuas-puasnya. Jadi ketika dia pun akan kongsikan juga berkenaan dengan catatan IPU. Jadi mengenai 9 kawasan catatan IPU tak sihat setakat 10 huper adih lah, ya. Jadi 9 kawasan keseluruh negara kirekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU ku tahap tak sihat akibat jerebu setakat pukul 10 huper adih. Jadi mengenai Batu Pahat, Ku Johor mencatat bacaan tertinggi IPU IAG 156. Dan juga memberi kawasan lagi Johor lain catat IPU tinggi, Segamat 155, Keluang 152, Tangkak 152 juga, Lakin lebih kurang dalam 143, Pasir Gudang 106, dan Menhineng Samarahan Lu Sarawak pun turut kirekodkan bacaan tertinggi pada 152. Jadi Menhineng bacaan IPU ada menghikira ataupun menjoy daripada panduan ataupun ialah ukuran 0-50 baik ataupun bor, 51 hingga 100 sederhana, 101 loi 200 tak sihat, 201 loi 300 sangat tak sihat, dan 301 ke atas dilabelkan sebagai berbahaya. Jadi menghina menerusi portal ataupun bacaan indeks ko APIMS, portal APIMS Air Pollutant Index Measurement System, menghina buat setakat adik kebanyakan tempat ku semenanjung mencatatkan bacaan IPU dah sederhana, tetapi beberapa kawasan seperti Nyengku Seramban 137 dan juga macam Hisuren dan Johor Baru kita catatkan bacaan IPU dia tinggi juga, IAG lebih kurang 119 IPU ataupun bacaan IPU aja. Dan juga menghineng ku Sabah dan Sarawak, kalau sekarang ada mengenai tempat tadi ku Kuching, ya aji mencatat bacaan IPU 148 dan dikila-kila ni memang dalam keadaan yang sederhana lah, ya, bawah 100. Jadi walaupun jaga kesihatan Kek Suma, aku kisih pakai betul muka kalau kawasan Kek Haji mungkin masih lagi dalam keadaan jerebu. Aku kisih juga Teo ngeromaji 8 gelas sehari. Kalau susah sangat aku kira 8 gelas sehari je, aku beli lah talih nar botol Teo Untoy je. 1.5 liter je kan, beli nar tak mah. Joy lagi bar sebenarnya. Kerana bukan mah, hey, aku jaga kesihatan dan juga jaga suhu hey, punya bro KJ. Kalau suhu bro KJ kurang stabil juga kurang bor, Haji meratakan masalah untuk diri sendiri, ya. Jadi mampu, terima kasih rakan-rakan pendengar melalui TikTok Live sekarang ada Hiat Ngro Ilenia. Salam bro, saya peminat Malaysia FM, ya, mantap sekali. Yang pun terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah kritik Jim menerusi siaran Frekuensi Radio dan juga siaran RTM Klik. Terima kasih. Jadi boleh dikongsi juga my activity untuk hari adik, ya, 4 bulan 10 2026. Jadi mungkin doi adik mong activity ataupun mong macam mungkin ambil muda berrekreasi ataupun bersukan, main bola sepak ke, main takro ke, main yang mama tak lelah menan, ataupun kalau ambil kerdol mungkin dui ada mungkin waktu untuk lepak-lepak sambil kena teh susu, sambil kena macam-macam lah, susu lah, teh susu lah, tepung lah, mungkin mong jiran-jiran kira ataupun dek main lak aji mong KN play mama tali lah. Memang sangat-sangat best lah, ya. Bergosip-gosip juga aku kisip masak untuk mengon. Jadi sekarang jam pun menunjukkan 1.52 minit Daji pukul 2 gerai dah akan bersama-sama untuk segmen yang cukup menarik juga, Yaji segmen gadung-gadung yang akan bersama untuk edisi hari ini 14 bulan 2026, yang akan bersama dengan ni artis yang cukup-cukup terkenal boleh yang tak kenal, dengan Jalal Pusaka, yang kedua Fizz Allen, yang ketiga Asim Bara. Ni artis yang akan menghiburkan dia untuk duit deh. Jadi mungkin dia upani juga harui latar belakang, mungkin projek-projek terbaru dan sebagainya. Paji dia akan upani dengan lebih lanjut. Tapi walaupun dia akan berhibur nak dengan lagu Junyanya Namazwan Fantasi Cinta. CFM, main-main.

0: FM menombor saluran pilihan anda.
1: Asyik FM. Okey, baik. Asyik FM menombor kita ke segmen Geradung Geradeng, ya. Memilih siaran Asyik FM sebagai teman dan menjadikan kami sebagai kebawaan untuk halwa teringat. Untuk kali ini kita akan bersama dengan lagu-lagu daripada ciptaan Jalal Pusaka, bersama Jalal Pusaka, Fizz Allen dan juga Asimbara, ya. Baik, Jalal Pusaka merupakan vokalis untuk band Pusaka sendiri. Dan Jalal Pusaka merupakan antara penggiat seni dan juga vokalis dan boleh mencipta lagu sampai ke gini naik, dan dia masih lagi aktif sambil kerja-kerja hakiki dia kan, kebangun tu. Tapi dia hobi dia memang dari awal memang muzik, dan di samping dia menyanyi, dia pun berkebolehan untuk mencipta lagu jugalah. Dan Dian pun banyak berkolaborasi dengan beberapa pencipta-pencipta lagu daripada yang lain, antara dia Asimbara, ada juga yang penggiat-penggiat seni atau pencipta lagu daripada kalangan rakan-rakan Dian di luar juga, ya. Okey, baik, kita nak bersama dengan dua buah lagu daripada Jalal Pusaka, lagu terbaharu yang dah pun ada dalam siaran Asyik FM. Satu dalam dialek temuan dan satu dalam bahasa Melayu. Lagu berjudul Salina dan juga Jessica untuk segmen Geradung minggu ini, Platform Music My Hit. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Asyik FM.
0: Moi Numoi dari kami, Asyik FM.

Ya, itu dia lagu daripada Jalal Pusaka, lagu terbaru dia, lagu berjudul Jessica. Nama memuja nama seorang wanita ya. Rasanya macam lagu yang kedua yang Jalal nyanyikan yang menyebut nama betina ataupun wanita ni. Ya? Sebelum ni Laila Da Silva. Tapi tu bersama dengan Pusaka ya ni. Jalal bergerak solo lah. Lagu berjudul Jessica. Baik. Dua buah lagu lagi. Kita nak perkenalkan lagu baru daripada Fizz Allen dan juga Asimbara. Asimbara juga antara penggiat seni ataupun penyanyi yang boleh menghasilkan, mencipta lagu, bermain muzik. Dia muka pemain gitar utama kumpulan Astro One satu masa marin. Dan sekarang bergerak solo dengan nama Asimbara. Dah lama dah juga. Tapi aktif juga dan menghasilkan lagu. Antara lagu yang terbaru yang kita nak perkenalkan untuk hari ini ialah Tak Semudah Ku Harapkan. Antara lagu-lagu baru yang dihasilkan oleh Asimbara sendiri, dan dia pun dah sekarang bergerak lebih maju ke depan. Macam khabar sebelum ni pun dia dah mula bergerak sendiri untuk menghasilkan, menerbitkan lagu sendiri. Dekat studio ataupun home studio dekat bilik dia sendiri, dekat rumah lah. Asimbara. Lepas tu kita nak bersama dengan Fizz Allen. Fizz Allen, ramai yang tahu dia pun aktif sampai gigi naik. Dekat YouTube mendapat puluhan ribu juga dekena. Mungkin ada ratusan ribu yang tahu view lagu-lagu yang dia buat. Lagu yang dia nyanyi sendiri, dan ada juga lagu-lagu lain daripada penyanyi orang kita yang lain juga mendapat kahiman dia untuk arrangement ataupun penerbit muzik lah. Jadi lagu yang terbaru daripada Fizz Allen kali ini yang berjudul Setahun Jagung. Banyak genre muzik-muzik, muzik genre yang lain daripada yang lain yang Fizz Allen buat untuk dia bereksperimentasi lah ya. Baik, dua buah lagu. Jom kita kelingaikan dalam segmen Gradung-Gradeng pada minggu ini bersama dengan Asimbara dan juga Fizz Allen. Dan seterusnya kita dengar dua buah lagu daripada Jalal Pusaka, Sarina dan juga Jessica ya. Jom kita kelingaikan Asimbara, Tak Semudah Ku Harapkan. Selepas daripada apa ni, Fizz Allen, kita dengarkan lagu berjudul Setahun Jagung. Gradung-Gradeng, platform Music My Hit.

KN148604 Smadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bido. Ku pendapat en generasi pai masyarakat di Senoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio Asyik FM Moi Nong Moi.

Ya, Chef M, moin-moin. Lain daripada yang lain. 3.12 minit aduh. Masih lagi bersama Ruin Reza kata segmen untuk Dui adalah ya. Ha, jadi hey, berbaki lebih kurang sejam lagi dah masuk pun jam terakhir untuk segmen untuk Dui Adik ataupun konti untuk Dui Adik. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Rujik CFM, dan juga terima kasih ucapkan untuk rakan setugas N DJ Rozima ataupun DJ Emma yang apa tadi menyampaikan gah kata dalam temuan ya. Ha, jadi nungkin semua harap abang nak tadi ya berapa tadi kegi sekarang adik sama ada kepada ataupun mungkin tengah bercuti sekarang adik mungkin sedang menjalankan aktiviti harap abang nak tadi lah ya, dan semoga dipermudahkanlah segala urusan. Jadi apa, terima kasih juga rakan-rakan ku TikTok live yang sekarang adik sedang menonton ni punya live. Terima kasih, jangan lupa untuk tap screen ya guys. Dan juga ngeramai zaman hot PC-PC. Ha, PC-PC. Tak kisahlah mata leh. Give ke ma ke. Semoga engkau semua terhibur lah ya. Dan boleh kongsikan juga my activity engkau pada hari adik. Mungkin mong mai setengah mai mungkin duit adik. Mong friendly bola. Mong setengah mai je mungkin mong main takro. Tak kisahlah, mama telefon boleh kongsikan ku talian WhatsApp Asyik FM 0133151600 0133151600 lah ya. Ha-ha. Jadi ke boleh kita je mengisi-fungsi radio Demong 96.7 ku Gerik 99 ku Damak Pahang 102.5 ku Pahang Barat Gunung Ulu Kali, dan juga 102.7 Gunung Keledang, dan juga 105 kalau ke kira ku Tapah Langkap ataupun Sungkai ya. Ha-ha. Jadi untuk Dui Adik yang akan Adik juga akan kongsikan juga memberi agah dan juga info-info semasa. Tapi mampu jom nyanyian lagu, jom nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza ke semua Asyik FM. Main-main.

Ya, Chef M, mana mana lain daripada yang lain. Pada ni kita lagu Ju nyanyian Mimi Fly, Angkat. Angkat Ma, Ji. Ya, untuk dua adik pastinya. Hari adik sepanjang 4/10/2026. Hari terakhir untuk perlombaan F1 Kulitar Sepang menhineng. Menerusi portal berita TM. Ngerot Jazman, ya Ji. Yalah, antara yang terlibat untuk F1 kali ini. Semua pelumba sukakan Lita Sepang, ngerot ilai. Jadi, Lita Terbangsa Sepang SIC kupadi kekal sebagai antara litar klasik moden terbaik dunia, kata pelumba empat roda negara Jazman Jaafar. Jadi, reka bentuk trek lebar teknikal membenarkan ruang memotong dan memanfaatkan sistem bateri hybrid jentera moden. Di tahap cengkaman rendah, menyukarkan window perseti tayar yang mungkin memaksa pasukan guna strategi nar hentian pit. Dalam harap pun, pelumba tetap menghargai reka bentuk mencabar Sepang demi sediakan ya aksi perlumbaan kompetitif rupa peluang teknik berlainan. Jadi, untuk perkembangan juga F1 kali ini, Mark Verstappen, Lewis Hamilton kembali kongsi barisan hadapan ku Sepang. Jadi dua juara dunia F1 adik, Mark Verstappen dan juga Lewis Hamilton kembali berkongsi barisan hadapan masing-masing apabila memulakan perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Aku Malaysia 2026 menuju petak pertama dan kedua Aneku Lita Terbangsa Sepang SIC ku pada hari adik. Jadi jeli berkenaan dengan lomba F1 ku Sepang kali adik. Jadi memang Ngeromaji bukan selalu ambil F1 deh nanti tiba untuk Malaysia. Jadi memang cukup-cukup meriah, cukup-cukup hiteruja lah dengan sambutan yang luar biasa. Dan Hamilton sendiri pun, Hamilton pernah kibuk kongsi juga Ngerok Ilan ni kiteruja sangat apabila joy peminat Ju Malaysia deh tiba Nusa Puang. Jadi Ilan pun ki kagum dengan suasana meriah adik dan juga ki Ngeromaji ki pujilah dengan jumlah penonton sebagai blok yang terbesar ku Sepang sepanjang ikir jaya dan berterima kasih Ju Malaysia atas sokongan. Jadi Ngerok Ilan ni cuaca beket menjadikan hujung minggu cabaran entuilah buat anu jentera buat mambik adik juga dan juga ngerok maji dari segi teknikal dan barang-barang ataupun peralatan-peralatan memang sangat-sangat ngerok maji memerlukan sistem dan juga memerlukan kehebatan juga dari segi pelumba ya. Jadi orang pun jono ilan lagu Ju nyanyian Flow 88. Ada senang tali tajuk lagu Haji F. Jadi mungkin cenuk je Mong Mai Bigemar juga menggunakan perkataan F ataupun perbualan berpunca daripada huruf F. Mama Talib pun semua je menggunakan huruf F. Okay, jadi mungkin kita ketik lebih lagi jo ketik layan atau lagu Ju Flow 88. Chef FM, minum moy.

0: Yalah, pasti Pak Deh.
1: Nama Mak Rosna. Mak bekerja dekat Hospital Orang Asli Gombak. Dekat sini Mak nak beritahu kepentingan penjagaan kesihatan untuk wanita. Wanita perlu menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk memastikan diri dalam keadaan sihat dari segi fizikal dan mental, untuk memberi impak ke atas diri, keyakinan diri dan sekeliling, dan juga untuk mencegah dan mengurangkan risiko penyakit. Kalau badan kita sihat, kita akan lebih bersemangat dan bertenaga untuk membuat semua aktiviti yang kita suka.
2: Moi Numoi. Moi Numoi. Asyik FM.

Ya, Chef Moy-Moy, lain daripada yang lain. Pada ni kita lagu Joe Dalek Jahut. Penyanyinya Nur Aniza Idris, Ibok untuk duit dia. Ya, haha. Jadi, kekawak semua, among nanak program dianjurkan ya Jabatan Kemajorasi Jakua menghineng mahasiswa UiTM Shah Alam dan juga IPG. Kampus Dato' Razali Ismail penerima Anugerah Mahasiswa Inspirasi AMI Jakua tahun 2026. Yang bahagia, Dato' Dr. Roslan bin Mahmud, Timbalan Ketua Situasaha Pembangunan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW, telah ketiba merasmikan Majlis Penutup Anugerah Mahasiswa Inspirasi AMI Jakua tahun 2026 pada hari Adih ke Hotel Grand Wyndham Bangsar. Jadi Majlis Gilang Gemilang Haji menghimpunkan Ijeng Oi 280 mahasiswa Maihi Ju24 IPT telah menobatkan NAR mahasiswa Ju9 pencalonan. Ya Haji, Encik Noral Islam, Haziman anak lelaki Salim Ju UiTM Shah Alam dan juga Cik Nurul Izzati binti Norli Ju IPG Kampus Dato' Razali Ismail sebagai penerima Anugerah Mahasiswa Inspirasi AMI Jakua tahun 2026. Turut hadir juga Yang Berusaha Tuan Muhammad Akmal Ila bin Ahmad, Ketua Pengarah Jakua, Pegawai Kanan KKW Jakua serta Wakil Agensi. Jadi terima kasih dan juga tahniah diucapkan untuk semua agensi yang membantu menjayakan AMI 2026, termasuklah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Suruhanjaya Pemerintahan Awam, SPA, Majlis Amanah Rakyat Mara, Perkeso, Rutekun.

0: Gegah Pasti Pade.
1: Di kesempatan ini saya menyatakan hasrat saya sebagai pengetua di SMK Baung. Sedarilah bahawa pendidikan itu sangat-sangat penting, ya. Jika kita ingin berubah, tidak ada cara yang lain selain daripada untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu hanya boleh diperolehi dalam umur tingkatan 1 tingkatan 5 itu melalui sekolah. Ada guru-guru yang mahir, yang pakar untuk mendidik anak-anak murid ini ke arah yang lebih baik. Jadi saya juga mengambil kesempatan bagi pendengar-pendengar di sana, terutamanya ibu bapa, agar bersama-sama dengan guru di sekolah untuk berusaha menghantar anak sekolah. Hantarlah anak itu untuk mendalami ilmu, walau apa cara sekalipun. Asyik, asyik.

Ya, Chef M, moin-moin. Lain daripada yang lain. Bujang, jujanyan Amantra feed dengan ataupun featuring dengan Sarina menghiburkan dia untuk duit adik lah. Ya, Bujang je. Bobo yang mungkin Bujang je yang sesuai lah lagu adik. Kalau yang berpura-pura Bujang je, waste ya. Aha, dobi tarik entakek doh. Jadi walaupun sekarang ni jam juga 3:50 menen aduh, he pun dah sampai ke penghujung he punya siaran untuk doi adik. Jadi walaupun terima kasih mengucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang menerusi frekuensi radio, menerusi RTM Klik, menerusi My Favorite juga ataupun menerusi siaran Astro pun terima kasih juga yang mengucapkan, dan juga terima kasih juga untuk Bobo yang mungkin tedang neng he punya live ketika adik. Terima kasih mengucapkan semoga engkau semua semoga dimurahkan rezeki selalu. Bu yang komen pun terima kasih. Dan juga Ngeromai Haji, kalau Mong masa lagi akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Jadi kalau Reza bertugas, mestinya Mong kata-kata untuk hari-hari. Jadi ingatlah, kejayaan bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaan adalah kunci kejayaan. Jika engkit suka apa yang engkit lakukan, engkit akan berjaya ya. Jadi teruskan mada positif, elakkan perkara negatif dan terus berdiri ku atas bakat sendiri. Jadi Reza mengundur diri setakat dari talih. Ia akan berjumpa di lain waktu, di lain siaran. Terima kasih Nungkit semua, dan harap abonah talih ya, mata di kiki untuk duit adih. Jadi mampu terima kasih, dan juga abon hano. Bye-bye, jumpa lagi. Terimalah lagu terakhir Juin, Sembuh Tanpa Ku, Fajar Nur. Terima kasih, bye-bye, abon hano.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Ekenember, nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra entang kelot Tazkirah Asyik FM. Ido sama-sama lah ebwal ataupun ekiop tajuk harta nak moklah amanah. Yang kelot harta nak sebenar mok ujan untuk ek. Sebenar kembar si oi hoit nak tentu dah Allah Ta'ala do rezeki dan tugas ek dulah sebenar untuk eke ataupun eterwok ataupun egadis rezeki nak te eho peraturan iluk yang Allah Ta'ala ataupun dalam Islam nak hoit nak nauk dah. Dan sebagai seorang Islam ek do sebenarnya ngur eke rezeki nak te sama harta nak te untuk nesgo se entang dunia do supaya bel egos nak tok mok lagi ejut masih oi. Sebab naklah Allah Ta'ala nasayek sangat masih oi Islam yakni mukmin yang rajin kerja. Walau gerelok-gerelok pun sebenarnya harta yang ai dapat no Allah Ta'ala do sebenarnya amanah. Dan selebih nak anak do mok ujian no Allah Ta'ala. Dan ai do engket sebagai seorang Islam agok terhoi amanah yang Allah nak nate. Sebab naklah wajib ek do ek rezeki nong yang me nong yang halal. Kerana ek rezeki nong yang halal nak te hukum wajib atas ek do. Jadi sebab naklah sidang pendengar sekalian sama-sama lah ek berusaha ek rezeki yang me supaya neskos ek do keluarga ek dan masyarakat ek boleh engkek nak cak yang Allah Ta'ala nasayek. Neskos ek pun berkat dunia sama akhirat. Mudah-mudahan iluk yang ek semong do ek kiok do dapat ek amal dan dapat ATL entang neskos ek entang dunia do. Sama-sama lah berfikir unaklah meja Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.

Assalamualaikum dan lengkap, salam sejahtera, salam Malaysia menari. Ucapkan untuknya berkenaan yang tertilih bersengmu dengan CFM untuk lengkap aktif. Terima kasih rakan-rakan yang tertilih setia bersama dengan kami bermula pukul 8 yang datik sehingga ke pukul 4 dan 2 atas, dan ia akan terus mana-mana yang berkenaan bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakal. Terima kasih buat rakan setugas setia DJ Reza menemani nyom kenebe bermula pukul 4 bermula pukul 12 istatis sehingga ke pukul 4 doh ati. Jadi nak menemani nyom kenebe selama 4 jam ke udara, dan ia akan mengambil alih konti bertemankan nyom kenebe untuk leng out. Jadi rakan-rakan yang aktif bersama SFM, terus layan SFM, elok saja nyom nyehe, elok saja nyob nyogel. Jadi semoga gah-gah nyom kenimba dalam keadaan jaga bimbing sentiasa dari segi kesihatan diri sendiri, kesihatan keluarga, kesihatan cok-cok sahaja tempat nyom kenimba, endik nyom kenimba dan tempat kerja. Kadang-kadang bel atas itu berkaitan dengan kesihatan tu, bukan sahaja kesihatan diri, malahan kesihatan seorang moy pun kena ini. Sebab penyakit dia boleh nak berjangkit. Suwod dan pelbagai lagi lah penyakit-penyakit yang boleh nak berjangkit. Jadi nyom kena lebih berhati-hati. Terutama puluh cuaca yang tak menentu, hang ro nak balik yang kadang nata, kadang jerebu. Jadi kena lebih berhati-hatilah nyohol. Normally kena nyolog mask ataupun pelitup muka. Tak kira ilo-ilo saja aktiviti yang nyob-nyohoi, wek kerja, wek mas sekolah, sedian mungkin boba berantian senin sekolah, terutama senin lah. Kena pastikan nyolog pelitup muka apabila keadaan jerebu yang laes, keadaan cuaca yang ro nak tok meja. Jadi kena nyolog pelitup muka ataupun goel untuk nyob-nyob end orang masak ataupun orang suam setiap kali nyob-nyohol lah. Nanti nyob malam-malam sahaja supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingin ini berlaku. Jadi untuk Leng Aduh, Leng Ak Ahad selama berhujung minggu, ucapkan untuk rakan-rakan yang bercuti untuk Is Ahad tu, rakan-rakan yang negeri-negeri yang bercuti pada Is Ahad lah, rakan-rakan yang bekerja, selama bertugas, terutama rakan-rakan yang negeri belah Pantai Timur, yang Kedah. Jadi ya harap ngurunak selamat bercuti, selamat berehat dan juga selamat beraktiviti. Jadi lilo pun terus layan SFM akan enjoy segmen asiknya dangdut menemani nyom kenimba selama naik jam bermula pukul 4 do atas sehingga ke pukul 5 leng akal. Dan sebab pukul 5 leng akal akan ugalaluan buat gah utama 5 yang akan ke udara sebelum elok bersambung enjoy segmen pantar suntik kerlawet. Ia akan pasangkan genabag untuk nyom kenimba selama naik jam bermula pukul 5 sehingga ke pukul 6 leng akan. Dan sebab pukul 6 leng akan, ia akan enclose segmen seso, itu segmen asik berpihoi. Benda-benda nyom kenimba selama menar jam ke udara bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layakal. Jadi ililu pun terus selain SFM, jom menaik sengmung lagu 6 surat hitam Jermol. Jangan berpura-pura, SFM, moin-moin.

Cinta pertama nombor suara Eva sebentar atik menemani Akinamik and Club 7 asiknya dan duit. Dan jadi terus layan SFM mulai elok sahaja nyum-nyuhai dan elok sahaja nyum-nyugel. Rakan-rakan yang selamat kerja, selamat kerja, selamat bertugas, yang sedang bercuti, selamat bercuti, yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Atau kira malut saja perjalanan yang nyum-nyuhik, kena lebih berhati-hatilah. Kadang-kala akan rasa selut apabila memandu, terutama untuk link aktif, apabila rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan makna tempat kerja. Jadi kalau rasa selut, terlampau selut untuk nyoba, tak boleh tahan, kena berhenti tempat-tempat yang selamat untuk nyoba berehat seketika. Kadang-kadang rakan-rakan yang terpaksa ulang-alik daripada Nongdik, tempat kerja berpuluh-puluh kilometer berjam-jam. Jadi kena lebih berhati-hatilah supaya tak terjadinya hilu-hilu sahaja benda-benda yang laes. Saya harap jeruklah nong benda-benda yang tokmin je, benda-benda yang boleh memberikan gah yang laes untuk nyob kenebe. Seperti biasa, nyob haruslah sentiasa nyohoh ataupun sentiasa nyob TL. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kalau Chen mau simpan, kena pastikan work signal. Chen tukar lorong pun kena pastikan nyoba work signal terlebih mana yang sebelum nyoba menukar lorong. Terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal. Leng-leng artis sudah pastinya, kalau yang benar-benar raya sudah pastinya akan terperangkap dalam keadaan jam. Jadi kena sentiasa bersabar, sentiasa berhati-hati ni keadaan sekeliling, ni keadaan nong, supaya terjadinya hilik-hilik benda yang laes. Selepas ada akal, ia akan kongsikan untuk nyob kenebe gagah berkaitan untuk isduh agah dari segi ramalan cuaca, agah info trafik dan juga agah-agah berkaitanlah gah sukan pun ia akan kongsikan sambil lebih hibur lagu-lagu dangdut untuk leng agduh. Jadi jumpa next time, Mong. Lagu dalam suara Iwan dan juga Anima Yuni, lagu tu Aku Cinta Padamu. Hasil FM, Hamoy Namoy.

0: chiknya dangdut.
1: Yo, ayo, yo, berjoget. Ayo, ayo, joget sampai pagi.
0: Dengar lagu dangdut.
2: Saya Iwan, teruskan mendengar bersama Asyik FM.
3: Oh.
2: Lain dari yang lain loh.
1: Gantengnya pacarku.
3: Moid, Asyik FM.

SFM mana boleh lain daripada yang lain. Terus mana-mana Leng Ark Nyom Kenema untuk Leng Ark Dojek WGT pukul 4.47 minit Leng Ark. Jadi semalam kan untuk rakan-rakan yang tipai bersama SFM Momo akut-akut yang tipai buka radio SFM untuk Leng Ark Dojek sambil pihoi, sambil bersantai, sambil berehat, mungkin ada dak di kena ada ringkau dan lain-lain sahajalah rakan-rakan yang sedang bersama SFM. Jadi itu sebelum datang dia akan kongsikan untuk Nyom Kenema gah berkaitan dengan ramalan cuaca yang di sebelah lengan dan merup-merup tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengan antaranya lain Perak, Bagan Datuk, Hilir Perak, Mualim, Sumbatan Padang, Kelantan, Jenis, Mata Tanah Merah, Terengganu, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Kuala Nerus, Semarang, Semak Kuala Terengganu, manakala Pahang, Rompin, Pekan, Kemeran Highland, Bera, Lipis, Semak Bentong, Selangor, Hulu Langat, Gombak, Hulu Selangor, Semak Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson, Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Semak Rembau, manakala Johor, Kota Tinggi, Keluang, Segamat, Batu Pahat, Semak Kulai, Sarawak, Nimbang, Miri, Seri Aman, Kapit, Betong, Sibu, Mukah, Sariki, Bintulu, Semak Kucing, Serian dan juga Sabah, Sandakan, Pantai Barat, Penelaman, Tambunan, Pensiangan, Tenom, Semak Sepitang, Tawang, Kelabakan, Semak Tawau. Jadi guna adalah kawasan-kawasan yang nanti itu untuk sebelah dengan ada merap-merap negeri yang buat semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan juga Sarawak. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang malu negeri-negeri yang disebutkan sebentar ada tempat-tempat yang hanya teater. Kena nyob rancang banyak aktiviti nyob kena dengan main. Kena pastikan yang penting runak elakkan untuk nyob nyotel aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang lasak, aktiviti mabek ataupun aktiviti-aktiviti yang terdedah dengan cuaca lah. Jadi kena lebih berhati-hati. Kadang-kadang teater tu pun akan ini guna teater meja. Kadang teater meja-meja teater tu ada yang di, padahal tiba-tiba boleh terjadi, ilik-ilik sahaja benda yang boleh terjadi. Jadi harap kena lebih berhati-hati lah untuk Nyom Kenema. Jadi selepas ada akan tepat berpukul 5 lengah akal akan ugal laluan buat gaul utama 5 yang akan kudara sebelum laluan bersambung dengan keluasan pantar suntik kelawet pada pukul 5.10 minit lengah akal. Jadi terus SFM jom naik sengmong lagu dalam surah Az-Zurah, lagu tajuk Demam Cinta. SFM, moi-moi.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar di sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja. Tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yong Peng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yong Peng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di pekarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas

0: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukkan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
2: Kita banyak permohonan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan sebagainya, insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
1: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan ke-6 Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya 2 mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang

Любишь, любовь.

Udah atas Simon lagu nama suara di Minda. Lagu bertajuk Tidak Sabar bertemankan Ekonomian Kloid Simon Asyik Berpihoy. Kita jap pukul 6.13 minit Leng Ark terus layanan SFM bersama dengan Dia Saga. Benda-benda ini Leng Ark nyob kenemba bermula pukul 4 Leng Ark tak sehingga ke pukul 8 Naduh Akal. Jadi ilunya hei Andy ke Lengak tu mungkin rakan-rakan yang sedang berehat, sedang menikmati teh Lengak, sedang ngong teh, teh susu yang Lengak-Lengak teh. Anda teman ni dengan biskut, mungkin beli-beli teh tu teh tengah anda dapur ke kek-kek cana. Malah lekang, berarti pai buat anda tempat kerja teh. Jadi selamat menyambut selera, ucapkan untuk nyam kenemba untuk Lengak teh. Jadi ini sahaja yang nyom jahit, semoga dipermudahkan untuk rakan-rakan yang senang beriadah, senang beraktiviti, selamat beriadah, selamat bersukan, teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Tapi kadang nyom je keadaan cuaca, kalau balik teater elakkanlah untuk nyom penyejuh ataupun nyogel dan tempat-tempat yang terbuka dan tempat-tempat yang terlelah dengan cuaca. Kadang-kadang beli-beli teater pun boleh berlakunya kilat yang boleh menyebabkan gas sebelum-sebelum tu pun kes-kes yang melibatkan ngeronak berlakunya kilat semuanya ihoi akibat daripada kilat disebabkan jua bula pada waktu teh-teh. Jadi kena lebih berhati-hati kalau boleh elakkanlah tentunya menyejuh tempat-tempat yang terbuka, hati-hati aktiviti-aktiviti yang ngeronak dan tempat yang tertutup supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingini berlaku. Jadi terus layanan SFM yang memandu, hati-hati ketika memandu bersama dengan Kani and Chloe Ruang Radio SFM. Jadi jom nak sengmong. Lagu dapat suara Ji Jiwa, lagu grip tajuk Suasana Jelobu. SFM, moi-moi.

Benar tak sambung lagu nama suara pada ubin lagu pesajuk pati sehabtemankan kena buat dan keluar je sambung asyik berpihoy untuk link aktif. Jadi rekan-rekan yang tiba-tiba sambung SFM terus layan SFM bolehnya sambung melalui frekuensi kalau Lembah Kelang mungkin rekan-rekan Lembah Kelang 91.1 FM dan juga mungkin negeri-negeri yang antaranya adalah Pahang Barat 102.5 FM dan juga membawa usaha-usaha tembok frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875 dan juga kalau macam lagi senang yang boleh membuat turun aplikasi RTM Click secara percuma, hey, betul-betul percuma. Dan kalau aplikasi RTM Click yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang boleh nyoba saksikan.

Dan juga hand keluar aplikasi RTM Click, yang boleh menyaksikan perlawanan penting untuk skuad negara walaupun untuk merebut tempat ketiga. Jadi adalah sangat penting kerana Malaysia ataupun Harimau Malaya perlu menewaskan Vietnam untuk 6-3 ranking Hama 3 Mat. Tiga aksi keluar Piala ASEAN FIFA 2026 cukup untuk Harimau Malaya mengumpul tenaga 8.72 mat keluar ranking FIFA. Namun trend wajahnya tetapi belum mampu mengubah kedudukan skuad negara di kekalan tangga ke 136 dunia. Malaysia pun mengumpul 1,095.75 mat ke Denver selepas merekodkan dan ada kemenangan semakna seri keluar saingan berkenaan. Benda pun peluang untuk memperbaiki kedudukan tetapi telahlah apabila Harimau Malaya bakal berdepan Vietnam keluar penentuan tempat ketiga semak keempat dan Gelora Bung Karno GBK Jakarta Isakal. Kemenangan membeli Vietnam berpotensi namun tenaga sekitar 6.33 mad Malaysia sekaligus nampuh peluang untuk skuad negara dan melonjak sehingga 3 mad meranking ke 133 dunia. Jadi ini adalah perlawanan yang akan berlangsung untuk skuad Harimau Malaya dan keluar kejohanan FIFA Asian Cup 2026. Jadi sebelum tu, banyak drama yang berlaku. Angguna minit-minit seso je, 3M melayakkan diri memfinal tetapi apakan daya untuk memuk rezeki. Jadi harapkan untuk penentuan tempat ketiga dan juga keempat tu, semoga rezeki memihak kepada pasukan Malaysia. Walaupun Angguna ketiadaan tonggak utama antaranya adalah Dion School yang tak dapat dan beraksi untuk pasukan negara menentang Vietnam akibat daripada mok hal-hal tertentulah yang tak dapat dan nak sertai. Jadi harapkan pemain-pemain poin pun dapat memberikan saingan yang lebih baik, dapat memperni kelebihan ataupun permainan yang lebih mantap, lebih berkeyakinan. Jadi dulu pun terus selain SFM Junai Sengmong, lagu nama surat Nas, lagu tajuk Hanu Har SFM, Amoy Namoy.

Pada atas saya mau lagu nama suara Abby, lagu bertajuk Hak Terpendam. Temankan Ekonomi and Keluarga segmen Asyik Berpihoy. Kita jatuh pukul 6.48 minit dan link out semalam yang tunjuk Ekonomi terus layan SFM. Harap cuaca mantap panjang Ekonomi tertilih ke dalam keadaan jaga mid sentiasa dan tidur-tidur lagi supaya nyom boleh tak ada aktiviti-aktiviti kerja-kerja yang perlu nyom nyetel kadang-kala untuk ayah tatik mungkin kerja yang tepat kerja kerja hakiki hakik atih nama atik mungkin teruskan dengan kerja-kerja Andy Chen Sabi Abdi Chen Mesir Rumput Chen ilu-ilu sahajalah yang nyuh-nyuhi Andy nak jadi harap dalam keadaan yang meja sentiasa. Tak kira ilu-ilu saja kerja yang nyob nyetel asalkan kerja ini memberikan manfaat untuk rinyum sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat sebenarnya khususnya. Semoga nyob dengan hasil yang majalah untuk berlakunya nyetel kerja-kerja yang laes. Bila itu berkaitan dengan kerja-kerja yang laes tu, Indonesian Kongsi Negah berkaitan dengan babu mahu terkena renjatan ketika nasia je kabel. Ini sebab babu mahu dia percaya terkena renjatan elektrik ketika nama siaj kabel milik Tenaga Nasional Berhad TNB dan Nong Akub Kapar Kelang anak-anak 10 Yayah Tati Ketua Polis Daerah Kelang Utara Asisten Komisioner Ramsey Embol Nateh Tuhat atau pihak menerima panggilan dan nombor suai jaji memaklumkan terembuk mayat dan semak babu dan lokasi berkenaan jantan awal menepati babu berusia 40 tahun dan percayai terkena jeratan elektrik ketika 6TL jenayah 6CH kabel dengan kedudukan sama T ke titik melekat kabel milik TNB dan ajak mengterbu peralatan 6 cok kabel bersama babu terpabit serta motosikal yang percayai menggunakan lokasi kejadian. Jadi guna adalah agah yang ia dapat kongsikan untuknya berkenaba. Jadi kalau boleh untuk rakan-rakan yang belum bersama SFM khususnya masyarakat lautan menihalih lautan-lautan lah terutamanya kalau macam kerja kelah kerja-kerja yang mej untuknya berkenaba mej untuk gah renyum sendiri supaya terjadinya laus keselamatan diri jadi kena lebih berhati-hati. Aduh adalah kerajaan adalah kerajaan haji laus dah tak boleh lagi dengan perkara yang berlaku perkara yang untuk meja berlaku kepada mangsa ngeronak nam tu pepatah nak haji ekluk nanti berlagi tangga jadi kena lebih berhati-hatilah hilik-hilik saja yang cian nyo bernyumhui kena pastikan nyo kek ataupun nyo beli ke maning mej laus sebelumnya tl naik-naik perkara kena nyo fikir maning mej untuk rinyum sendiri mej untuk keluarga baru teruskan tl hilik saja yang cian nyo bernyum tl jajah lagi kejap-kejap yang perlu boleh nyo bernyum tl sebenarnya selain daripada siat kabel selain daripada benda-benda yang negatif benda-benda yang laus kegek kenon benda-benda yang terlarang jadi kena lebih berhati-hati dan juga rancanglah gas nos hanya berkenimba dengan mej naikkan eca hanya berkenimba dengan mej supaya tak terjadinya elok-elok saja benda yang boleh terjadi jadi terus layan SFM cuba nak sengmong lagu dan suara KSSPBN lagu bertajuk Apa Salahku SFM moi-moi.

Berdata semua lagu dalam surat di Baginda Alang Kereta Ajuk Setia mendemankan kena bin keluar semua nasi berpihoi terus selain SFM terus semua SFM dan channel kongsi untuk jam kena bin berkaitan dengan info trafik mengenai kemalangan kilometer 242 Pilihan 4 Arab Utara Nopedas Linggi Mesenawang lorong kecemasan untuk tutup trafik kesak pandu berhati-hati dan juga berkaitan dengan luri rosak kilometer 261 1.5 arah utara nampak diksen Mas Ramban lorong kiri terhalang trafik sesak pandu berhati-hati. Detik lagi berkaitan dengan kemalangan kilometer 356.2 arah utara Nam Slim River Mas Sungkai lorong kecemasan tutup trafik terkawal. Berkaitan dengan kemalangan SPDH yang kilometer 17.3 arah timur Nam Lukut memambau lorong kecemasan tutup trafik terkawal. Jadi untuk jam kelima apabila berlakunya kemalangan apabila berlakunya mok kenderaan rosak yang kena pastikan kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan untuk nyoba nyeneh ataupun yang mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan setiap masa. Nyok laluan segera mok kenderaan kecemasan. Jadi unak adalah perkara yang perlu nyoba menyokong supaya untuk terjadinya kesesakan anda tabur lagi akibat daripada jajih kenderaan yang berhenti entepinong untuk kod gambar, untuk kod video dan pelbagai lagi lah yang runak dunia puluh sudah semestinya akan berlakunya gah-gah yang boleh nyoba nyokod, yang boleh nyoba nyuni. Jadi kena lebih berhati-hati dan kena pastikan nyoba-nyoba laluan kepada kenderaan kecemasan, ambulan, bomba dan pelbagai lagi petugas-petugas yang boleh angloi melokasi. Jadi pandu berhati-hati, semoga nyolot selamat pada destinasi yang Chen Nyob tuju. Jadikan SFM sebagai peneman dan setiap kilometer-kilometer yang Nyob lalui, tak kira mula-mula saja destinasi yang Chen Nyob nyobek merentasi negeri-negeri yang buat sebenarnya Malaysia. Mungkin rakan-rakan yang bekerja terutama abang-abang lori yang buat hantar barang ngerunak mula-mula saja yang Nyob nyobek, semoga SFM dapat menemani dan juga dapat menjadikan untuk nyoba kenimba berhibur, untuk nyoba kenimba menemani setiap perjalanan nyoba kenimba. Jadi terus layan SFM Jonas Sengmong, lagu nama suara Kazana, lagu terjajuk Pro Pro SFM. Moi no moi.

Pencarian penyampai radio orang asli Naik Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Jangan curi adik saya. Lagu nombor suara Elris dan juga Eda Azrin. Sebentar hati yang benda-benda yang kena ber. And Chloe sama nak asyik berpihoy. Narona adik setia, Abel pun setia. Jadi terus layan CFM dan channel kongsi. Untuk nyob kena berkah yang you boleh kongsikan untuk nyob kena ber. Untuk minggu tu berlangsungnya kemeriahan F1 NSIC. PM dan menyantuni rakyat Malaysia sambil meraihkan kemeriahan F1 NSIC. Dato' Sri Anwar Ibrahim istana meluangkan masa dan kemeriahan Elita Antarabangsa Sepang SIC sempena perlumbaan Grand Prix GP Bahrain bermula Formula F1 in Malaysia 2026. Perdana Menteri dan Manager Kawasan G. Hillstein menempatkan sebahagian rakyat pemegang tiket medali sambil menyantuni peminat F1 Ri Ang Wei. Meriah suasana anak-anak dengan pemandangan Lita yang menarik semak karnival Lita Rasa Madani yang menginfonkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai nature sama Anglong dan Mimo The Snake serta nature hanyut. Sambil menikmati perlembaan Anlita, belumlah menjamu selera dengan dan menyokong peniaga gitu dengan Nehtu and Nana and Chloe Facebook. Jadi unak adalah agah yang dapat kongsikan untuknya kenapa seperti biasa Get Nyonek and Chloe media-media sosial sudah pastinya untuk minggu tu berlangsungnya berlangsungnya gaya kongsikan sebentar hati kemeriahan F1 NSIC. Jadi Ililu pun terus selain SFM dengan perkongsian-perkongsian yang menarik dan juga gah-gah yang ia kongsikan untuk Nyom Kenemba sambil lebih hibur dengan pelbagai lagu-lagu yang ia keudarakan untuk Nyom Kenemba untuk Leng Ar. Kita berbaki beberapa minit saja lagi sebelum ia untuk try tugas ia untuk Leng Ar. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM Junaid Sengong. Lagu 6 surat baru lagu tajuk Isu SFM. Moi-moi.

Tak usah lagi nombor suara resam bian sebentar hati dan juga kita jahat pukul 7.47 minit ala yang pengunjung besaran bertugas bertemankan Nyom Kenema. Terima kasih. Jadi ucapkan untuk Nyom Kenema yang malam bertemankan ia bermula pukul 4 leng artatik sehingga ke pukul 8 duh akal. Selepas akal akan istirahat tugas merakan setugas Dijina yang akan menemani Nyom Kenema bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layakkan. Jadi teruskan kesetiaan Nyom bersama dengan Kane yang keluar ruang radio Hais FM. Jadi ia segera saling menggunakan diri. Jumpa lagi pada Rekmo yang akan berkumpul lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenema. Jadi sebelum tutup try, terima kasih untuk layak di peramanan Nyom Kenema dengan lagu nombor suara Gus Bus Band. Lagu tertajuk Jangan, Jangan, Jangan. Oh, CFM. Bye.

0: Ibra Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam nyak mengajar umat ha untuk bermusuhan antara satu sama lain. Apatah lagi kepada giri yang bukan seagama dengan kita. Ini nah tuntutan akhlak yang perlu diikuti oleh segenap umat Islam. Ini adalah seperti firman Allah yang bermaksud, dan jika giri cenderung kepada perdamaian, maka awak juga hendak nah cenderung kepada ahak serta bertawakal nah kepada Allah. Sesungguhnya dan maha ngelingai lagi maha tahu. Surah Al-Anfal ayat 61. Islam adalah agama perdamaian dan kesejahteraan. Umat Islam diserui supaya bersatu dan hidup dengan aman tanpa membezakan darjat, warna kulit serta keturunan. Gidi juga digesa menjadikan hubungan baik dengan bukan Islam lain demi menjaga kesejahteraan hidup bermasyarakat. Walau bagaimanapun, ada ketika peperangan yang dapat dielak. Apabila keadaan terdesak akibat diserang oleh pihak musuh, maka umat Islam perlu nak berjuang ke medan perang demi mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara. Walaupun gitu, sekiranya pihak musuh mengalah dan hendakkan perdamaian, maka Islam menganjurkan supaya kita mengambil salam perdamaian itu. Pemusuhan berpanjangan hanya akan merugikan kedua-dua belah pihak. Begitu juga peperangan serta pertumpahan darah yang berlaku hanya mendatangkan kemusnahan kepada manusia. Oleh itu, perdamaian adalah jalan terbaik. Dan seorang Islam yang baik bukanlah setakat melakukan kebaikan untuk diri hajen, tetapi juga berusaha memperbaiki keadaan orang lain. Justru, perdamaian dengan musuh akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat seluruhnya. Selebihnya, kita hendaklah menyerahkan ketentuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa dan bertawakal kepada-Nya. Kesimpulannya, saudara, perselisihan dan pertelingkahan antara dua belah pihak yang bermusuhan boleh membawa ke kancah peperangan. Sekiranya peperangan berlaku, kemudian pihak musuh meminta untuk berdamai dengan menghentikan peperangan, kita hendaklah menyambut dengan baik kerana Islam menggalakkan perdamaian dan kesejahteraan sejagat. Pikir-pikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjati

Not agree.

Baik, jam kita dah pukul dekat ke pukul 8:07 minit malam. Abu terima kasih rakan setugas Saga Saleh dalam Dalek Temer menemani rakan pendengar dari jam 4 petang sampai ke 8 malam ni. Dan dari ini sampai ke pukul 12 tengah malam ni kita akan ditemani Kuina Alam Kesinin dalam Dalek Temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir ni.

kita akan bersama segmen Nala Green dari ini sampai ke pukul 10 malam. Dalam Nala Green jam 9 malam, kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Dari jam 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam, kita akan bersama segmen Nala Santai. Pada malam tamat disiarkan Asyik FM, macam tu tugasan kurir ini sampai ke pukul 12 tengah malam. Ini kelah untuk 4 jam nanti. Ini mana-mana rakan pendengar. Untuk hari ini Ahad ya, pada 11.10.2026. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita yang tengah memandu masa ini, pada tidaklah pemanduan ke mana arah sekalipun, sampai dengan selamat mudah-mudahan.

yang tengah bekerja sama macam kau dekat sini tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah makin malam, selamat makin malam. Yang tengah berehat, selamat berehat. Yang sambil tu kelingan Asyik FM masa ni, terima kasih pilih Asyik FM ya. Berteman-berteman dekat ruang udara Asyik FM ni. Dia bacakan tu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Kelumpur ya. Harap apa nak dibuat hari ini mohon berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nak macam tu lah ya. Yang tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, terutama ada dekat lebuh raya, lebuh raya utama dekat negara kita ni. Jadi boy-boy lah banyak bersabar ya. Lebuh raya negara kita dah hampir 4 lorong, kadang-kadang pun jam yo kan. Tak tahulah nak tambah lagi berapa lorong pun tak tahulah kan. Tapi tetaplah jam ya. Dari Marehat 2 lorong tambah jadi 3 lorong, ni jam dah 4 lorong pun jam yo ya, macam mana tu. Mau uang ambil cuti, ambil kesempatan cuti, tertambah Sabtu Ahad tak ada apa-apa cuti kan. Anak kawan dengan kita yang bekerja pejabat tambah dia kan, yang tak kena bertugas Sabtu Ahad macam Kicanin, ambil kesempatan untuk balik ke kampung halaman masing-masing, mana yang dekat perjalanan ha, ambil masa sejam dua jam mungkin balik. Dan ada juga kawan dengan kita yang ambil masa 4 ke 5 jam pun balik yo kampung halaman masing-masing ya. Mungkin habis kerja hari Jumaat tu dah labuh dah ya. Ha, dah labuh dah. Ni dah labuh balik ke tempat kerja ni. Ha, Kelumpur ni kan. Jadi tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, bawa-bawa banyak bersabar ya. Sama kita bibu dalam Nala Green masa ni menemani rakan pendengar semesti dari ruang udara Asyik FM. Moin du moin, lain daripada nang lain.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Baik, jam kita ada pukul 8.43 minit malam. Baik, jam 9 malam, macam Kuka Bante, kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Dan kita, lepas tu kita akan berjumpa balik untuk jam 6 kedua, jam 6 terakhir. Dalam Nala Green.

Baik, Dato' Sri Anwar Ibrahim, hari ini meluang masa untuk tengok kemeriahan di Kelita Antarabangsa Sepang ya. SIC bersempena perlumbaan Grand Prix GP Bahrain Formula 1 F1 dekat Malaysia 2026. Perdana Menteri pergi tengok kawasan dekat G Hillstan yang menempas bahagian besar pemegang tiket madani. Ha, sambil menyantuni peminat F1 yang datang ya. Meriah keadaan dekat situ dengan pemandangan Lita yang cukup menarik dan karnival Lita Rasa Madani yang menghimpun kira-kira 40 peniaga tempatan menawar bermacam makanan dan minuman termasuk juga snack dan juga makanan ringan ya. So, sambil menengok perlumbaan dekat Lita, boleh makan-makan dan menyokong peniaga yang berniaga dekat situ kabar di biau ya. Perdana Menteri turut memberikan penghargaan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan muhak agensi yang terlibat dalam menjayakan karnival itu.

Dan untuk kita imbas Abang Link ya, acara yang terakhir untuk Formula 1 dekat Sepang. Lepas 9 tahun tak buat F1 dekat Lita Sepang ya. Dan perlumbaan terakhir untuk pengetahuan kita bersama adalah pada tahun 2017 ya.

Dan kemunculan pertama F1 untuk buat penampilan sulung dekat Sepang. Untuk pengetahuan kita bersama pada tahun 1999 ya. Nama-nama dengan Lita SIC menjadi tuan rumah IGP Malaysia hampir tahun 2017. Terima kasih dengan untuk pengetahuan kita bersama Imai Balik SIC Sepang ya. Di situ berlangsung F1. Abang dah lama kan tak buat. Tahun ni paling buat ya. Dapatlah mana peminat-peminat F1 untuk tengok balik perlumbaan di Kelita Sepang. Jadi jumpa aku balik selepas berita jam 9 malam. Dalam Nala Green untuk jam menang kedua, jam menang terakhir. Mana-mana rakan pendengar ke ruang udara HFM Moy Numoy. Lain daripada Nangga.

kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula One, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah di

40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nala Green.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Ya, itu lagu Smoke Gets in Your Eyes. Nyanyi Platters ya. Menghibur kita masa ini dalam Nala Green jam nang kedua, jam nang terakhir. Ya, selamat malam Nordin Raup. Kau ucapan ditujuk untuk Biah dekat Selangor, Sharifah dekat Marat. Terima kasih DJ sama-sama Nordin Raup ya. Terima kasih kelingai masa ini dalam segmen Nala Green sampai ke pukul 10 malam ni. 10 malam kita akan balik segmen dalam Nala Santai sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Semesti dari kira orang udara Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain. Nala Green, Nala Green, Asyik bersama Salim I and Wisma, sebentuk cincin permata berlian.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nyanyian Zam-Zam, Bibir Mesra Jiwa Parah. Mari kita ke 9.48 minit malam. Dah hujung-hujung untuk kita bersama dalam Nala Green Mazanin. Sebelum malam kita balik siaga dalam Nala Santai. Baik, selamat malam, selamat bersiaga DJ Bertugas. Selamat malam juga Kak Ella Balkis dari Taman Nilam, Sungai Terap, Tanjung Karang, Layan Asia FM guna mic click. Terima kasih. Terima kasih lagu-lagu 60-an mengambil kenangan. Terbaya tanam padi tumbuhnya lalang. Terbaik lagu-lagu 60-an. Ya, tanam padi tumbuh lalang ya. Bila yang kita tanam tu bibidi-bidi lalang yo yang tak berbidi nak hidup ya. Tapi bom nak kawan dengan kita ya, masa ni tengah kelingan ala green. Boleh bersama lagi hari dan masa yang sama. Ahad ya, dari jam 8 malam sampai ke 10 malam untuk Nala Green. Juga Zahrah dari kampung asli Sungai Cada Ulu Kinta, DJ Malani tolong siar lagu Best Tahu. Dia kabar terima kasih DJ, sama-sama. Harap semua-semua lah lagu malam ni yang kau susun ya. Kalau tak menepati cita rasa, minta maaf lah dari kau ya. Minta maaf daripada aku. Cuba buat sebaik yang mungkin untuk lagu-lagu dalam Nala Green menimbulkan muha pendengar kita malam ni. Kita tu kelingan Ash FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Nala Green.

Ya, itu nyanyian Bubbles, Impian Hampa menghiburkan kita masa ni dalam Nala Santai untuk channel pertama ni. Dan masih lagi ditemani Queen Alam ke sini dalam Dalik Teman, menemani dengan pendengar sampai pukul 12 tengah malam ni gelap. Terima kasih yang bawa ni kelinga Asyik FM masa ni. Kita dalam segmen Nala Santai sampai pukul 12 tengah malam ni. Itu kelinga Asyik FM, moin moin, lain daripada nang lain. Nala.

Baik, masih lagi dalam Anala Santai untuk jam menang pertama ini menemani arahkan pendengar. Jam kita dah pukul 10.20 minit malam. Lagi berita aku kongsikan bersama di kes ini. Selamat papai kepada Alawi Rahmah Airini Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun, pada merayu untuk muak pihak mantu ya, untuk bagi tegak keadilan untuk anak dia yang meninggal dipercayai dibunuh di kes sebuah sekolah menengah dekat Yongping. Papai Alawi Rahmah Muhammad Khairul Faisal Kiar, 42 tahun, di khabar pihak keluarga menghargai benar sokongan dan juga bantuan wang ramai yang datang dan bantu bagi melancar urusan pengkebumian anak dek. Terima kasih kepada muhak yang datang dan harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan di khabar untuk anak dek. Untuk arwah anak dek di khabar ya. Dan menurut dia, dia tahu tentang kejadian yang kena anak yang Airini Sofia masa berada di KL Kelumpur atas urusan kerja kejap jam 6 petang malam ya. Kepada kali terakhir dia jumpa dengan anak dia kejap 2 minggu lepas masa Airini Sofia balik bercuti, dan masa tu anak dia tengok macam biasa dan ceria. Dia hap perubahan dia kepada dia macam biasa dan seronok belajar dan tak ada tunjuk tanda-tanda yang lain daripada yang lain ya. Dalam pada tu, bapa dia tu minta orang ramai untuk berhenti hibah maklumat atau spekulasi yang tak sepatut dari berhubung kematian anak dek. Namun ada khabar Moha pun dalam siasatan pulih dan kita serah ke Moha kepada pihak berkuasa ya. Dari Imah Baleng, pelajar tingkatan 4 Airin Sofia dijumpa dalam keadaan dah tak bernyawa dengan luka teruk pada muka dengan badan dekat sebuah dewan sekolah dekat Yongping petang malam ya. Dan masa kini dia sah meninggal dan pulih menahan seorang remaja jantan untuk mantu siasatan kes yang diklasifikasi sebagai bunuh. Data berita dapat aku kongsikan bersama masa ini dalam santai untuk jam 6 pertama ini. Dan masih lagi ditemani Kina Alam kes ini dalam Dialek Temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ini kelak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu nyanyian Khairul Itlan ya. Aku yang kau panggil sayang. Mari kita ke jam 10.39 minit malam. Dalam nalar santai. Baik berlaku dekat Bangkok, Thailand ya. Nama pulih Thailand ya, ada menangkap seorang penghantar makanan yang dituduh curi duit tunai dan paatan kamera bergak lebih 3.69 juta baht. Dan bersamaan dengan duit kita RM450,000 dari rumah dua warga asing di daerah Muang, Phuket. Itu dilapor berita The Bangkok Post ya. Pihak pulih calung dan kabar suspek sebelum ni pernah menghantar makanan ke dua rumah tu. Dan ni sekali gue beri peluang kepada dia untuk dia tengok susun atur untuk kenal pasti laluan masuk ke rumah mangsa ya. Dan menurut laporan, kedua-dua kejadian pecah rumah yang dilapor pada Rabu lepas itu melibati kecurian. Kecurian 12 bangunan ya, berkaitan kamera bergak 387,788 baht bersama dengan duit kita kat sini 47,000 dan duit tunai berjumlah 400,000 ringgit ya. Dan siasatan pulih pula mengesan suspek selepas kian dapati dek menukar sebahagian duit dolar Amerika Syarikat tu kepada mata duit baht dekat patong ya. Sebelum menggunakan hasil curian tu untuk beli emas dan bertaruh dalam perjudian bola sepak ya. Jadi pihak berkuasa menahan suspek di kesekatan jalan raya iaitu dekat Ata Chat Chai masa dia tengah mandu mengarah ke Phuket dari negeri asal dia iaitu dekat Trang. Dan hasil pemeriksaan ke atas kereta dia pulih merampas duit tunai bergerak RM120,000 dan RM8,100 dan juga barangan kemas ya. Pulih kenian turut dapat balik bermacam barangan kes tambahan berharga RM30,000 ya. Itu berlaku dekat Bangkok, Thailand. Penghantar makanan jadi dek pula jadi mata-mata tengok kena ada pula niat dekat lain ke hati ya, untuk merumpak pula pecah rumah pula rumah orang putih itu ya. Itu antara cerita dari Bangkok, Thailand, kerajaan kita ya. Kongsikan bersama untuk pedoman kita bersama ya. Kadang kita pun menggunakan uang hantar makanan ke rumah ya kan. Jadi tak apa kita berjago-jago kan. Kalau lagi selamat pasang CCTV dekat rumah, itu lagi baik ya. Dalam nalar santai, aku kongsikan bersama Mas Anin. Asyik FM, moi, numoi. Lain daripada nang lain.

0: bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: laparnya perut ni. Manalah pagi kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Itu nyanyian KBJ, sayang, percayalah, menghiburkan kita dalam nala santai. 5 minit lagi untuk kita ke jam 11 malam, tu jam nang kedua, jam nang terakhir dalam nala santai. Baik, dikenal 1,500 warga Myanmar yang dihantar balik dari Malaysia selama sampai dekat Sinun hari ini ya. Ratusan keluarga berkumpul dari awal pagi untuk sambut kepulangan saudara mara Kian dekat luar pangkalan tentera laut Myanmar ya, iaitu dekat Tan Lin dengan berbaring kereta, teksi, bas, jadi tahoi tongoi ke situ ya. Dan ada dalam kalangan Kian ditengok pegang kertas yang ada gambar dan juga nama ahli keluarga masing-masing. Dan segelintir ahli keluarga tu diberi lepas di pintu kawalan untuk sambut ketibaan saudara mara masing-masing ya. Tapi kebanyakan yang lain pula tak diberi pegawai tentera laut untuk jumpa balik saudara mara atau sesapan yang tengah tonggokkan ke situ ya. Balik dia pegawai tu khabar Kian yang baru balik tu akan dibawa ke tempat lain sekitar wilayah Yangon, di mana ahli keluarga Kian boleh jumpa Kian Kenin daripada tu ya. Di mana rakyat Myanmar yang dihantar balik dari Malaysia tu Kenin dibawa keluar dari pangkalan tu dengan naik bas bandar Yangon ya. Dan setengah daripada Kian ditahui pakai kemeja T yang tertera tulisan Kian Sayang Myanmar. Dan Kian dilapor dibawa untuk buat pemeriksaan imigresen dan kesihatan. Itu dia ya. Khabar ataupun berita terbaru. Kita ikuti perkembangan semasa negara kita menghantar balik warga 1,500, dikenal 1,500 lah sebenarnya ya, warga Myanmar untuk dihantar balik ke negara asal Kian ya. Jadi dia harap ini perkembangan yang baik kan. Mungkin selepas ini akan ada lagi penghantaran balik. Mudah-mudahan macam tu lah yang semua rakyat Malaysia nang ya. Kuangi parti di negara kita ni yang boleh dikabar dah terlebih ramai benar. Dalam nala santai ku kongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, itu lagu Cokoda ya. Nyanyian KPCY tu menghibur kita dalam nala santai untuk jam nang kedua, jam nang terakhir ini menemani rakan pendengar. Jam kita dah pukul 11.16 minit malam. Baik, dekat Ipoh, Perak, judi sabung hayam ya, 41 wang jantan ditahan dan RM114,211 dirampai dekat Batu Gajah ya. Jadi seramai 41 wang jantan ditahan selain bermacam barangan juga duit berjumlah RM114,211 dirampai dalam serbuan melibati kegiatan judi sabung hayam dekat sebuah punung dekat kebun durian dekat Papan Batu Gajah pukul 7 malam-malam ya. Mana Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin bimbang khabar serbuan di Ketuai Bahagian D7 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak yang dibantu bahagian D9 JSJ IPK Perak, Bahagian Siasatan Jenayah Daerah IPD Batu Gajah dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterina Perak ya. Orang yang ditahan melibati 40 orang jantan tempatan dan seorang warga Indonesia. Di antara yang ditahan termasuk seorang orang jantan berumur 50 tahun yang mengaku sebagai penganjur dan pemilik permis ya, selain dua orang lain yang dipercaya bertindak sebagai pengadil dan pembantu penganjur. Kegiatan itu beroperasi dari awal tahun ini dengan kadar pertaruhan mencecah hampai RM20,000 untuk satu pusingan. Dan kes disiasat ikut Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka Kungan ART 1953, Seksyen 32 Akta Kebajikan Benteng 2015 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Dan ikut Seksyen 6-1 ART 1953, kesalahan berjudi dalam rumah perjudian terbuka boleh didenda tak lebih RM5,000 atau penjara tak lebih 6 bulan atau kedua-dua dek sekali ya. Dan untuk Seksyen 32 Akta Kebajikan Benteng 2015 berkaitan urusan niaga pelagaan benetengnya, pesalah yang disabit boleh didenda RM20,000 hampai RM100,000 atau penjara hampai 3 tahun atau kedua-dua adik sekali. Sementara itu, Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 butuh kesalahan untuk warga asing yang masuk, diam atau berada di kek Malaysia dengan hapas atau permit yang sah. Habis kesalahan boleh didenda tak lebih RM10,000 atau penjara hampai 5 tahun atau kedua-dua dek sekali selain sebatan tak lebih 6 sebatan. Jadi PDRM Kontijen Perak tak akan bertulang angsur terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam aktiviti perjudian haram dan juga naik neteng ya. Baik, itu dia yang tak berita dapat aku kongsikan bersama. Taruhan bukan sikit-sikit ya, punyalah banyak kan, tapi kesian neteng yang di buat pertaruhan tu kan, itu nama anak neteng ya. Jadi ilah kita buat benar yang menyalahi orang khabar kan, undang-undang negara kita. Yang siapa yang melanggar undang-undang tetap akan disabitkan kesalahan ya. Dalam nala santai aku kongsikan bersama Mas Adin, HFM Moy Numoy, lain daripada nang

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ialah aku janji padamu. Vokalis Dek Mama dan kumpulan Aziz menghiburkan kita Nala Santai masa ini 11.34 minit malam ya. Jadi semua dah tahu yang menasukan Asia Aichi Nagoya 2026 dah pun melabuhkan tirai dia ya. Itu lepas 16 hari menengok atlet terbaik Asia bersaing merebut pingat sebelum Doha Qatar mengambil alih tugas sebagai tuan rumah untuk edisi seterusnya ya. Jadi kontijen Malaysia tamati saingan dekat kedudukan ke-11. Dapat kotip 9 emas, 7 perak dan 16 gangsa. Namun China muncul juara kemuhaha dengan 169 emas, 89 perak dan 83 gangsa. Diikuti dengan Jepun dekat tempat kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Dan juga Korea Selatan menduduki tangga ketiga dengan 39 emas, 43 perak dan 68 gangsa. Dan upacara penutupan yang berlangsung dekat Stadium Paloma Mizuho mula jam 6 petang masa waktu tempatan ya. Untuk menanda habis ha, Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi syabas dan tahniah kepada atlet negara kita yang dah pun bertukuh lumoi untuk mendapat pingat baik emas, perak dan juga gangsa. Waktu persiapan yang seterusnya nanti sebelum ke Doha Qatar untuk merebut pingat

Kadang kita yang dari sini pun untuk beri sokongan kan, ha, pun rasa berdebar-debar ya. Dan ada juga ya kejutan-kejutan pada acara, ha, yang tak disangka-sangka boleh mendapat pingan ya. Jadi para atlet kita dah pun menunjuk kian punya kewibawaan, semangat kesukanan yang tinggi. Jadi syabas dan juga tahniah sekali lagi. Dalam Nala Santai, ku kongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain.

bersama dengan kumpulan nyata. Kong tipu aku. Saya mula lompat bahu ke dengan nyanyi lagu kumpulan nyata ni kan, lagu dia kan. Terasa terangkat ni bahu ya. Dalam nala santai, Asyik FM.

Dan nyanyian finalis Laha Cinta. Dah hujung-hujung kita dalam nala santai. Macam tu ya tugasanku. Dari jam 8 malam dekat ke 12 tengah malam ni. Nampak cukup sampai ke sini dulu. Boleh kelingan lagi Aisyah FM esok dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. 16 jam sehari bersiaran. 4 dialek semai temia cakun dan temuan. Untuk jam yang terakhir dalam dialek temuan ditemani Kuina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Jadi kemono diri cukup sampai ke sini dulu. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan. Salam Malaysia Madani dan selamat malam dari Kuina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam.
1: Untuk semua.
5: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008,

0: 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Lee Chong Wei, pemain nombor 1 negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.
1: EJAS entah jawab ana soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS entah jawab ana soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
9: Salam
7: untuk semua.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Sebelum itu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar. Dan kami di Salam FM akan terus menemani saudara bermula jam ini hingga jam 8 pagi, 12.30 malam hingga 8 pagi waktu siarannya, tentunya di saluran Salam Untuk Semua, Salam FM. Untuk edisi hari ini 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 5 Oktober 2026 Masihi. Nama saya Ariel Razi dan saudara akan bersama dengan saya. Kita akan teman-teman sehingga jam 4 pagi dalam Salam Santai. Dan terima kasih kepada saudara pendengar yang mulakan hari saudara dengan Salam F. Boleh dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Juga boleh dengarkan kami di Cameron Highland 105.1. Saya doakan kepada pendengar-pendengar Salam FM mungkin pada waktu ini sedang kembali ataupun sedang memandu menuju ke ibu kota ataupun menuju ke rumah masing-masing lepas dah bercuti ni kan. Seronok bercuti, mungkin menziarahi sanak saudara ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan. Saya doakan agar perjalanan saudara pada ketika ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus kekal dengarkan Salam FM sebab pada tengah malam ini seperti biasa hari Isnin kita bawakan sebuah rancangan. Tadi kita telah pun bawakan promonya, rancangan EJAS entah jawab ana soal. Pada tengah malam ini kita nak bawakan tajuk yang cukup menarik. Ini tajuk tentang rumah tangga, luka tanpa suara. Kita nak dengarkan perkongsiannya selepas ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Mohtar dan juga bersama dengan DJ Zira yang telah membawakan rancangan EJAS pada tengah malam ini. Jom kita dengarkan EJAS.

0: bersama lagi dengan ustaz ni cukup best. Rasanya minggu lepas orang dengar tak boleh tidur ustaz. Segar dengan tajuk tu kan. Dan kita tajuk malam ni pun retentan daripada tajuk minggu lepas, yeah. Berkaitan juga, tapi sebelum ni belum kahwin, yang ni dah kahwin.
1: Allah Akbar.
0: Jadi dengan tajuknya luka tanpa suara, masya-Allah. Seperti biasa yang Zira janjikan, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mukhtar. Apa khabar ustaz? Sihat ya?
1: Khabar baik, alhamdulillah sihat. Saya pun berasa malam ini luar biasa sangat, sebab ialah apabila luka tanpa apa tadi?
0: Tanpa suara.
1: Tanpa saya. Suara. Subhanallah. Itu Allah. Bau suara luka ya. Subhanallah.
0: Itu dia kan. Jadi apa agaknya, mungkin ada yang tak tahu. Jadi nak cerita pasal apa ni? Kita nak mengupas isu penderaan dalam rumah tangga. Kalau kita tengok statistik, memang tinggi isu penderaan dalam rumah tangga, khususnya apabila seorang suami bertindak zalim terhadap isterinya. Namun ustaz cerita minggu lepas, ada juga kes isteri pukul suami. Walaupun kita dengar lucu ustaz, tapi ia realiti ustaz,
1: realiti,
0: kan?
1: Realiti.
0: Baik, kita akan mungkin boleh sentuh juga isu tu. Dan bagaimana agaknya perkahwinan yang dibina atas asas kasih sayang. Kita mahukan sebuah keluarga yang mawadah, warahmah dan bertanggungjawab, bukannya kekerasan ataupun penindasan. Baik, jadi sebagai mukadimah ustaz, mungkin boleh jelaskan dalam Islam sendiri, apakah konsep sebenar perkahwinan dan bagaimana sebenarnya layanan suami terhadap isteri yang betul? Silakan ustaz.
1: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakau salam. Apabila kita berbicara, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, yang sangat saya hormati, yang saya sangat kagumi semuanya, begitu juga dengan semua para alim ulama yang mungkin sempat bersama dengan kita, para pendengar yang terus kita angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjelaskan berkaitan tentang konsep perkahwinan yang sebenar dan layanan suami terhadap isteri, kita kena faham tentang suatu hadis daripada riwayat Ibn Hibban yang nyatakan kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Ish, subhanallah tabaraka taala. Ini nak ceritakan kepada kita berkaitan tentang bagaimana kita kena usaha untuk buat baik kepada ahli keluarga kita, yang sebanyak mungkin buat baik kepada ahli keluarga kita. Tak dapat dinafikan, ada juga kisah-kisah sirah yang menceritakan kepada kita bahawa suami dia boleh belajar untuk menguruskan diri dia sendiri. Suami dia boleh belajar untuk mengambil sebahagian daripada belanja yang memang kadang-kadang tidak wajib untuk dia keluarkan, tetapi dia keluarkan juga. Perkahwinan ni dia perkongsian. Tak ada pun mana-mana dalil khusus yang ceritakan perempuan buat ini, ini, ini, ini, ini, ini, ataupun lelaki buat itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu. Tidak. Yang ada dalam perkahwinan itu adalah, orang putih kata, give and take. Ada orang bagi, ada orang ambil. Ada orang ambil, ada orang bagi. Maka sebab itu, dalam agama kita adalah, kita kena buat paling baik dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Dan dalam agama pula, apabila kita fikir bagaimana Nabi SAW itu, Nabi tidak pernah mengangkat tangannya untuk menyakiti isterinya, wa imma untuk menakutkan isterinya. Itu diceritakan dalam kitab sirah. Maknanya, hempas meja atas tujuan menakutkan isteri, itu tidak. Tutup pintu untuk menakutkan isteri, itu tidak. Apatah lagi membuat wajah yang menyeramkan.
0: Allah.
1: Abang, abang tak hebat, aku seram bang. Abang biasa pun dah seram.
0: Secara semula jadi
1: bang, bila saya tengok abang, saya rasa tak selamat, contoh kan. Tapi sebenarnya kebanyakan muka lelaki yang nampak ganas, romantik.
0: Sebenarnya
1: begitu. Saya betul. Jumpa kebanyakan lelaki yang nampak ganas, dia macam marah isteri dia. Mana kain yang nak abang lipat?
0: Sebenarnya
1: mata jugi.
0: Betul.
1: Mata jugi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi sampah nak abang buang?
0: Dia nak tunjuk dia hebat juga, tapi
1: dalam besi dia.
0: Besi dia.
1: Dalam betul. Besi dia. Maka sebab itu Allah SWT ala Muhammad, apabila kita melihat bahawa keadaan yang jelas, bahawa agama ini memberikan prinsip kepada kita, tolong menolong dalam rumah tangga, itu perkara yang cukup luar biasa.
0: Ya.
1: Apatah lagi hidup dengan suami yang susah. Saya dengar perkataan yang kata, lelaki jangan miskin. sebab dunia jahat dengan lelaki miskin.
0: Macam pernah dengar ayat tu.
1: tapi di mana ya? Ya. Perkataan tu, bila saya dengar, saya rasa sedih lah Azira. Saya rasa sedih apabila saya dengar perkataan tu, dunia jahat kepada lelaki miskin. Sebab saya faham perasaan lelaki. Saya faham perasaan yang lelaki penat untuk cukupkan wang. Ada waktu dia cermat, bukan sebab dia kedekut.
0: Betul.
1: Dia cermat, bukan sebab dia kedekut. Ada perkara yang dia nak bagi, tapi dia tak mampu bagi. Sebab dia pandang waktu yang panjang. Sebab itu bila lelaki-lelaki, ada masa dia lambat bicara, bagi dia masa berfikir. Sebab lelaki fikir dia panjang. Psikologi lelaki-lelaki, bila dia balik daripada kerja, dia perlukan satu masa yang kita sebut sebagai perbezaan ataupun ada bumper yang membezakan waktu dia fikir pasal kerja dengan fikir pasal rumah tangga dia. Maka sebab itu, dulu antara contoh perempuan yang kahwin dengan lelaki miskin adalah Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah. Sayyidina Ali memang miskin. Dia tak ada belanja, tak ada biaya, tapi dia ada cinta. Dia ada cinta yang cukup luar biasa dengan Fatimah. Dan apa yang cukup luar biasa, Fatimah juga menolong Sayyidina Ali untuk tampung belanja. Sayyidina Ali kerja dia, hari ini kita sebut rider.
0: Rider.
1: Bukan. Tapi dulu dia bawa air. Kerja dia sebab dia sasa. Memang Sayyidina Ali ni kuat. Dalam banyak tempoh peperangan, Sayyidina Ali ditugaskan untuk berhadapan dengan musuh yang paling kuat. Maka kenapa dia kuat ya? Sebab dia dibangunkan dengan kita sebut istilah rider. Dia dulu bawa air. Sallallahu Muhammad, dia bawa air dan diupah air, umpama contoh. Jadi sebab dulu dia tak ada sistem air yang datang ke rumah-rumah. Jadi dia ambil air, umpama contoh, di lembah dan dibawa. Memang badan sedap lah. Sebab dia kena cari air di lembah-lembah yang punya air pada waktu itu. Jalan, jadi badan dia solid. Fatimah pula, dia tolong suami dia. Kerja Sayyidina Fatimah ni adalah menguli gandum. Gandum ni dia tak macam tepung yang ada kat rumah kita tu. Umpama contoh, dia kasar. Sehingga menyebabkan tangan dia melecit sebab dia tolong suami dia. Tangan dia melecit, dia tak macam kita. Isteri-isteri saya ke, isteri kita di Lembah Kelang ataupun ada isteri yang mewah-mewah yang pakai lotion. Umpama contoh kan, selembut setera kasih.
0: Pakai glove kadang-kadang
1: saya. Pakai glove. Siap makan ayam gepuk pakai glove.
0: Ya Allah.
1: It's okay lah, cara masing-masing kan. Cara masing-masing. Tapi Sayyidatina Fatimah, sampai tangan dia melecit. Itu sampai datang zikir Fatimiyah tu. Yang datang zikir lepas solat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali tu. Sebab dia penat. Dia minta waktu itu, ada tak orang yang boleh bantu aku wahai Rasulullah? Nabi bagi zikir waktu itu. Saya nak beritahu, saya beritahu bahawa bagaimana apabila suami tu kerja keras, isteri insyaAllah akan hormat dia. InsyaAllah. Dalam banyak-banyak pasangan, pasangan yang paling saya rasa terharu dan saya suka tengok Zira adalah pasangan yang susah suami isteri. Susah. Jadi saya nak beritahu kepada suami, kalau ada isteri yang hidup dengan kita waktu kita susah, tolong hargai dia. Tolong bagi dia kemuliaan. Sebab dia terima kita waktu kita tak ada apa-apa. Dan kepada isteri, ketika mana duduk bersama dengan suami yang susah, hargai mereka. Sebab kebanyakan perempuan yang masuk ke neraka Allah Ta'ala kerana dia tak syukur dengan suami dia. Dalam bab nafkah, agama tidak menentukan jumlah berapa nafkah. Nafkah tidak ada jumlah khusus. Kenapa tak ada jumlah khusus, Zira? Kerana dia bergantung kepada pendapatan suami. Walaupun suami itu muka dia T20, tapi dompet dia B40.
0: Muka tak boleh memberi makan.
1: Muka dia tu nampak kaya.
0: Betul.
1: Tapi dompet dia sederhana.
0: Sederhana.
1: Jadi jangan hukum lelaki tu dengan muka dia.
0: Betul.
1: Abang mampu banyak ni nak, ambillah banyak ni nak. Berapa abang boleh dapat? Abang boleh bagi kamu 500 sebulan. Termasuk duit dapur dan nafkah kamu. Umpama contoh, kata duit dapur lebih kurang 300, nafkah kamu 200. Alhamdulillah. Umpama contoh. Ataupun duit belanja. Istilahnya, istilahnya lah. Sebab ada istilah duit belanja, sebab nafkah ini sebagainya rungkaikan sebagai penginapan maupun contoh makan minum dan pakaian.
0: Keperluan.
1: Betul, keperluan kan. Cuma inilah yang abang bagi nafkah dan duit belanja untuk kamu, cukup. Tapi suami saya kaya Ustaz, dia bagi saya Alhamdulillah Muhammad allowance sebulan RM1,000 umpama contoh. Dan juga allowance kecantikan RM700, kata dia. Dia nak bagi kulit saya tegang macam telur contoh. dan dia juga bagi saya saya allowance Ustaz. Dia kata kalau setiap bulan saya dapat turunkan berat badan saya, dia akan bagi RM1,000 umum contoh. Dia kata,
0: up lagi.
1: Dia nak up lagi sebab dia nak bagi saya kekal cantik. Itu rezeki kita. Masya jadi Allah. Kita bersyukur dengan apa hendaknya. Kita memberi dengan semampu kita.
0: Itu dia. Baik, kita nak sentuh juga mungkin sekejap lagi bab nafkah ni Ustaz kan. Baik, jadi Ustaz, kita nak bercerita pula macam mana kalau suami yang suka mendera isteri ni. Mungkin dia dah kata kita beli beras dek. Jadi kita ada hak nak pukul isteri kita ni. Jadi macam mana keadaan tu? Silakan Ustaz.
1: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salam. Apabila kita berbicara tentang memukul isteri ataupun apabila kita menceritakan tentang apa perkara yang kita buat kepada isteri kita, dia dalam agama dia ada satu proses namanya takdib. Takdib ni apa? Takdib ni adalah disebut sebagai pukulan mendidik. Bolehkah kita pukul isteri? Harus. Aduh. Sabar dulu.
0: Dah suka dah ni. Menggeletar suka dah.
1: Menggeletar dah. Mana? Mana? Mana? Sabar dulu. Pengelak ustaz. Alhamdulillah ada juga penceramah cakap harus kata kan. Sabar dulu. Dengar EJAS ini sampai habis eh. Enta jawab ana soal eh. Senang betul kerja yang soal tu. Jadi yang susahnya yang jawab. Okay. Jadi yang nak jawab ini para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama zira, dia ada namanya takdib, iaitu pukulan ini Allahumma salli ala Muhammad berlaku dengan syarat yang pertama selepas nasihat. Abang dah nasihat dah kat kamu. Mulut abang dah berbuih dah. Bukan mulut abang berbuih je, hidung pun berbuih. Abang, kalau boleh semua dah berbuih dah. Bercakap dengan kamu ni penat, berbuih, telinga abang. Kamu tak berubah lagi Zira. Contoh-contoh. Bukan Zira. Baik. Contoh yelah, orang lain.
0: Bukan saya.
1: Bukan.
0: Saya Soleha Ustaz.
1: Yelah. Jangan nampak macam terasa. Jadi contoh lain. Soleha. Soleha okay. InsyaAllah. Yang kedua. Lepas kita dah tidur berasingan.
0: Baik.
1: Tidur berasingan. Mm-hmm. Kita tidur berasingan. Dia lagi suka.
0: Lah rupanya.
1: Kenapa? Katan besar dekat dia. Tak ada orang kacau dia berdengkur. Oh, dia lagi suka.
0: Lagi ya Allah. Luas tempat
1: lagi
0: dia.
1: Lagi luas. Ya Allah. Suka main. Buka. Macam apa? Tepuk bintang. Rompak bintang.
0: Rompak bintang.
1: Oh, dia kata. Oh. Nampaknya nasihat tak makan, tidur berasingan tak makan, maka kita akan ambil simbolik dengan memukul isteri kita. Ada beberapa perkara yang mesti kita terangkan Rasulullah Muhammad. Kita pukul umpama contoh dengan antara kaedah yang kita boleh pakai adalah menggunakan kain saja.
0: Baik.
1: Guna kain dan memukul dalam keadaan yang lambang abang minta maaf ini abang tak setuju, dia macam menekap je kain tu. Bukanlah macam tap, sebab kain pun boleh buat sakit juga.
0: Betul.
1: Jadi kita macam seolah-olah minta maaf ya, ini tanda abang mendidik kamu pap pap. Jangan pula isteri kata tak sakit pun.
0: Tak mencabar pun.
1: Tak sakit pun. Jadi ini perkara yang tidak diizinkan dalam agama lah. Sebab apa? Dalam sunnah ala Muhammad, kita tak nak ada nusyus. Zaman sekarang, isteri ada juga yang bertindak nusyus, umpama contoh. Jadi apabila isteri nusyus, di situ pukulan yang ringan tidak mencederakan itu dibenarkan kalau isteri itu nusyus. Boleh ke Ustaz? Boleh. Apa contoh dia Ustaz? Umpama contoh adalah dia enggan melayani suaminya di tempat tidur dia tanpa sebab syarak. Dia tak nak melayani. Antara contoh lagi adalah dia membawa orang yang tidak diizinkan oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Itu perkara yang boleh bawa kepada keburukan. Tetapi dalam bab pukul itu harus dengan maksud takdib sesuai dengan kesilapan isteri itu. Namun haram pula dia pukul Allahumma salli ala Muhammad isterinya itu, khususnya pukulan yang ada sifat menyakitkan, ada sifat mendera, ada sifat meninggalkan kesan. Dan tak lokek untuk kita sebutkan lagi bahawa dilarang untuk pukul bahagian khususnya muka isteri. Sunnah Allah Muhammad. Dalam bahasa lain minta maaf ya, sepak, tampar muka isteri, jangan. Apatah lagi dia grip tengkuk isteri dia.
0: Allah.
1: Itu dah macam
0: wrestling.
1: Okay, jadi kita begitulah Sunnah Allah Muhammad. Tetapi Ustaz, saya dah lalui banyak perkara Ustaz. Katalah seorang isteri kata, saya dah lalui apa yang suami saya buat, apa tindakan saya boleh buat? Antara tindakan kepada isteri yang saya cadangkan adalah, kalaulah pukulan suami itu sehingga menyakitkan, maka
0: mencederakan
1: ya Sunnah Allah Muhammad, dan memberikan kesan yang beban kepada dia, isteri itu dia berhak untuk menuntut perpisahan pada saat ketika itu. Tetapi saya cadangkan, kalau ada ruang untuk hubungan itu diselamatkan, selamatkan hubungan tersebut.
0: Baik.
1: Saya sedih sebenarnya Zira bila saya dengar akhbar ada yang kahwin sampai 9 kali dan hasil daripada perkahwinan dia tu berapa ramai isteri dia koma sebab dia pukul.
0: Allah,
1: ini logik apa lelaki begitu?
0: Mungkin mental Ustaz kan?
1: Mental tu satu. Saya ingat sifat baran. Saya ingat sifat ego untuk dihormati, mm-hmm. ataupun yang lebih beban, karakter psikologi yang menakutkan, narsistik, iaitu sifat yang dia maksudkan dia betul. Saya beritahu, narsistik, tolong ya, kaum muslimah ataupun perempuan di luar sana, jangan senang cakap suami kita ada prinsip dia narsistik. Tak. Mm-hmm. Narsistik ini, dia kena ada juga diagnos daripada psikiatri, umpama contoh. Baik. Betul ke dia ni narsistik? Dan perempuan pun ramai yang narsistik. Betul. Jadi, jangan pukul isteri kita, kerana saya dah terangkan tadi hukum-hukum, ada yang diizinkan, ada yang diharamkan, dan ada tindakan yang boleh memberikan kesan zarar.
0: Masya Allah, itu dia. Dan kita nak sebelum berehat ni Ustaz kan, yeah. nak sentuh sikit, narsistik ni, adakah dia sedar dia tu narsistik ataupun dia tak sedar Ustaz?
1: Baik, kebanyakan orang yang ada sifat narsistik ni, dia pertamanya dia beranggapan setiap tindakan dia tindakan terbaik,
0: baik.
1: Keputusannya wajib ditaati,
0: okay.
1: dan dia akan hancur perasaannya kalau pendapatnya tidak didengarkan. Baik, jadi oleh kerana itu kita sebut sebagai narsistik ni dia NPD dan dia tak perasan dia narsistik. Dia perasan apa? Dia perasan dia buat yang terbaik.
0: Baik.
1: Dia perasan apa? Dia perasan dia cinta. Dia perasan apa? Dia perasan dia berkorban.
0: Baik.
1: Okay, Zira, kita rasa dia kejam tapi dia rasa dia sayang. Sebab itu NPD ni ataupun narsistik ini, orang ini kena tolong, kena dapat rawatan, jumpa dengan pakar.
0: Rasanya kena buat satu slot khas tu Ustaz. Yeah. Sebab ramai sekarang ni manusia narsistik. Sangat seram. Baik Ustaz, kita nak berehat sebentar.
1: Okay.
0: Kita akan sambung lagi. Sangat menarik topiknya, dah makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak rehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Kau apa nak cakap? Jangan buat lagi. Tak faham ke? Aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Aku bagi kau sekarang, kau datanglah! Kau tak faham ke, ha?
3: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan sebelum tu Zira nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Pada ruangan ini Zira akan mengambil alih sekejap. Kita nak masuk dalam segmen Inta Jawab Ana Soal. Dan seperti yang Zira janjikan minggu lepas, kita nak

0: Kembali bersama IJAS Minta Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan Ziraj dan juga Ustaz Fuad dalam rancangan IJAS, Entah Jawab Ana Soal. Kalau minggu lepas kita fokus anak-anak remaja ke Ustaz kan?
1: Yeah.
0: Hari ini kita fokus dewasa pula, perkahwinan. Jadi kita nak sambung lagi soalannya, walaupun kita dah dapat dua soalan daripada pendengar, tak apa kita simpan dulu ya. Jadi Ustaz, macam mana agaknya kan contoh yang baik kita boleh ambil cara layanan Rasulullah SAW terhadap isteri isterinya yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan? Sebab Nabi isterinya ramai kan Ustaz?
1: Betul.
0: Jadi macam mana agaknya? Silakan.
1: Nabi SAW itu mengamalkan poligami dan juga monogami. Okay. Itu kita kena faham. Poligami dan
0: monogami.
1: Bukan politeknik. Okay. Itu lain.
0: Itu lain.
1: Apatah lagi poliklinik.
0: Alamak.
1: Itu lain.
0: Lagi jauh.
1: Jadi antara perkara yang saya suka untuk lihat perkongsian yang Nabi bagi. Sebab dalam banyak-banyak hubungan cinta Nabi dengan pasangan Nabi, Nabi diuji banyak.
0: Okay.
1: Antara dua isteri paling popular Rasulullah ketika mana bermonogami, sudah tentu Khadijah. Tetapi ketika mana selepas yang Nabi berada pada era poligami, sudah tentu Sayyidatina Aisyah. Okey. Jom kita refleksi sekejap bagaimana Nabi melayan isteri dia. Subhanallah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat keadaan isterinya iaitu Khadijah yang begitu cukup luar biasa meletakkan pengorbanan kepada agama, maka Nabi selalu memuliakan Khadijah dengan mengangkat dan memuji Khadijah kerana perempuan itu suka dengan pujian. Kebiasaan Nabi memuji Khadijah sehingga menyebabkan pasca Khadijah meninggal dunia pun seringkali Nabi terpuji Khadijah di hadapan isteri yang lain.
0: Masya-Allah.
1: Maknanya pujilah isteri Sallallahu Muhammad. Sebab kalau kita tak puji isteri kita, saya takut isteri kita dia buka ChatGPT, dia suruh ChatGPT puji diri dia. Subhanallah. Tolong puji saya.
0: Oh,
1: tukar gambar cantik tak? ChatGPT pula dia pandai romantis. Jadi kan itu, jangan macam itu. Sebab ada orang begitu tau, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Bukan itu sahaja. Aisyah, oleh kerana Nabi kahwin dengan Aisyah, isteri yang muda umpama contoh, Aisyah ada satu fakta menarik. Aisyah tidak mengandung. Aisyah tidak mampu berikan anak, ataupun perkataan itu dengan lebih tepat.
0: Okay.
1: Walaupun Aisyah adalah isteri yang kahwin dengan Nabi daripada saat remaja dewasa. Saya istilahkan remaja dewasa.
0: Mm-mm.
1: Kerana dia matang pada saat ketika itu. Tapi dia tak dapat anak.
0: Baik.
1: Nasab tak turun melalui Sayyidatina Aisyah.
0: Masyur.
1: Tetapi romantisnya Nabi dengan Aisyah, ni mungkin boleh bagi contoh kepada rakan-rakan yang tak dapat anak ni kan. Nabi banyak spend masa dengan Aisyah dengan main lari-lari. Umpama contoh. Makan sama-sama. Macam tu juga kepada rakan-rakan pasangan yang belum ada rezeki anak. Pergilah naik bukit. Pergilah naik gunung. Salam Muhammad. Pergilah naik ke laut, nak naik banana boat Allah SWT Muhammad, ataupun boat pisang Pastikan naik boat pisang, bukan pisang. Itu lain pula.
0: Maknanya pergi honeymoon lah dengan
1: pergi
0: isteri.
1: Boleh pergi honeymoon, boleh honey star, boleh apa-apa honey yang boleh, honey dew pun boleh. Jadi silakan pergi nikmati. Dan bukan itu sahaja, Allah SWT Muhammad, pernah suatu ketika Nabi apabila tengok Aisyah itu sedang sakit, istilah kita apa, senggugut perempuan haid kan, Rasulullah Muhammad, maka Nabi pada saat ketika itu menyediakan bekas minuman untuk isteri dia. Dia tahu isteri dia tak apa-apa sihat. Allah Muhammad. Bermaksud di sini kita tengok Nabi ada proses khidmat. Dan Nabi khidmat, tengok isteri sakit, buat. Macam itu kita suami, kalau isteri layan kita. Macam contoh kami laki-laki, kami bila demam, Zira, kami memang separuh nazak.
0: Betul lah, saya pun tak faham. Demam je pun
1: lelaki ke,
0: saya pelik betul.
1: Ya, yeah. Lelaki kalau demam, kami dah macam separuh nazak.
0: Betul.
1: Kalau accident okey.
0: Terbalik.
1: Kalau accident kita berdarah. Cuma tengok lelaki, bang, berdarah bang, lebam. Sikit je. Sikit je.
0: Walaupun nitik air darah
1: tu. Boleh ni, ambilkan dulu apa? Itu lelaki.
0: Yeah.
1: Tapi kalau demam,
0: Allah.
1: Tolong masuk pinggan abang. Itu Allah
0: teruk sangat kan.
1: Itu Allah saja nak bagi proses. Macam itu juga bila isteri kita tengah uzur, khidmatlah untuk mereka. Saya tak cakap untuk orang lain lah, saya pun cakap untuk diri saya sendiri juga. Saya pun takut juga isteri saya dengar, nanti dia kata abang tak buat pun. Jadi saya buatlah untuk diri saya sendiri juga, dan juga untuk kita semua, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi kena layan isteri dengan baik. Tak perlu nak pukul-pukul tu kan pasangan hidup kita, Ustaz kan. Yeah. Baik, jadi tadi Ustaz ada sentuh pasal isu nafkah.
1: Yeah.
0: Zira nak tanyalah kan.
1: Yeah, Zira.
0: Zaman sekarang ni wanita berkejaya, Ustaz. Ada tu gaji isteri lebih tinggi daripada gaji suami. Jadi si suami ni pun ambil kesempatan. Dia tahu bini dia gaji banyak, jadi dia tak bagi nafkah. Bila isterinya minta, dia kata, eh, gaji awak kan ada, pakailah. Macam mana tu, Ustaz, dari segi hukumnya tu?
1: Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya risau. Soalan-soalan ni macam banyak menyalahkan lelaki. Ya.
0: Terbahaya
1: sebab subhanallah. Dan tak adalah sebenarnya soalan ni, sebenarnya soalan masyarakat.
0: Betul.
1: Soalan-soalan ni adalah soalan masyarakat yang kita nak bagi tahu memang berlaku pada hari ini adalah terhadap proses itu berlaku. Tapi saya nak bagi tahu kenyataan awal. Laki-laki kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, kami rasa rendah diri. Demi Allah saya sebut. Kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, sangat rendah diri. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya 2,000 Ustaz. Saya doa ke Allah, ya Allah, tambahlah rezeki saya, tambahlah rezeki saya, Ustaz. Isteri saya dapat lantikan 3,000 gaji dia, Ustaz, dia kata. Ni fakta kes saya bawa. Okay. Jadi macam mana, saya tak tahu lah, Ustaz. Saya kadang-kadang nak bagi arahan dekat dia pun, saya nak bagi pendapat pun saya rasa segan, Ustaz. Saya rasa malu. Perkara pertama saya nak bagi tahu, saya nak sedarkan bahawa ada banyak laki-laki yang kenal siapa diri kami. Itu dulu. Kami kenal bahawa kadang-kadang kami tak ada. Dan dia kata, kamu ada simpanan? Tak ada, Ustaz. Dahlah, isteri saya lebih pendapatan. Habis simpanan saya, Ustaz. Saya memang bagi je, Ustaz. Dapat keluar. Dapat keluar. Kata Rabani, pergi tak kembali.
0: Pergi selamanya.
1: Pergi selamanya. Kata Rabani, pergi tak kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu tu memang betul-betul terjadi. Tetapi ingat, isu yang lebih membebankan adalah dalam konteks suami ada pendapatan yang baik dan juga isteri ada pendapatan yang baik. Yang ni yang saya nak cakap.
0: Okey. Okay?
1: Yang ni yang kita nak tegurkan. Yang kita sama-sama nak perbaiki antara satu sama yang lain. Apabila isteri ada pendapatan yang baik dan suami juga ada pendapatan yang baik, suami tetap wajib memberi nafkah. Khususnya nafkah zahir.
0: Baik.
1: Makan dan juga minum. Dalam rumah tu, lelaki dia kena cukupkan apa makan minum yang isteri dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Dan minimum pada sebagian pendapat ulama adalah 2 kali makanan berat. Itu minimum. Okay. Minimum 2 kali makan berat. Tapi kalau dia bagi 5, itu memang dahsyat. Memang luar biasa. Apa yang tak ada, kita memang tak kaya. Tetapi dalam peti ais kita ada daging. Kita memang tak kaya, dalam peti ais kita ada ayam, ada ikan. Itulah kaya sebenar. Kalau isteri bekerja, suami kena tetap bagi pakaian. Suami kena tetap bagi tempat tinggal. Ini ya, khususnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan isteri bekerja, dia tidak jadi satu alasan untuk suami lepas tangan. Sebab apabila Allahumma salli ala Muhammad, lepas tangan itu berlaku, maka di situ adalah keadaan yang boleh membebankan. Namun, apa dia? Namun, namun ada satu frasa yang mengizinkan untuk suami itu tak bagi nafkah tu.
0: Okey.
1: Dengan syarat satu ni. Nafkah itu boleh jadi gugur jika isteri itu redha dan izin untuk dia tidak menerima nafkah tersebut. Kemudian saya kata, bang, kita kerja bagus, bang, tapi abang tahu syarikat saya bagi rumah banglo untuk kita duduk. Maka kita duduk di sini, maka abang tak payahlah cari rumah lain. Jadi di situ hal keadaannya. Tetapi ingat, apabila kita berkira dengan isteri kita, maka rezeki kita lebih sempit. Saya nak cukupkan dengan satu doa yang pernah malaikat doakan. Saya nak beritahu dalam hadis Muslim sebut, tak ada satu hari pun hamba tu masuk pagi tu kecuali akan turun dua malaikat. Dua malaikat akan turun setiap pagi. Apa tu? Pertama tu malaikat tu akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wahai Allah Ta'ala, berikanlah untuk orang yang bersedekah itu gantiannya. Termasuk sedekah pada isteri paling afdal dan keluarga. Tetapi ada satu lagi doa. Sebab ada dua malaikat turun kan. Satu malaikat tu sebut lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah untuk orang yang menahan hartanya kebinasaan, kerosakan. Jadi suami yang pemurah, insyaAllah rezeki lebih banyak dapat. Tetapi suami yang mungkin terlalu ketat untuk memberi walaupun dia mempunyai, maka saya bimbang nanti ada kebinasaan seiring dengan apa yang didoakan oleh malaikat itu tadi.
0: Masya Allah, itu dia. Jadi dengar ya para suami, macam itu. Walaupun isteri itu gaji tinggi, kena bagi juga.
1: Kena bagilah.
0: Walaupun RM50, Ustaz.
1: Walaupun, saya pernah ada kes yang, pernah kes sampai pada saya RM10. Saya tanya, kamu redha? Saya redha.
0: Masya Allah.
1: Saya pusing belakang nak menangis air mata saya tu. Ada Allah lagi perempuan yang macam ni. Subhanallah. Baik, subhanallah. Memang tak semua perempuan materialistik.
0: Betul. Termasuk saya, Ustaz.
1: Subhanallah. Betul, insyaAllah. Betul. InsyaAllah, amin.
0: Kita nak puji diri je, Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik, Ustaz. Kita dah di segmen terakhir ni, kita dah dapat dua soalan dari pendengar. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Kita nak redakan pada suami yang tadi kata, alamak, kena bagi juga nafkah ni.
1: Saya pun rasa panas ni.
0: Okey, jadi jangan ke mana-mana, saudara. Kita kembali selepas ini.
2: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS, Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Fuad dalam ruangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Jadi kita dah segmen terakhir Ustaz, kita nak meraihkan soalan pendengar. Yang pertama kita terima daripada Puan Haliza dari Kuala Lumpur, katanya, "Assalamualaikum Ustaz."
3: Ya, salam telurkatu.
2: Baik, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika didera oleh suaminya Ustaz? Allahu Akbar. Macam mana Ustaz kita bantu Puan Haliza ni, silakan.
3: Subhanallah. Apabila Puan Haliza ni tanya kepada kita, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika dia didera oleh suaminya? Ini adalah satu perkataan yang ataupun satu keadaan yang membimbangkan kita. Apabila berlakunya hak terhadap isteri yang sangat diabaikan, bukan kata isteri sahaja diabaikan hak dia, isteri yang diceraikan pun dalam tempoh iddah hak dia telah dicuri. Ini budaya yang berlaku. Saya akan terangkan dalam solat ala Muhammad daripada konteks Islam bagaimana keadaan itu berlaku. Umpama contoh, rakan-rakan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berlakunya keadaan yang membebankan kaum perempuan, ustaz saya dipukul, asal saya jumpa sahaja dia maka saya akan dipukul, saya akan diberikan kesakitan, saya akan diberikan penderitaan, Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad. Jadi perkara pertama sekali adalah hak bagi seorang isteri itu, dia boleh keluar rumah untuk mendapatkan perlindungan dan itu tidak nusyus. Isteri keluar rumah tanpa kebenaran, hukum dia nusyus. Tetapi kalau isteri itu dia keluar rumah oleh kerana dipukul oleh suaminya sehingga menyebabkan dia berdarah dah. Takkan berdarah lah, muka dah sengit dah.
2: Muka dah sengit.
3: Rahang dia tu dah longgar. Dia punya,
2: tak apalah, tak sayang apalah. Punya cinta.
3: Saya tak nak keluar rumah nanti nusyus. Tak. Okay. Waktu itu dia keluar rumah untuk mendapatkan keselamatan tidak nusyus. Tolong. Kenapa saya cakap ini poin pertama, Zira? Sebab banyak perempuan, dia takut lagi keluar rumah sebab ditakutkan dengan istilah ini. Betul. Kamu keluar rumah, kamu nusyus. Padahal dia dah lebam dah dalam rumah ni.
2: Betul.
3: Dia dah patah riuk dah dalam rumah ni. Keluar je kak. Akak keluar sahaja pergi dapatkan perlindungan. Allah SWT, Allah Muhammad, akak pergi balai polis.
2: Betul.
3: Jangan pergi JPAM pula.
2: Salah tempat.
3: Kadang-kadang emosi tu dia salah tempat.
2: Dia tak boleh nak fikir.
3: Sampai kat tu, tolong saya, cik nak saya tangkap apa. Salah tempat. Itu JPAM. Pergi PDRM. Allah SWT, Allah Muhammad. Pergi PDRM.
2: Baik.
3: Jadi itu perkara berlaku. Yang keduanya, Walaupun dalam konflik suami semula tetap wajib berikan nafkah, makan, minum. Walaupun dalam konflik, tetap wajib berikan tempat tinggal, tetap berikan keperluan asas. Kalau dia tak beri, Allah SWT, Allah Muhammad, selaga boleh buat aduan kepada pihak mahkamah.
2: Baik.
3: Sekarang ni mudah, minta tolong mahkamah saja untuk bantu kita menyelesaikannya. Ketiga, kita boleh untuk pergi tuntut fasakh, umpama contoh. Tuntut perpisahan dan buktikan bahawa antara sebab saya boleh tuntut fasakh apa dia? Saya dipukul, didera mental saya, tak diberikan nafkah, suami berakhlak buruk. Contoh dia apa? Suami berakhlak buruk. Minum arak, main judi, Allah SWT, Allah Muhammad, ataupun suami berkawan dengan perempuan jahat. Kita ada bukti. Kita ada screenshot. Ataupun tangkap layar dengan izin. Kan? Saya ada screenshot, Ustaz. Saya ada tangkap layar dengan izin. Itu semua bukti dekat mahkamah.
2: Baik.
3: Saya tak suruh kita melawan suami kita semua. Tidak. Sebab saya juga suami, saya tak nak isteri saya. Saya tak nak isteri saya tidak menghormati saya. Tetapi Allah SWT, Allah Muhammad, kalau kita dua-dua jaga hak kita masing-masing, kita akan selamat. Untuk isteri, saya nak pesan sikit. Saya nak pesan sikit. Tolong bila suami marah, jangan jawab. kebanyakan masalah jadi lebih beban bila akak-akak jawab. Bila akak-akak jawab, bila ibu-ibu jawab, bila ibu-ibu dah nampak dia marah, bagi peluang dia marah sekejap. Baik. Lelaki ni habis ribut taufan dia, selesai dah. Tapi bila kita bagi lagi, cocok lagi, cocok lagi, dia takkan nak kalah. Jangan, ceraikan saya. Ceraikan saya. Saya.
2: Kita mencabar dia.
3: Jangan cabar dia. Biar je dia. Dia tengah beta umpama contoh istilahnya. Maka biarkan dia dulu. Sebab saya tengok kebanyakan kes lebih teruk, talak tiba-tiba keluar. Talak tiba-tiba keluar sebab emosi yang bebankan. Baik. Bukan talak tiga tu sebab tu. Jadi jaga hubungan kita elok-elok, insya-Allah kita akan bahagia, Zira.
2: Itu dia. Semoga memberi manfaat Puan Haliza dan dipermudahkan segala urusan dia, ya. Baik. Amin. Dan soalan terakhir, Ustaz. Yeah. Daripada Encik Ahmad daripada negeri Selangor, dia katanya, "Assalamualaikum Ustaz. Apakah nasihat kepada suami agar tidak menyalahgunakan kuasa dalam rumah tangga?" Ni macam untuk diri dia juga ni.
3: Ya Allah.
2: Kita judge.
3: Subhanallah. Tak adalah. Dia sebenarnya yang saya nak kongsikan kepada kita semua, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ini, dia adalah seorang lelaki yang sangat lembut dan pemalu. Sifat dia pemalu. Sonok tau kalau dapat suami yang pemalu ni, Sallallahu Muhammad. Dan dan dia jaga isteri dia umpamanya Ruqayyah itu, Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan yang sangat baik. Dia jaga isteri dia dalam keadaan yang cukup, muliakan isteri dia, dia menganggungkan isteri dia, dia memuji isteri dalam keadaan yang cukup baik. Dan dia sama sekali tidak menggunakan kuasa vetonya dalam rumah tangganya untuk melaksanakan apa-apa tindakan kepada ahli keluarganya. Dia minta pendapat. Maka sebab itu, untuk suami, supaya kita tak salah gunakan kuasa dalam rumah tangga, Allahumma Muhammad, perkara yang pertama sekali adalah, nasihat saya adalah, jaga solat kita. Sebagai lelaki, kita adalah termometer dalam hubungan. Kita yang kawal suhu hubungan, Allahumma Muhammad. Oleh kerana itu, isteri pada waktu emosi mereka, maka Sallallahu Muhammad, waktu itu juga akan membebankan perasaan kita. Saya nak bagi tahu, tolonglah orang perempuan. Orang perempuan ada emosi, orang lelaki-lelaki pun ada emosi. Maka oleh kerana itu, Sallallahu Muhammad, kawal dan tetaplah setia seperti mana Ja'far bin Abi Talib itu setia dengan Asma. Dan dengan kesetiaan yang berlaku, walaupun susah, walaupun terpaksa berhijrah, walaupun kita mengalami derita dalam kehidupan, tetaplah kekal istiqamah. Yang keduanya, jangan berikan ugutan kepada isteri kita. Kamu ni kenapa? Kamu nak masuk syurga ke tak nak? Kamu tu syurga kamu kat mana? Kaki abang. Macam mana tu? Isteri dia balas balik, takkan syurga bau haram, kata dia. Ya Allah, ya Tuhan. Abang, takkan syurga bau macam ini, abang, kata dia kan.
2: Bau kaki.
3: Bau kaki abang. Tak, kamu marahlah lelaki dia. Apa kamu ingat kaki kamu tu murni sangat, kata dia. Abang, janganlah macam tu. Kalau suami dia dah mula macam tegang sikit, ngalahlah. Saya percaya, saya tak adalah Sallallahu Muhammad, terlalu panjang usia perkahwinan saya. Tetapi saya telah melepasi 5 tahun awal usia perkahwinan yang mencabar, yang disepakati cabaran cukup luar biasa. Saya akui, senyap diam itu lebih banyak menyelamatkan daripada bersuara. Maka mudah-mudahan dengan senyap, dengan diam, perkahwinan kita lebih selamat, kita bahagia. Hidup ni tak panjang, maka kita nak kehidupan yang bahagia, insya-Allah. Kita tak nak gagal kalau boleh. Tapi kalau tu takdir Allah, kita tak tahu nak buat macam mana. Namun kita nak bahagia, kita nak happy, kita nak seronok dengan anak isteri kita, dapat makan coklat strawberry kat Cameron Highland sama-sama. Dapat jalan-jalan, dapat tidur kat hotel kat bawah laut apa, Maldives pun contoh. Kita nak nikmati kehidupan. Jadi cita-cita lah, saya doakan yang semua nak bahagia ni, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Masya Allah. Jadi sedikit Ustaz, rumusan dan pesanan, nasihat kepada pendengar di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini, silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat saya kepada diri saya dan kepada kita semua dalam rumah tangga ini, perkara yang paling utama adalah apabila kita memelihara komunikasi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, Nabi tak loket untuk cakap salah samarat sebanyak 3 kali. Memang begitu. Sebagai suami, kita lelaki-lelaki kita malas layan. Kadang-kadang orang perempuan tanya banyak kali, kita dah jawab dah. Siap lukis sekali dia tanya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya.
2: Perempuan tak pernah salah, Ustaz.
3: Ya, subhanallah. Kita punya apa, soundman pun gelak kat luar sana tu untuk dia kata, betul lah Ustaz. Dah jawab dah Ustaz. Tapi dia tanya lagi, Ustaz, abang kat mana? Abang kat mana? Abang balik kau bapa? Abang balik kau bapa? Call-call tu salam tak sempat. Ah, kat mana? Zira gelak macam ada pengalaman.
2: Aduh, Allah. Terasa. gasa pula.
3: Gasa kan. Dia dah cakap tiga kali. Yeah. Kita laki-laki tak suka. Yeah. Tetapi Rasulullah, dia layan sampai cakap tiga kali dengan pasangan dia, tak ada masalah. Baik. Maka maknanya apa yang saya nak sebut adalah layan pertanyaan dalam keadaan yang baik. Jaga komunikasi kita. Apabila kita jaga komunikasi itu, yang pertama. Yang kedua, jaga tone kita. Tone bahasa rendah, jangan tinggi. Sebab kalau suara kita, tone kita tinggi, dia akan jadi tom-tombak.
2: Jadi Meletup.
3: Jadi jaga tone kita. Dan yang paling penting ketiga adalah jaga had kita. Jangan masuk banyak urusan adik-beradik pasangan kita. Sebab itu beban yang menakutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita, insyaAllah. Amin.
2: Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saudara, demikian dulu rancangan EJAS Intan Jawab Anak Soal. Best sangat Ustaz tajuk ya, ni kan. Rasa macam tak cukup masa, tapi tak apalah. Seperti biasalah, masa mencemburui kita. Insya Allah ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada malam ini. Ya. Dan Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti. Silakan. Assalamualaikum.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran jaki.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Salam FM, salam untuk semua. Will Dani baru saja menemani saudara pendengar dengan lagu Aisyah Humairah, membawa kita di jam 1.12 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Al-Razi, di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Kepada saudara pendengar yang mungkin mengikuti kami, sudah pastinya mengetahui yang minggu ini adalah minggu yang cukup padat sebenarnya untuk kami di bahagian penyiaran JAKIM, sebab kita akan ada sebuah program atau majlis yang cukup berprestij di peringkat antarabangsa. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di WTC Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Dan lebih menarik lagi sebenarnya, di WTC Kuala Lumpur kita ada Reruai Radio Salam FM yang akan ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti yang menarik, contohnya kita ada kuis, hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM, serta boleh juga anda berjumpa ataupun berkenalan dengan penyampai kesayangan saudara pendengar, DJ Yuni, DJ Farhana, DJ Su, DJ Amri dan juga DJ Ahnaf. Dan kalau nak lebih istimewa lagi, boleh anda hadiri di Reruai Radio Salam FM untuk bertemu dengan Johan Qari, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 2025, Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober, dan seorang lagi influencer dakwah iaitu Ustazah Awatif Abdul Majid pada 9 Oktober pukul 9 malam. Jadi kepada saudara pendengar yang berada di sekitar Kuala Lumpur ataupun dah tahu tentang kehadiran MTHQA pada tahun ini, pada minggu ini, boleh anda singgah, kita meriahkan, dan jom kita bersama dengan Reruai Radio Salam FM. Reruai Radio Salam FM akan berada di lobi utama WTC Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Dan kita jumpa di sana, insyaAllah. Salam FM, salam untuk semua. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada saudara pendengar seperti biasa, 1.15 pagi, Kisah Keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya satu perkara boleh?
3: Boleh. Apa taklah tak boleh. Apa soalannya tu?
2: Ha, dekat Universiti Putra Malaysia kan, baru-baru ni ada program tanaman anak pokok. Ramai pelajar daftar sebagai sukarelawan.
1: Ish, baguslah tu. Eh, rupanya ramai anak muda nak ikut program-program pemeliharaan alam sekitar macam tu eh.
2: Mulanya memang macam tu, tapi lepas program kan, ada pula yang merungut sebab tak dapat elang atau bayaran.
1: Macam tu pula.
3: Tapi sebelum tu, masa diorang nak daftar tu, diorang tahu tak yang bahawa mereka ni dipilih ke, mereka ni dibayar ke? Diorang tahu tak term and condition tu?
2: Mereka sendiri yang daftar online.
1: Oh, kalau macam tu, diorang ni keliru lah kot antara sukarelawan ataupun pekerja sambilan.
3: Pertama sekali, tak salah seseorang tu berharap pada allowance ataupun harapkan sagu hati kalau memang diperuntukkan oleh penganjur. Tapi asas bagi program amal, sepatutnya semua orang faham bila kata sukarelawan. Sukarela, tak dipaksa. Jadi kenalah khidmatnya atas dasar kerelaan hati tanpa menuntut habuan ataupun upah.
2: Betul lah tu Ustaz. Tapi dorang ni mengadu penat sangat, lepas tu program tu lama sangat, jadi mereka ni mengharapkan ada bayaran. Siapa je tak nak duit?
3: Dia bukan isu lama ke?

0: Penat. Ada je benda yang tak penat tapi dapat duit. Jadi isunya adalah kena jelas daripada awal. Penganjuran program tu bersifat keskalawanan. Jadi tak wajar mereka menuntut apa-apa. Kita risau nilai khidmat masyarakat semakin dilihat melalui ukuran duit semata-mata. Sedangkan konsep khidmat masyarakat melambangkan keutuhan budaya nilai tinggi dalam kalangan masyarakat.
1: Setuju. Tapi kan, saya hairan kenapa sampai nak buat petisyen kepada pihak pengurusan tentang hal tuntutan mereka tu.
0: Buat petition?
1: Uh-uh.
0: Pelajar-pelajar ni dah kenapa? Kan kita kena betulkan niat kita untuk program seperti itu. Bukan nak kejar wang ringgit atau nama. Kita memang nak menyumbang bakti kepada kelestarian alam dan kestabilan ekosistem bumi untuk jangka panjang. Inisiatifnya bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita juga.
2: Tapi kan manusia ni kan macam-macam bang. Ada kalanya manusia ni jenis yang berharap, perlu dihargai dan diberi ganjaran atas apa saja sumbangan mereka.
0: Macam nak cakap ? Mengharapkan penghargaan tu fitrah. Saya pun suka dihargai. Semua orang suka dihargai. Namun kita perlu bezakan antara suka rela dan habuan. Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhi. Allah sentiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Faham kan konsep ni? Kita tolong orang sebab nak Allah tolong kita. Terapkan dalam diri kita setiap bakti dan sumbangan tenaga memberikan manfaat pada orang lain sebenarnya memberikan manfaat untuk diri kita juga.
1: Kata-kata ustaz kan menusuk kalbu betul lah. Jadi, jangan berharap selepas dah berbakti secara sukarela.
0: Dia macam ni lah, saya pun nak bagi satu analogi. Kadang-kadang kita tak faham, kita bantu orang, orang tu tak bantu kita balik. Dia macam ni, pernah bawa kereta, apa nama kamu tadi?
1: Afiq.
0: Afiq pernah bawa kereta?
1: Pernah.
0: Okey, bila kita bawa kereta, kita kat jalan utama kan Afiq? Sekarang kita nak masuk simpang kanan. Kita pun tunggu orang untuk berhenti untuk bagi laluan kat kita kan, jalan besar kan. Tiba-tiba ada satu kereta, kita sebut Kancil. Dia berhenti, dia bagi high beam. Siapa nama mula sekali?
1: Afiq.
0: Afiq. Afiq pun masuk selorong. Faham Afiq kan? Kancil buat baik kat Afiq sebab dia berhenti, betul? Sekarang Kancil tu rupanya saya dalam Kancil tu. Okey, faham eh? Saya pun bawa Kancil. Sekarang saya pula nak ke kanan. Dapat bayang eh? Adakah saya masa tu kata, mana kereta tadi, kereta Afiq tadi? Masa ni lah balas budi. Tak kan? Kereta lain pula akan balas. Kereta lain pula akan berhenti. Itu konsep dia. Kita buat baik bukan nak orang tu buat baik pada kita, tapi orang lain pula akan buat baik pada kita. Jadi bila semua orang baik-baik, InsyaAllah tak ada yang sia-sia, tak ada yang buruk-buruk, tak ada yang akan menjadi satu kemudaratan. Sebab tu pelajar yang aktif masyarakat ni kena pandai urus masa dan mempunyai disiplin yang tinggi.
2: InsyaAllah betul lah bang, punya pemikiran tu sampai ada kancil semua bang.
1: Sampai naik kereta.
2: Itulah dia.
1: Tapi soalannya dapat lesen.
0: Awak pun dapat.
1: Okey. Sefaham saya ustaz, nak jadi sukarelawan ni tanpa bayaran bukan maksudnya kita tak dihargai, tapi kita yang pilih untuk beri masa dan tenaga dengan hati yang ikhlas.
2: Betul. Dan bila keikhlasan tu hadir, setiap penat lelah kita akan terasa lebih bermakna. Macam itu. Macam kita Kancil.
0: Mudah-mudahan lebih ramai anak muda pelajar universiti terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan sebagai peluang berbakti. Bukan semata-mata peluang untuk mendapatkan bayaran.
2: InsyaAllah. Afiq terlibat ke dengan sukarelawan ni?
1: Mesti.
2: Alhamdulillah. Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. 1:24 pagi, masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu daripada Faizal Tahir, Stuff Feather. Dan lagu ini sebenarnya mengingatkan saya kepada apa yang berlaku pada hari semalam lah. Menghadiri konsert Faizal Tahir, Suara Rakyat. Memang cukup-cukup menyeronokkan, tapi ada satu segmen ni, bila saya dengar saja lagu ni, saya terus mengalirkan air mata sebab terus mengingatkan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berada di Palestin, yang secara pasti mereka bukan seperti mana kehidupan yang selesa seperti kita, tetapi mereka terus berjuang untuk meneruskan kehidupan. Dan kita perlu sentiasa mengingati bahawa kehidupan kita mungkin sukar pada hari ini, tetapi mungkin juga esok pasti ada sinar dan cahaya untuk kita hadapi bersama-sama. Jangan kita risau kerana hari esok pasti boleh menjadi milik kita kalau kita terus berusaha. Selepas ini, kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tamadun Islam. Dan selepas itu, boleh anda dengarkan segmen Muzik Salam. Mungkin ada yang baru bersama dengan Salam FM nak tahulah tentang Muzik Salam ni kan. Kepada saudara yang mengundi ataupun mendengarkan carta salam setiap hari Sabtu, ini adalah segmen di mana 3 lagu terbaik yang berada di kedudukan 1 hingga tempat yang ketiga lah untuk minggu yang lalu. Boleh anda dengarkan di segmen Muzik Salam sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Saujana, Keluarga Bahagia. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka khususnya dalam bidang keilmuan, penulisan wahyu dan pengumpulan Al-Quran. Nama beliau Zaid bin Thabit bin Al-Dhahak bin Zaid bin Lawdhan bin Amru bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar bin Tha'labah. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, kaum Ansar di Madinah. Beliau lahir kira-kira 11 tahun sebelum hijrah. Zaid menjadi yatim pada usia 6 tahun selepas bapanya, Thabit bin Al-Dhahak, terkorban dalam Perang Mu'adh. Zaid dikenali sebagai seorang anak muda yang mempunyai daya kecerdasan yang tinggi. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid yang ketika itu berusia 11 tahun sudah pun menghafal 11 surah Al-Quran. Zaid juga telah menunjukkan semangat juang yang tinggi pada usia yang masih muda. Beliau ditolak daripada menyertai perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau menyertai perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, "Aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah dan baginda kagum.' Baginda bersabda, 'Wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku, kerana demi Allah, aku tidak mempercayai mereka terhadap kitabku.' Maka aku mempelajarinya, tidak sampai setengah bulan, aku telah mahir mengenainya." Zaid juga menceritakan, "Rasulullah bertanya kepadaku, 'Adakah kamu mahir bahasa Suryani?' Aku menjawab, 'Tidak.' Baginda bersabda, 'Maka pelajarilah ia.' Lalu aku mempelajarinya dalam masa 17 hari. Zaid juga merupakan antara penulis wahyu utama yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ayat Al-Quran diturunkan untuk dicatatkan pada pelepah kurma, batu atau kulit haiwan. Zaid bin Thabit juga memainkan peranan yang penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas ramai penghafal Al-Quran syahid dalam Perang Yamamah, Zaid dilantik mengetuai usaha mengumpul Al-Quran ke dalam satu naskhah. Walaupun pada mulanya beliau merasa berat dengan tugasan itu, beliau melaksanakannya memastikan setiap ayat mempunyai dua saksi dan bukti bertulis. Ubaid bin As-Sabbaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki muda yang berakal. Kami tidak meregui kamu. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia." Zaid pada mulanya berasa berat hati dan bertanya, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Zaid berkata, "Abu Bakar terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, batu nipis tulang-tulang dan daripada hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit juga diiktiraf sebagai pakar rujukan tertinggi dalam bidang pembahagian harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umatku yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit." Walaupun Zaid lebih muda daripada ramai sahabat besar yang lain, beliau sangat dihormati. Pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, memegang tali kendali tunggangan Zaid sebagai tanda hormat kepada seorang ulama. Zaid meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijrah dan kewafatannya dianggap sebagai kehilangan ilmu yang sangat besar bagi penduduk Madinah. Demikianlah kisah tokoh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Hey,

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Kak Beda harapkan dan Kak Beda doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka dan ceria-ceria hari ini. Jadi seperti biasa, Kak Beda tudung bawal yang cantik ini kembali di Radio Salam FM. Jadi Kak Beda nak sembang sikit hari ini kan? Hari ini topik panas sikit lah. Kita sekarang ni kalau tengok, macam dah jadi satu trend kan? Orang bercerai-berai. Jangan kata artis, sebenarnya orang bukan artis pun banyak. Cuba kita je yang tak tahu. Kahwin hari ini, tahun depan dah bercerai. Astaghfirullahalazim. Ada tu dah kahwin berbelas tahun pun bercerai juga. Ya Allah, Kak Beda pun tak faham lah kan. Lagi satu, dah bercerai tu biarlah bercerai cara baik. Ini tidak, bila dah berpisah habis semua cerita keluar, aibnya dikeluarkan. Bukan apa, tak baik macam tu. Kenapa kita nak buka aib pasangan kita? Kita bila dah tak sehaluan, kita bercerai lah cara baik kan. Ini habis kita cerita kat semua orang perangai teruknya. Apa, kita ni tak teruk ke? Cuba tanya diri. Ingatlah, dulu waktu bercinta amboi-amboi, bukan main lagi puji memuji. Dialah yang terbaik, dialah kekasih hati. Tapi tiba-tiba lepas cerai, dialah musuh nombor satu. Ya Allah. Dengar sini, kalau kita dah tak ada jodoh, berpisahlah dengan cara yang baik. Janganlah kita buka aib pasangan kita. Ingat ya, aib pasangan tu juga adalah amanah. Walaupun dia dah bukan suami kita ataupun isteri kita, dia tetap manusia yang pernah kita pilih dulu. Bila kita buka aib dia, sebenarnya kita juga buka aib diri kita sendiri. Orang akan fikir, dulu kau juga yang pilih dia kan? Dan sekarang ni kau mengata dia, mengutuk dia. Dalam perceraian ni kan, yang paling kesian adalah sebenarnya siapa? Anak. Kesian anak tu, anak yang menjadi mangsa. Anak tu kalau baca ataupun dengar cerita-cerita kita di media sosial, tentu dia akan terluka dengan cerita mak ayah dia sendiri. Kak Beda bukan kata kena pura-pura semua je baik, tapi sebenarnya tak perlulah kita dedahkan semua keburukan kan. Jadi kita simpan sikit maruah tu. Kadang-kadang tu sebenarnya kan, diam lebih baik daripada berkata-kata. Kita diam bukan sebab kita kalah, tapi sebab kita tahu nilai diri kita. Jadi kalau dah tak boleh bersama, lepaskanlah dengan tenang, dengan baik. Bukannya dengan dendam, bukannya dengan hinaan. Dan yang penting, jangan abaikan nafkah dan jangan abaikan anak tu. Kesian ke anak-anak kan. Kita ambillah contoh yang baik-baik. Ada orang tu, dia berpisah suami isteri, tapi anak-anak tetap dijaga, tidak pernah diabaikan. Kita didik asuh anak-anak kita elok-elok sampai dia besar jadi orang yang berjaya. Itu sebenarnya penceraian yang baik. Tapi apapun, ingat, selagi boleh berbaik, kita selamatkanlah, kita baikkanlah perhubungan kita tu. Baiklah Kak Beda ni pun banyak kerja nak buat ni. Kak Beda berhenti sini dulu ya. Ingat pesan Kak Beda setiap hari. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طلع البدر علينا daripada dua qari kita, Ustaz Husaini Mahmur dan juga Ustaz Aiman Ridwan. Pada pagi-pagi ni kan kita nak dengar kan lagu-lagu yang sedikit rancak kan. Lebih-lebih lagi lagu-lagu yang bertemakan ataupun kita mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi bersama dengan saya Arun Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Di jam yang berikutnya kita akan bawakan kepada saudara pendengar bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Tadarus Al-Quran juzuk kelima. Mari kita sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran.

Salam untuk semua, masih lagi bersama dengan saya Arif Razidi. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Edisi hari ini 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 5 Oktober 2026 Masihi. Sabahul khair kepada semua pendengar Salam FM yang baru saja bersama dengan kami pukul 3 pagi ni kan. Pukul 3 pagi ni waktu-waktu yang orang kata ada yang sedang bekerja, dan kalau tak bekerja mungkin sedang berehat-rehat di rumah dan sebagainya. Mungkin mata nak lelap ni tak boleh. Tapi nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik, dengarkan di Salam FM. Dan di jam yang keempat ini, saya nak terus temani saudara pendengar dengan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik. Kita ada kumpulan Rabbani kejap lagi, dan juga kita ada juga kumpulan Nahwan Nur, lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini buat pendengaran saudara pendengar. Dan juga kita ada rancangan Nida Ul Islam, juga kita ada rancangan Lughatus Salam. Nak belajar tentang bahasa Korea pada pagi ini, kita boleh dengarkan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita nak terus bawakan lagu-lagu nasyid yang terbaik. Jangan putus asa daripada Darwish. Salam FM.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya, ya. Adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu, kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM. Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag penyiaran JAKIM. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM, salam untuk semua. 3.22 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada saudara pendengar yang mendengarkan kami di frekuensi 102.5 di Melaka dan di Jerantut, boleh dengarkan kami di 89.3. Jangan lupa juga untuk anda dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery secara percuma di peranti pintar saudara. Nak lebih mudah dengan Salam FM ni kan, tak kiralah di mana saja, mungkin ada di selatan, di utara, boleh dengarkan kami di mana saja anda berada, menerusi aplikasi RTM Click. Cakap tentang aplikasi di telefon pintar ni, saya nak ajak juga kepada semua pendengar Salam FM untuk kita muat turun satu lagi aplikasi yang cukup-cukup menarik. Ini aplikasi Jakim Touch yang sebenarnya mempunyai pelbagai fungsi-fungsi yang cukup menarik sebenarnya. Antara fungsi yang ditekankan dalam Jakim Touch ini adalah perujukan Al-Quran, hukum-hakam agama, halal, ibadah serta penerbitan dan maklumat rasmi Jakim. Antara ciri utama yang disediakan, kita ada Smart Al-Quran, kita ada AI Chatbot. Kita juga ada carian halal. Kalau nak mempelajari haji dan umrah, ada juga panduan untuk kita rujuk mengenai pelaksanaan ibadah tersebut. Juga kita ada doa dan hadis kalau kita nak dapat tahu ataupun mendapat informasi yang terkini dan juga berita-berita berkaitan tentang hal ehwal Islam. Boleh juga ikuti aplikasi Jakim Touch. Dan ini yang telah pun dinyatakan dalam siaran media oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengatakan bahawa JAKIM Touch ini merupakan cerminan komitmen JAKIM untuk terus memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam memperkukuh penyampaian maklumat serta perkhidmatan hal ehwal Islam dengan autoriti, ketepatan dan integriti ilmu Islam kekal sebagai asas utama. Cukup-cukup menarik aplikasi Jakim Touch ni, boleh muat turun secara percuma juga melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Halaq Hadis. Pagi ini kita bawakan topik berkenaan amalan yang memberatkan timbangan mizan. Satu orang kata perkara yang kita kena titik beratkan kerana amalan ini mungkin kita pernah buat ataupun kita dah lupa untuk lakukan. Kita akan dengarkan kupasan dalam Halaq Hadis pada jam 3.30 minit pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Menolak mafsadah. Istilah menolak mafsadah bermaksud kaedah mengelakkan kemudaratan dan kerosakan dalam sesuatu tindakan sebagai asas penting dalam pertimbangan hukum Islam. #PenyiaranJakim.
3: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
4: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #PenyiaranJakim.

0: This is Azam Al-Kankat.
1: Hai Ustaz Taha,
2: dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Terus dengarkan Salam FM.
4: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang amalan yang memberatkan timbangan mizan. Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat diletakkan di atas timbangan seseorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Itulah amalan yang memberatkan timbangan mizan kita dekat akhirat nanti. Dengan sifat dan akhlak kita sesama manusia, kita perelokkan, kita berikan yang terbaik daripada percakapan kita dan perbuatan kita. Begitu juga dengan kalimah tasbih dan tahmid untuk mengagungkan nama Allah. Walaupun tasbih dan tahmid itu ringan di lisan, tetapi kalimah-kalimah ini akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-Rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di atas timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Begitu juga dengan amalan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada sumber yang halal. Jadi, ketiga-tiga amalan ini, iaitu akhlak yang mulia sesama manusia, tasbih dan tahmid, dan juga sedekah, merupakan satu amalan biarpun kecil di dunia, tetapi ia berkembang dan membesar sehingga menjadi pemberat di atas mizan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag Penyiaran Syakim.
6: Saya Juwita, umur 35 tahun, memiliki suami dan anak-anak yang comel. Saya amat bahagia. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya hilang. Saya mengalami kemurungan dan hanya memendam sendirian. Ia menyerang secara tiba-tiba. Saya tak boleh tidur, sering marah dan menangis sehingga saya tidak lagi pedulikan anak dan suami. Jika anda mengalami gejala ini, jangan biarkan ia menguasai diri. Rawatlah kemurungan anda sebelum ia membunuh. Pesanan ini dari saya, Juwita Rusli.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan. Salam.

0: أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali Dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma ghafirli, yang bermaksud Ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
3: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey.

0: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 37 hingga 39.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan.

Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu. Dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, "Jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu."

0: Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jati.
2: Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi. Waktu ini 3:49 pagi. Baru saja saudara dengarkan rancangan Kalamullah bersama dengan qariah kita, Ustazah Awatif Abdul Majid, dan penterjemahnya Raja Nur Hasniza Raja Ibrahim. Terima kasih kepada penerbit Nur Fahana Muhammad Nur yang telah pun menerbitkan rancangan Kalamullah. Boleh saja saudara dengarkan episod terbaru rancangan Kalamullah setiap hari jam 5:30 pagi. Baik, dah sampai ke penghujung Salam Santai untuk kali ini. Saya mengharapkan agar saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam. Kita teman berteman, dan insyaAllah selepas ini DJ Amri akan bersama dengan saudara untuk pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Figura yang akan bersama juga sebenarnya untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Ya, tapi orang kata masih lagi dalam peringkat persediaan kan. Jadi di jam dia akan menemani saudara untuk pagi Salam sebentar saja lagi, dan insyaAllah di jam yang berikutnya saudara akan dengarkan rancangan ulangan EJAS. Mungkin terlepas dengarkan pada jam 12:15 tengah malam. Anda boleh dengarkan rancangan EJAS pada jam 4:15 pagi nanti bersama dengan DJ Amri, insyaAllah. Antara cabaran terbesar anak-anak pada hari ini bukan sekadar pengaruh gadget, media sosial ataupun persekitaran, tetapi kekosongan jiwa apabila didikan Islam tidak benar-benar hidup dalam diri mereka. Saya nak kongsikan kata-kata daripada sahabat-sahabat kita di media sosial ini berkenaan tentang cabaran sebenarnya anak-anak kita ini. Bukan sekadar mereka ini diberikan lambakan informasi yang cukup-cukup banyak, yang mungkin ada yang betul, ada yang tidak betul. Jadi adakah anak-anak kita ni diisi dengan ilmu yang betul, dan juga adakah mereka ini ataupun kita sebagai ibu bapa ini terlupa nak mengisi jiwa mereka dengan iman, adab, tujuan hidup dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada tarbiyah, pendidikan yang membentuk manusia bukan sekadar mengejar pencapaian. Bermula dari pembinaan fard muslim, individu yang kukuh akidahnya, benar ibadahnya, baik akhlaknya, terdidik jiwanya dan bermanfaat untuk orang lain. Lalu diperkukuhkan melalui institusi keluarga, iaitu usrah pertama seorang anak ialah rumahnya sendiri. Kerana ibu dan ayah ni bukan sekadar menyiapkan pakai, makanan dan juga pendidikan akademik. Ibu bapa juga sebenarnya sebagai seorang murabbi yang membentuk jiwa, akhlak dan arah hidup mereka. Jadi kita bina jiwa anak-anak sebelum dunia membentuk diri mereka. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa'a ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
0: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
0: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: terakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara-saudari sekalian yang terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita kembali ke shift yang kedua lah, di bahagian Salam 4 hingga 8 pagi bersama Amri kembali di hari Isnin. Hari ini tanggal 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 5 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih juga kepada rekan penyampai Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Jadi berbaki 4 jam saja untuk sama-sama kita bawakan Salam FM ni, dengarkan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Amir Yusof dan juga gandingannya untuk sama-sama kita dengarkan Rahim Intim dan juga Syed Yasin Cintamu. Salam FM, salam untuk semua.

0: عليه وسلم.
1: Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan sebelum tu Zira nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Pada ruangan ini Zira akan mengambil alih sekejap. Kita nak masuk dalam segmen Inta Jawab Ana Soal. Dan seperti yang Zira janjikan minggu lepas, kita nak bersama lagi dengan ustaz ni. Cukup best. Rasanya minggu lepas orang dengar tak boleh tidur ustaz. Segar dengan tajuk tu kan. Dan kita tajuk malam ni pun retintan daripada tajuk minggu lepas, yeah. Berkaitan juga. Tapi sebelum ni belum kahwin, yang ni dah kahwin.
1: Allah Akbar.
0: Jadi dengan tajuknya Luka Tanpa Suara, Masya Allah. Seperti biasa yang Zira janjikan, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mukhtar. Apa khabar ustaz? Sihat ya?
1: Khabar baik, alhamdulillah sihat. Saya pun berasa malam ini luar biasa sangat. Sebab yalah, apabila luka tampak apa tadi?
0: Tanpa suara.
1: Tanpa suara. Subhanallah. Itu Allah. Bau suara luka ya. Subhanallah.
0: Itu dia kan. Jadi apa agaknya mungkin ada yang tak tahu. Jadi nak cerita pasal apa ni? Kita nak mengupas isu penderaan dalam rumah tangga. Kalau kita tengok statistik, memang tinggi isu penderaan dalam rumah tangga, khususnya apabila seorang suami bertindak zalim terhadap isterinya. Namun ustaz cerita minggu lepas, ada juga kes isteri pukul suami. Walaupun kita dengar lucu ustaz, tapi ia realiti ustaz,
1: realiti,
0: kan?
1: Realiti.
0: Baik, kita akan mungkin boleh sentuh juga isu tu. Dan bagaimana agaknya perkahwinan yang dibina atas asas kasih sayang. Kita mahukan sebuah keluarga yang mawadah, warahmah dan bertanggungjawab, bukannya kekerasan ataupun penindasan. Baik, jadi sebagai mukadimah ustaz, mungkin boleh jelaskan dalam Islam sendiri, apakah konsep sebenar perkahwinan dan bagaimana sebenarnya layanan suami terhadap isteri yang betul? Silakan ustaz.
1: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakau salam. Apabila kita berbicara, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, yang sangat saya hormati, yang saya sangat kagumi semuanya, begitu juga dengan semua para alim ulama yang mungkin sempat bersama dengan kita, para pendengar yang terus kita angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjelaskan berkaitan tentang konsep perkahwinan yang sebenar dan layanan suami terhadap isteri, kita kena faham tentang suatu hadis daripada riwayat Ibnu Hibban yang nyatakan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Ish, subhanallah tabaraka taala. Ini nak ceritakan kepada kita berkaitan tentang bagaimana kita kena usaha untuk buat baik kepada ahli keluarga kita, yang sebanyak mungkin buat baik kepada ahli keluarga kita. Tak dapat dinafikan, ada juga kisah-kisah sirah yang menceritakan kepada kita bahawa suami dia boleh belajar untuk

0: untuk menguruskan diri dia sendiri. Suami, dia boleh belajar untuk mengambil sebahagian daripada belanja yang memang kadang-kadang tidak wajib untuk dia keluarkan, tetapi dia keluarkan juga. Perkahwinan ni dia perkongsian. Tak ada pun mana-mana dalil khusus yang ceritakan perempuan buat ini, ini, ini, ini, ini, ini, ataupun lelaki buat itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu. Tidak. Yang ada dalam perkahwinan itu adalah, orang putih kata, give and take. Ada orang bagi, ada orang ambil. Ada orang ambil, ada orang bagi. Maka sebab itu, dalam agama kita adalah, kita kena buat paling baik dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Dan dalam agama pula, apabila kita fikir bagaimana Nabi SAW itu, Nabi tidak pernah mengangkat tangannya untuk menyakiti isterinya, wa imma untuk menakutkan isterinya. Itu diceritakan dalam kitab sirah. Maknanya, hempas meja atas tujuan menakutkan isteri, itu tidak. Tutup pintu untuk menakutkan isteri, itu tidak. Apatah lagi membuat wajah yang menyeramkan.
1: Allah.
0: Abang, abang tak ibu aku segam, bang. Abang biasa pun dah segam.
1: Secara semula jadi
0: bang. Bila saya tengok abang, saya rasa tak selamat, contoh kan. Tapi sebenarnya okay, kebanyakan muka lelaki yang nampak ganas, romantik.
1: Sebenarnya
0: begitu. Saya betul jumpa kebanyakan lelaki yang nampak ganas. Dia macam marah isteri dia. Mana kain yang nak abang lipat?
1: Sebenarnya
0: mata jugi.
1: Betul.
0: Mata jugi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi sampah nak abang buang?
1: Dia nak tunjuk dia hebat juga tapi
0: dalam besi dia.
1: Besi dia.
0: Dalam betul besi dia. Maka sebab itu Allah SWT ala Muhammad, apabila kita melihat bahawa keadaan yang jelas, bahawa agama ini memberikan prinsip kepada kita, tolong menolong dalam rumah tangga, itu perkara yang cukup luar biasa.
1: Ya.
0: Apatah lagi hidup dengan suami yang susah. Saya dengar perkataan yang kata, lelaki jangan miskin sebab dunia jahat dengan lelaki miskin.
1: Macam pernah dengar ayat tu.
0: tapi di mana ya? Perkataan tu, bila saya dengar, saya rasa sedih lah Zira. Saya rasa sedih apabila saya dengar perkataan tu, dunia jahat kepada lelaki miskin. Sebab saya faham perasaan lelaki. Saya faham perasaan yang lelaki penat untuk cukupkan wang. Ada waktu dia cermat, bukan sebab dia kedekut.
1: Betul.
0: Dia cermat, bukan sebab dia kedekut. Ada perkara yang dia nak bagi, tapi dia tak mampu bagi, sebab dia pandang waktu yang panjang. Sebab itu bila laki-laki ada masa dia lambat bicara, bagi dia masa berfikir. Sebab lelaki fikir dia panjang. Psikologi lelaki, bila dia balik daripada kerja, dia perlukan satu masa yang kita sebut sebagai perbezaan, ataupun ada bumper yang membezakan waktu dia fikir pasal kerja dengan fikir pasal rumah tangga dia. Maka sebab itu, dulu antara contoh perempuan yang kahwin dengan lelaki miskin adalah Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah. Sayyidina Ali memang miskin. Dia tak ada belanja, tak ada biaya, tapi dia ada cinta. Dia ada cinta yang cukup luar biasa dengan Fatimah. Dan apa yang cukup luar biasa, Fatimah juga menolong Sayyidina Ali untuk tampung belanja. Sayyidina Ali kerja dia, hari ini kita sebut rider.
1: Okay.
0: Rider.
1: Bukan.
0: Tapi dulu dia bawa air.
1: Okay.
0: Kerja dia sebab dia sasa. Memang Sayyidina Ali ni kuat. Dalam banyak tempoh peperangan, Sayyidina Ali ditugaskan untuk berhadapan dengan musuh yang paling kuat.
1: Masya Allah.
0: Kenapa dia kuat ya? Sebab dia dibangunkan dengan, kita sebut istilah rider. Dia dulu bawa air. Sallallahu Muhammad, dia bawa air dan diupah air, umpama contoh. Jadi sebab dulu dia tak ada sistem air yang datang ke rumah-rumah. Jadi dia ambil air, umpama contoh, di lembah dan dibawa. Memang badan sedap lah. Sebab dia kena cari air di lembah-lembah yang punya air pada waktu itu. Jalan, jadi badan dia solid. Fatimah pula, dia tolong suami dia. Kerja Sayyidatina Fatimah ni adalah menguli gandum. Gandum ni dia tak macam tepung yang ada kat rumah kita tu. Umpama contoh, dia kasar. Sehingga menyebabkan tangan dia melecit sebab dia tolong suami dia. Tangan dia melecit, dia tak macam kita. Isteri-isteri saya ke, isteri kita di Lembah Kelang, ataupun ada isteri yang mewah-mewah, yang pakai lotion. Umpama contoh kan, selembut setera kasih.
1: Pakai glove kadang-kadang saya.
0: Pakai glove. Siap makan ayam gepuk pakai glove.
1: Ya Allah.
0: It's okay lah, cara masing-masing okay, kan betul. Cara masing-masing. Mm-mm. Tapi Sayyidah Tina Fatimah sampai tangan dia melicit. Itu sampai datang zikir Fatimiyah tu, yang datang zikir lepas solat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali tu, sebab dia penat. Dia minta waktu itu, ada tak orang yang boleh bantu aku wahai Rasulullah? Nabi bagi zikir waktu itu.
1: Baik.
0: Saya nak beritahu, saya beritahu bahawa bagaimana apabila suami tu kerja keras, isteri insyaAllah akan hormat dia. InsyaAllah. Dalam banyak-banyak pasangan yang paling saya rasa terharu dan saya suka tengok Zira adalah pasangan yang susah suami isteri. Susah. Jadi saya nak beritahu kepada suami, kalau ada isteri yang hidup dengan kita waktu kita susah, tolong hargai dia. Tolong bagi dia kemuliaan, sebab dia terima kita waktu kita tak ada apa-apa. Dan kepada isteri, ketika mana duduk bersama dengan suami yang susah, hargai mereka. Sebab kebanyakan perempuan yang masuk ke neraka Allah Ta'ala kerana dia tak syukur dengan suami dia. Dalam bab nafkah, agama tidak menentukan jumlah berapa nafkah. Nafkah tidak ada jumlah khusus. Baik. Kenapa tak ada jumlah khusus, Zira? Kerana dia bergantung kepada pendapatan suami. Walaupun suami itu muka dia T20.
1: Okay.
0: Tapi dompet dia B40.
1: Muka tak boleh memberi makan.
0: Muka dia tu nampak kaya.
1: Betul.
0: Tapi dompet dia sederhana.
1: Sederhana.
0: Jadi jangan hukum lelaki tu dengan muka dia.
1: Betul.
0: Abang mampu banyak ni nak, ambillah banyak ni nak. Berapa abang boleh dapat? Abang boleh bagi kamu 500 sebulan. Termasuk duit dapur dan nafkah kamu. Umpama contoh, kata duit dapur lebih kurang 300, nafkah kamu 200. Alhamdulillah. Umpama contoh. Ataupun duit belanja. Istilahnya, istilahnya lah. Sebab ada istilah duit belanja, sebab nafkah ini sebahagiannya rungkaikan sebagai penginapan maupun contoh makan minum dan pakaian.
1: Keperluan.
0: Betul, keperluan kan. Cuma inilah yang abang bagi nafkah dan duit belanja untuk kamu, cukup. Tapi suami saya kaya Ustaz, dia bagi saya Ramsalat Alam Muhammad allowance sebulan RM1,000 umpama contoh. Dan juga allowance kecantikan RM700, kata dia. Dia nak bagi kulit saya tegang macam telur contoh. Dan dia juga bagi saya allowance Ustaz. Dia kata kalau setiap bulan saya dapat turunkan berat badan saya, dia akan bagi RM1,000 umpama contoh. Dia kata
1: up lagi.
0: Dia nak up lagi, sebab dia nak bagi saya kekal cantik. Itu rezeki kita.
1: Masya
0: jadi
1: Allah.
0: Kita bersyukur dengan apa hendaknya. Kita memberi dengan semampu kita.
1: Itu dia. Baik, kita nak sentuh juga mungkin sekejap lagi bab nafkah ni Ustaz kan. Baik, jadi Ustaz, kita nak bercerita pula macam mana kalau suami yang suka mendera isteri ni. Mungkin dia dah kata kita beli beras dek. Jadi kita ada hak nak pukul isteri kita ni. Jadi macam mana keadaan tu? Silakan Ustaz.
0: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Apabila kita berbicara tentang memukul isteri, ataupun apabila kita menceritakan tentang apa perkara yang kita buat kepada isteri kita, dia dalam agama, dia ada satu proses namanya takdib. Takdib ni apa? Takdib ni adalah disebut sebagai pukulan mendidik. Bolehkah kita pukul isteri? Harus. Sabar dulu.
1: Dah suka dah ni. Menggeletar
0: dah. Menggeletar dah. Mana? Subhanallah. Sabar dulu. Menggeletar. Alhamdulillah. Ada juga penceramah cakap harus. Sabar dulu. Dengar IJAS ini sampai habis. Entah jawab anda soal. Senang betul kerja yang soal tu. Jadi yang susah ni yang jawab. Jadi yang nak jawab ini, para pendengar yang dimulakan oleh Allah SWT, dalam agama Zira, dia ada namanya takdib. Iaitu pukulan ini, Allahumma salli ala Muhammad, berlaku dengan syarat yang pertama selepas nasihat. Abang dah nasihat dah kat kamu. Mulut abang dah berbuih dah. Bukan mulut abang berbuih je, hidung pun berbuih. Kalau boleh semua dah berbuih dah. Bercakap dengan kamu ni penat, berbuih. Telinga abang kamu tak berubah lagi Zira. Contoh-contoh. Bukan Zira. Baik. Contoh orang lain.
1: Bukan saya.
0: Bukan.
1: Saya soleha Ustaz.
0: Yelah. Jangan nampak macam terasa. Jadi contoh lain. Soleha. Okay. InsyaAllah. Yang kedua, lepas kita dah tidur berasingan.
1: Baik.
0: Tidur berasingan. Kita tidur berasingan, dia lagi suka.
1: Lah rupanya.
0: Kenapa? Katan besar dekat dia. Tak ada orang kacau dia berdengkur. Dia lagi suka.
1: Lagi Allah, luas tempat
0: lagi
1: dia.
0: Lagi luas. Ya suka main. Buka. Macam apa? Tepuk bintang. Lompat bintang. Dia kata, nampaknya nasihat tak makan, tidur berasingan tak makan, maka kita akan ambil simbolik dengan memukul isteri kita. Ada beberapa perkara yang mesti kita terangkan. Rasulullah Muhammad, kita pukul umpama contoh dengan antara kaedah yang kita boleh pakai adalah menggunakan kain saja. Guna kain dan memukul dalam keadaan yang lambang abang minta maaf ini. Abang tak setuju. Dia macam menekap je kain tu. Bukanlah macam tap, sebab kain pun boleh buat sakit juga.
1: Betul.
0: Jadi kita macam seolah-olah minta maaf ya, ini tanda abang mendidik kamu. Jangan pula isteri kata tak sakit pun.
1: Tak tak mencabar lah Ustaz.
0: Tak mencabar pun.
1: Tak sakit.
0: Tak sakit pun. Jadi ini perkara yang tidak diizinkan dalam agama lah.
1: Mm-hmm.
0: Sebab apa? Dalam solat Allah Muhammad, kita tak nak ada nusyus. Zaman sekarang, isteri ada juga yang bertindak nusyus, umpama contoh. Jadi apabila isteri nusyus, di situ pukulan yang ringan tidak mencederakan itu dibenarkan kalau isteri itu nusyus. Boleh ke Ustaz? Boleh. Apa contoh dia Ustaz? Umpama contoh adalah dia enggan melayani suaminya di tempat tidur dia tanpa sebab syarak. Dia tak nak melayani. Antara contoh lagi adalah dia membawa orang yang tidak diizinkan oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Itu perkara yang boleh bawa kepada keburukan. Tetapi dalam bab pukul itu harus dengan maksud takdib sesuai dengan kesilapan isteri itu. Namun haram pula dia pukul Allah SWT Muhammad isterinya itu, khususnya pukulan yang ada sifat menyakitkan, ada sifat mendera, ada sifat meninggalkan kesan. Dan tak lokek untuk kita sebutkan lagi bahawa dilarang untuk pukul bahagian khususnya muka isteri. Sunnah Allah Muhammad. Dalam bahasa lain, minta maaf ya, sepak, tampar muka isteri, jangan. Apatah lagi dia grip tengkuk isteri dia.
1: Allah.
0: Itu dah macam
1: wrestling.
0: Okay, jadi kita begitulah dalam sunnah Allah Muhammad. Tetapi Ustaz, saya dah lalui banyak perkara Ustaz. Katalah seorang isteri kata, saya dah lalui apa yang suami saya buat, apa tindakan saya boleh buat? Antara tindakan kepada isteri yang saya cadangkan adalah, kalaulah pukulan suami itu sehingga menyakitkan, maka
1: mencederakan
0: dia, sunnah Allah Muhammad, dan memberikan kesan yang beban kepada dia, isteri itu dia berhak untuk menuntut perpisahan pada saat ketika itu. Tetapi saya cadangkan, kalau ada ruang untuk hubungan itu diselamatkan, selamatkan hubungan tersebut.
1: Baik.
0: Saya sedih sebenarnya Zira, bila saya dengar akhbar ada yang kahwin sampai 9 kali dan hasil daripada perkahwinan dia tu berapa ramai isteri dia koma sebab dia pukul.
1: Allah.
0: Ini logik apa lelaki begitu?
1: Ya, mungkin mental sah kan?
0: Mental tu satu. Saya ingat sifat baran, saya ingat sifat ego untuk dihormati, ataupun yang lebih beban, karakter psikologi yang menakutkan, narsistik, iaitu sifat yang dia masukkan dia betul. Saya beritahu, narsistik, tolong ya, kaum muslimah ataupun perempuan di luar sana, jangan senang cakap suami kita ada prinsip dia narsistik. Tak. Narsistik ini, dia kena ada juga diagnos daripada psikiatri, umpama contoh. Betul ke dia ni narsistik? Dan perempuan pun ramai yang narsistik.
1: Betul.
0: Jadi, jangan pukul isteri kita, kerana saya dah terangkan tadi hukum-hukum, ada yang diizinkan, ada yang diharamkan, dan ada tindakan yang boleh memberikan kesan Zira.
1: Masya Allah, itu dia. Dan kita nak sebelum berehat ni Ustaz kan, nak sentuh sikit narsistik ni, adakah dia sedar dia tu narsistik ataupun dia tak sedar Ustaz?
0: Baik, kebanyakan orang yang ada sifat narsistik ni, dia pertamanya dia beranggapan setiap tindakan dia tindakan terbaik, keputusannya wajib ditaati, dan dia akan hancur perasaannya kalau pendapatnya tidak didengarkan. Baik, jadi oleh kerana itu kita sebut sebagai narsistik ni dia NPD. Dan dia tak perasan dia narsistik. Dia perasan apa? Dia perasan dia buat yang terbaik.
1: Baik.
0: Dia perasan apa? Dia perasan dia cinta. Dia perasan apa? Dia perasan dia berkorban. Okey, Zira, kita rasa dia kejam tapi dia rasa dia sayang. Sebab itu NPD ini ataupun narsistik ini, orang ini kena tolong, kena dapat kerawatan, jumpa dengan pakar.
1: Rasanya kena buat satu slot khas tu Ustaz. Sebab ramai sekarang ni manusia narsistik. Sangat seram. Baik Ustaz, kita nak berehat sebentar. Kita akan sambung lagi. Sangat menarik topiknya, dah makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak rehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Kau apa nak cakap? Jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke?
3: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Kembali bersama IJAS, Entah Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan Ziraj dan juga Ustaz Fuad dalam rancangan IJAS, Entah Jawab Ana Soal. Kalau minggu lepas kita fokus anak-anak remaja ke Ustaz kan?
1: Yeah.
0: Hari ini kita fokus dewasa pula, perkahwinan. Jadi kita nak sambung lagi soalannya, walaupun kita dah dapat dua soalan daripada pendengar, tak apa kita simpan dulu ya. Jadi Ustaz, macam mana agaknya kan contoh yang baik kita boleh ambil cara layanan Rasulullah SAW terhadap isteri-isteri yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan? Sebab Nabi isterinya ramai kan Ustaz?
1: Betul.
0: Jadi macam mana agaknya? Silakan.
1: Nabi SAW itu mengamalkan poligami dan juga monogami. Okay. Itu kita kena faham. Poligami dan
0: monogami.
1: Bukan politeknik. Ya? Itu okay.
0: Itu lain.
1: Apatah lagi poliklinik.
0: Alamak.
1: Itu lain. Ya?
0: Lagi jauh.
1: Jadi antara perkara yang saya suka untuk lihat perkongsian yang Nabi bagi. Sebab dalam banyak-banyak hubungan cinta Nabi dengan pasangan Nabi, Nabi diuji banyak.
0: Okay.
1: Antara dua isteri paling popular Rasulullah ketika mana bermonogami sudah tentu Khadijah.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi ketika mana selepas yang Nabi berada pada era poligami sudah tentu Sayyidatina Aisyah. Okey. Jom kita refleksi sekejap bagaimana Nabi melayan isteri dia. Subhanallah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat keadaan isterinya iaitu Khadijah yang begitu cukup luar biasa meletakkan pengorbanan kepada agama, maka Nabi selalu memuliakan Khadijah dengan mengangkat dan memuji Khadijah kerana perempuan itu suka dengan pujian. Kebiasaan Nabi memuji Khadijah sehingga menyebabkan pasca Khadijah meninggal dunia pun seringkali Nabi terpuji Khadijah di hadapan isteri yang lain.
0: Masya-Allah.
1: Maknanya pujilah isteri Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab kalau kita tak puji isteri kita, saya takut isteri kita dia buka ChatGPT, dia suruh ChatGPT puji diri dia. Subhanallah. Tolong puji saya.
0: Oh,
1: dia tengok gambar cantik tak? ChatGPT pula dia pandai romantis. Jadi kan itu. Jangan macam itu. Sebab ada orang begitu tau, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Bukan itu sahaja. Aisyah, oleh kerana Nabi kahwin dengan Aisyah, isteri yang muda umpama contoh. Aisyah ada satu fakta menarik. Aisyah tidak mengandung.
0: Oh.
1: Aisyah tidak mampu berikan anak, ataupun perkataan itu dengan lebih tepat.
0: Okay.
1: Walaupun Aisyah adalah isteri yang kahwin dengan Nabi daripada saat remaja dewasa. Saya istilahkan remaja dewasa.
0: Mm-mm.
1: Kerana dia matang pada saat ketika itu. Tapi dia tak dapat anak. Nasab tak turun melalui Sayyidatina Aisyah. Tetapi romantisnya Nabi dengan Aisyah ni mungkin boleh bagi contoh kepada rakan-rakan yang tak dapat anak ni kan.
0: Mm-hmm.
1: Nabi banyak spend masa dengan Aisyah dengan main lari-lari. Umpama contoh. Makan sama-sama. Macam tu juga kepada rakan-rakan pasangan yang belum ada rezeki anak. Pergilah naik bukit. Pergilah naik gunung. Sallallahu Muhammad. Pergilah naik ke laut, nak naik banana boat ya, Allah SWT ala Muhammad, ataupun boat pisang ya. Pastikan naik boat pisang, bukan pisang. Itu lain pula. Pisang lain.
0: Maknanya pergi honeymoon lah dengan
1: pergi
0: isteri.
1: Pergi honeymoon.
0: Yeah.
1: Boleh pergi honeymoon, boleh honeysta, boleh ya. Apa-apa honey yang boleh. Honeydew pun boleh. Ya. Jadi silakan pergi nikmati. Dan bukan itu sahaja, Allah SWT ala Muhammad, pernah suatu ketika Nabi apabila tengok Aisyah itu sedang sakit, istilah kita apa, senggugut eh, perempuan haid kan, Rasulullah ala Muhammad, maka Nabi pada saat ketika itu menyediakan bekas minuman untuk isteri dia. Dia tahu isteri dia tak apa-apa sihat. Allahumma salli ala Muhammad. Bermaksud di sini kita tengok Nabi ada proses khidmat. Dan Nabi khidmat, tengok isteri sakit, buat. Macam itu kita suami, kalau isteri layan kita. Macam contoh kami laki-laki, kami bila demam, Zira, kami memang separuh nazak.
0: Betul lah, saya pun tak faham. Demam je pun
1: lelaki ke,
0: saya pelik betul.
1: Ya, yeah. Lelaki kalau demam, kami dah macam separuh nazak.
0: Betul.
1: Kalau accident okey. Kalau accident
0: Terbalik.
1: Kalau accident kita berdarah. Cuma tengok lelaki, bang berdarah bang, lebam. Oh sikit je, yeah. Sikit je.
0: Walaupun nitik air darah
1: itu. Oh boleh ni, ambilkan kapak. Itu lelaki,
0: yeah.
1: Tapi kalau demam,
0: Allah,
1: tolong masuk pinggan abang. Itu Allah
0: teruk sangat
1: kan. Itu Allah je nak bagi proses. Macam okay. tu juga bila isteri kita tengah uzur, khidmatlah untuk mereka.
0: Mm-mm.
1: Saya tak cakap untuk orang lain lah, saya pun cakap untuk diri saya sendiri juga.
0: Mm-mm.
1: Saya pun takut juga isteri saya dengar, nanti dia kata abang tak buat pun. Jadi saya buatlah untuk diri saya sendiri juga, dan juga untuk kita semua, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi kena layan isteri dengan baik. Tak perlu nak pukul-pukul tu kan pasangan hidup kita, Ustaz kan. Yeah. Baik, jadi tadi Ustaz ada sentuh pasal isu nafkah.
1: Yeah.
0: Zira nak tanyalah kan.
1: Yeah, Zira.
0: Zaman sekarang ni wanita berkejaya, Ustaz. Ada tu gaji isteri lebih tinggi daripada gaji suami. Jadi si suami ni pun ambil kesempatan. Dia tahu bini dia gaji banyak, jadi dia tak bagi nafkah. Bila isterinya minta, dia kata, gaji awak kan ada, pakailah. Macam mana tu, Ustaz, dari segi hukumnya tu?
1: Silakan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Saya risau. Soalan-soalan ni macam banyak menyalahkan lelaki. Ya.
0: Kita bias.
1: Subhanallah. Dan tak adalah. Sebenarnya soalan ni sebenarnya soalan masyarakat.
0: Betul.
1: Soalan-soalan ni adalah soalan masyarakat yang kita nak bagi tahu memang berlaku pada hari ini adalah terhadap proses itu berlaku. Tapi saya nak bagi tahu kenyataan awal. Laki-laki, kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, kami rasa rendah diri. Demi Allah saya sebut. Kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, sangat rendah diri. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya 2,000 Ustaz. Saya doa ke Allah, ya Allah, tambahlah rezeki saya, tambahlah rezeki saya. Ustaz, isteri saya dapat lantikan 3,000 gaji dia, Ustaz. Dia kata, ni fakta kes saya bawa. Okay. Jadi, macam mana, saya tak tahu lah, Ustaz. Saya kadang-kadang nak bagi arahan dekat dia pun, saya nak bagi pendapat pun saya rasa segan, Ustaz. Saya rasa malu. Perkara pertama saya nak bagi tahu, saya nak sedarkan bahawa ada banyak laki-laki yang kenal siapa diri kami. Itu dulu. Kami kenal bahawa kadang-kadang kami tak ada. Dan dia kata, kamu ada simpanan? Tak ada, Ustaz. Dah lah, isteri saya lebih pendapatan. Habis simpanan saya, Ustaz. Saya memang bagi je, Ustaz. Dapat keluar, dapat keluar. Kata Rabbani, pergi tak kembali.
0: Pergi selamanya.
1: Pergi selamanya. Kata kata Rabbani, pergi tak kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu tu memang betul-betul terjadi. Tetapi ingat, isu yang lebih membebankan adalah dalam konteks suami ada pendapatan yang baik dan juga isteri ada pendapatan yang baik. Yang ni yang saya nak cakap. Okey. Okay? Yang ni yang kita nak tegurkan. Yang kita sama-sama nak perbaiki antara satu sama yang lain. Apabila isteri ada pendapatan yang baik dan suami juga ada pendapatan yang baik, suami tetap wajib memberi nafkah. Khususnya nafkah zahir.
0: Baik.
1: Makan dan juga minum. Dalam rumah tu, lelaki dia kena cukupkan apa makan minum yang isteri dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Dan minimum pada sebagian pendapat ulama adalah 2 kali makanan berat. Itu minimum. Okay. Minimum 2 kali makan berat. Tapi kalau dia bagi 5, itu memang dahsyat. Dahsyat. Memang luar biasa. Apa yang tak ada, kita memang tak kaya. Tetapi dalam peti ais kita ada daging.
0: Baik.
1: Kita memang tak kaya, dalam peti ais kita ada ayam, ada ikan. Itulah kaya sebenar. Kalau isteri bekerja, suami kena tetap bagi pakaian.
0: Baik.
1: Suami kena tetap bagi tempat tinggal. Ini ya, khususnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan isteri bekerja, dia tidak jadi satu alasan untuk suami lepas tangan. Sebab apabila Allahumma salli ala Muhammad, lepas tangan itu berlaku, maka di situ adalah keadaan yang boleh membebankan. Namun, apa dia? Namun, namun ada satu frasa yang mengizinkan untuk suami itu tak bagi nafkah itu.
0: Okay.
1: Dengan syarat satu ni. Nafkah itu boleh jadi gugur jika isteri itu redha dan izin untuk dia tidak menerima nafkah tersebut. Kemudian saya kata, bang, kita kerja bagus, bang, tapi abang tahu syarikat saya bagi rumah banglo untuk kita duduk. Maka kita duduk di sini, maka abang tak payahlah cari rumah lain. Jadi di situ hal keadaannya. Tetapi ingat, apabila kita berkira dengan isteri kita, maka rezeki kita lebih sempit. Saya nak cukupkan dengan satu doa yang pernah malaikat doakan. Saya nak beritahu dalam hadis Muslim sebut, tak ada satu hari pun hamba tu masuk pagi tu kecuali akan turun dua malaikat. Dua malaikat akan turun setiap pagi. Apa tu? Pertama tu malaikat tu akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wahai Allah Ta'ala, berikanlah untuk orang yang bersedekah itu gantiannya. Termasuk sedekah pada isteri paling afdal dan keluarga. Tetapi ada satu lagi doa, sebab ada dua malaikat turun kan. Satu malaikat tu sebut lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah untuk orang yang menahan hartanya kebinasaan, kerosakan. Jadi suami yang pemurah, insyaAllah rezeki lebih banyak dapat. Tetapi suami yang mungkin terlalu ketat untuk memberi walaupun dia mempunyai, maka saya bimbang nanti ada kebinasaan seiring dengan apa yang didoakan oleh malaikat itu tadi.
0: Masya Allah, itu dia. Jadi dengar ya para suami, macam itu. Walaupun isteri itu gaji tinggi, kena bagi juga.
1: Kena bagilah.
0: Walaupun RM50, Ustaz.
1: Walaupun Saya pernah ada kes yang pernah kes sampai pada saya RM10. Saya tanya, kamu redha? Saya redha. Saya pusing belakang nak menangis air mata saya tu. Ada Allah lagi perempuan yang macam ni. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Memang tak semua perempuan materialistik.
0: Betul. Termasuk saya.
1: Subhanallah. Betul. InsyaAllah. Betul. InsyaAllah. Amin.
0: Kita nak puji diri je, Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik Ustaz. Kita dah di segmen terakhir ni, kita dah dapat dua soalan daripada dengar. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap.
1: Okay.
0: Kita nak redakan pada suami yang tadi kata, alamak, kena bagi juga nafkah ni.
1: Saya pun rasa panas ni.
0: Okey, jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS, Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Fuad dalam ruangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Jadi kita dah segmen terakhir Ustaz, kita nak meraihkan soalan pendengar. Yang pertama kita terima daripada Puan Haliza dari Kuala Lumpur, katanya, "Assalamualaikum Ustaz."
3: Ya, salam telur katu.
2: Baik, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika didera oleh suaminya Ustaz? Allahu Akbar. Macam mana Ustaz, kita bantu Puan Haliza ni, silakan.
3: Subhanallah. Apabila Puan Haliza ni tanya kepada kita, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika dia didera oleh suaminya, ini adalah satu perkataan yang ataupun satu keadaan yang membimbangkan kita. Apabila berlakunya hak terhadap isteri yang sangat diabaikan, bukan kata isteri sahaja diabaikan hak dia, isteri yang diceraikan pun dalam tempoh iddah hak dia telah dicuri. Ini budaya yang berlaku. Saya akan terangkan Allahumma salli ala Muhammad, daripada konteks Islam, bagaimana keadaan itu berlaku. Umpama contoh, rakan-rakan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berlakunya keadaan yang membebankan kaum perempuan, ustaz saya dipukul, asal saya jumpa sahaja dia maka saya akan dipukul, saya akan diberikan kesakitan, saya akan diberikan penderitaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perkara pertama sekali adalah hak bagi seorang isteri itu, dia boleh keluar rumah untuk mendapatkan perlindungan dan itu tidak nusyus. Isteri keluar rumah tanpa kebenaran, hukum dia nusyus. Tetapi kalau isteri itu dia keluar rumah oleh kerana dipukul oleh suaminya sehingga menyebabkan dia berdarah dah. Takkan berdarah lah, muka dah sengit dah.
2: Muka dah
3: rahang dia tu dah longgar. Dia punya,
2: tak apalah, tak sayang apalah. Punya cinta.
3: Saya punya cinta. Saya tak nak keluar rumah nanti nusyus. Tak. Waktu itu dia keluar rumah untuk mendapatkan keselamatan, tidak nusyus. Tolong. Kenapa saya cakap ini poin pertama, Zira? Sebab banyak perempuan, dia takut lagi keluar rumah sebab ditakutkan dengan istilah ini. Betul. Kamu keluar rumah, kamu nusyus. Padahal dia dah lebam dah dalam rumah ni.
2: Betul.
3: Dia dah patah riuk dah dalam rumah ni. Keluar je, Kak. Akak keluar sahaja pergi dapatkan perlindungan. Allahumma salli ala Muhammad. Akak pergi balai polis.
2: Betul.
3: Jangan pergi JPAM pula.
2: Salah tempat.
3: Salah tempat. Kadang-kadang emosi tu dia salah tempat.
2: Dia tak boleh nak fikir.
3: Sampai kat tu, tolong saya, cik nak saya tangkap apa. Salah tempat. Itu JPAM. Pergi PDRM. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu perkara berlaku. Yang keduanya, Walaupun dalam konflik suami semula tetap wajib berikan nafkah, makan, minum. Walaupun dalam konflik, tetap wajib berikan tempat tinggal, tetap berikan keperluan asas. Kalau dia tak beri, Allahumma salli ala Muhammad, sedara boleh buat aduan kepada pihak mahkamah.
2: Baik.
3: Sekarang ni mudah, minta tolong mahkamah saja untuk bantu kita menyelesaikannya. Ketiga, kita boleh untuk pergi tuntut fasakh, umpama contoh. Tuntut perpisahan dan buktikan bahawa antara sebab saya boleh tuntut fasakh apa ni? Saya dipukul, didera mental saya, tak diberikan nafkah, suami berakhlak buruk. Contoh dia apa? Suami berakhlak buruk. Minum arak. Main judi. Dalam surat Alam Muhammad. Ataupun suami berkawan dengan perempuan jahat. Kita ada bukti. Kita ada screenshot. Ataupun tangkap layar dengan izin. Kan? Saya ada screenshot Ustaz. Saya ada tangkap layar dengan izin. Itu semua bukti dekat mahkamah. Baik. Saya tak suruh kita melawan suami kita semua. Tidak. Sebab saya juga suami. Saya tak nak isteri saya. Saya tak nak isteri saya tidak menghormati saya. Tetapi Allah surat Alam Muhammad, kalau kita dua-dua jaga hak kita masing-masing, kita akan selamat. Untuk isteri, saya nak pesan sikit. Saya nak pesan sikit. Tolong bila suami marah, jangan jawab. kebanyakan masalah jadi lebih beban bila akak-akak jawab. Bila akak-akak jawab, bila ibu-ibu jawab, bila ibu-ibu dah nampak dia marah, bagi peluang dia marah sekejap. Baik. Lelaki ni habis ribut taufan dia, selesai dah. Tapi bila kita bagi lagi, cocok lagi, cocok lagi, dia takkan nak kalah. Jangan, ceraikan saya. Ceraikan saya.
2: Kita mencabar dia.
3: Jangan cabar dia. Biar je dia. Dia tengah beta, umpama contoh istilahnya. Maka biarkan dia duduk. Sebab saya tengok kebanyakan kes lebih teruk, Talak tiba-tiba keluar sebab emosi yang bebankan. Baik. Bukan talak tiga tu sebab tu. Jadi jaga hubungan kita elok-elok, InsyaAllah kita akan bahagia, Zira.
2: Itu dia. Semoga memberi manfaat Puan Haliza dan dipermudahkan segala urusan dia. Ya. Baik. Amin. Dan soalan terakhir, Ustaz. Yeah. Daripada Encik Ahmad daripada negeri Selangor. Dia katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah nasihat kepada suami agar tidak menyalahgunakan kuasa dalam rumah tangga? Ni macam untuk diri dia juga ni.
3: Josh, kita judge. Subhanallah. Takdelah. Dia sebenarnya yang saya nak kongsikan kepada kita semua, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT adalah, ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ini, dia adalah seorang lelaki yang sangat lembut dan pemalu. Sifat dia pemalu. Seronok tau kalau dapat suami yang pemalu ni, Sayyidina Allah Muhammad. Dan dia jaga isteri dia, umpamanya Ruqayyah itu, Sayyidina Allah Muhammad, dalam keadaan yang sangat baik. Dia jaga isteri dia dalam keadaan yang cukup, muliakan isteri dia, dia menganggungkan isteri dia, dia memuji isteri dalam keadaan cukup baik. Dan dia sama sekali tidak menggunakan kuasa vetonya dalam rumah tangganya untuk melaksanakan apa-apa tindakan kepada ahli keluarganya. Dia minta pendapat. Maka sebab itu, untuk suami, supaya kita tak salah gunakan kuasa dalam rumah tangga, Allah Muhammad, perkara yang pertama sekali adalah, nasihat saya adalah, jaga solat kita. Sebagai lelaki, kita adalah termometer dalam hubungan. Kita yang kawal suhu hubungan, Allah Muhammad. Oleh kerana itu, isteri pada waktu emosi mereka, maka Sallallahu Muhammad, waktu itu juga akan membebankan perasaan kita. Saya nak bagi tahu, tolonglah orang perempuan. Orang perempuan ada emosi, orang lelaki-lelaki pun ada emosi. Maka oleh kerana itu, Sallallahu Muhammad, kawal dan tetaplah setia seperti mana Ja'far bin Abi Talib itu setia dengan Asma. Dan dengan kesetiaan yang berlaku, walaupun susah, walaupun terpaksa berhijrah, walaupun kita mengalami derita dalam kehidupan, tetaplah kekal istiqamah. Yang keduanya, jangan berikan ugutan kepada isteri kita. Kamu ni kenapa? Kamu nak masuk syurga ke tak nak? Kamu tu syurga kamu kat mana? Kaki abang. Macam tu. Isteri dia balas balik, takkan syurga bau haram, kata dia. Ya Allah, ya Tuhan. Abang, takkan syurga bau macam ini, abang, kata dia kan.
2: Bau kaki.
3: Bau kaki, abang. Tak, kamu marahlah lelaki dia. Apa kamu ingat kaki kamu tu murni sangat, kata dia. Abang, janganlah macam tu. Yeah. Kalau suami dia dah mula macam tegang sikit, ngalahlah. Yeah. Saya percaya, saya tak adalah Sayyidina Muhammad terlalu panjang usia perkahwinan saya. Tetapi saya telah melepasi 5 tahun awal usia perkahwinan yang mencabar, yang disepakati cabaran cukup luar biasa. Saya akui, senyap diam itu lebih banyak menyelamatkan daripada bersuara. Maka mudah-mudahan dengan senyap, dengan diam, perkahwinan kita lebih selamat, kita bahagia. Hidup ni tak panjang, maka kita nak kehidupan yang bahagia, InsyaAllah. Kita tak nak gagal kalau boleh. Tapi kalau tu tak kira Allah, kita tak tahu nak buat macam mana. Namun kita nak bahagia, kita nak happy, kita nak seronok dengan anak isteri kita, dapat makan coklat strawberry kat Cameron Highland sama-sama. Dapat jalan-jalan, dapat tidur kat hotel kat bawah laut apa Maldives pun contoh. Kita nak nikmati kehidupan. Jadi cita-cita lah, saya doakan yang semua nak bahagia ni, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan, InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Masya Allah. Jadi sedikit Ustaz, rumusan dan pesanan, nasihat kepada pendengar di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini. Silakan.
3: Baik, Allah Muhammad, nasihat saya kepada diri saya dan kepada kita semua dalam rumah tangga ini, perkara yang paling utama adalah apabila kita memelihara komunikasi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, Nabi tak loket untuk cakap salah samarat sebanyak 3 kali. Memang begitu. Sebagai suami, kita lelaki-lelaki kita malas layan. Kadang-kadang orang perempuan tanya banyak kali, kita dah jawab dah. Ya. Saya lukis sekali dia tanya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya.
2: Perempuan tak pernah salah, Ustaz.
3: Ya, subhanallah. Kita punya apa, sound man pun gelak kat luar sana tu untuk dia kata, betul lah Ustaz. Dah jawab dah Ustaz. Tapi dia tanya lagi, Ustaz, abang kat mana? Abang kat mana? Abang balik kau bapa? Abang balik kau bapa? Call-call tu salam tak sempat. Ah, kat mana? Zira gelap macam ada pengalaman.
2: Aduh, Allah. Terasa. gasa pula.
3: Gasa kan. Dia dah jawab tiga kali. Yeah. Kita laki-laki tak suka. Yeah. Tetapi Rasulullah, dia layan sampai cakap tiga kali dengan pasangan dia, tak ada masalah. Baik. Maka maknanya apa yang saya nak sebut adalah, layan pertanyaan dalam keadaan yang baik, jaga komunikasi kita. Apabila kita jaga komunikasi itu yang pertama, yang kedua jaga tone kita. Tone bahasa rendah, jangan tinggi. Sebab baik, kalau suara kita, tone kita tinggi, dia akan jadi tom-tombak.
2: Jadi meletup.
3: Jadi jaga tone kita. Dan yang paling penting yang ketiga adalah jaga had kita. Jangan masuk banyak urusan adik-beradik pasangan kita. Sebab itu beban yang menakutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita, insyaAllah. Amin.
2: Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saudara, demikian dulu rancangan EJAS Intan Jawab Anak Soal. Best sangat Ustaz tajuk ya, ni kan. Rasa macam tak cukup masa, tapi tak apalah. Seperti biasalah, masa mencemburui kita. Insya Allah ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada malam ini. Dan Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti. Silakan. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
4: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Hari ini bersama Anis Miambri, alhamdulillah selesai kita dengarkan EJAS sebentar tadi. Saya pun dengar ketawa jugalah Ustaz Ahmad Fuad ni, Allahu Akbar, menyampaikan ilmu tu bila berjenaka. Allah, kita sangat-sangat suka sebenarnya kan. Dan banyak juga ibrah yang terbaik yang kita dapatkan menerusi rancangan tadi, alhamdulillah. Kita gunakan dan jadikan ini sebagai satu panduan untuk kita semua, insyaAllah. Jom sama-sama kita dengarkan dari Aiwan, sahabat Salam FM. Salam untuk

0: aku doakan kau bahagia.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Hani Ismi Amri, 5.19 minit pagi di waktu yang indah ini, hari Isnin. Untuk kita mulakan rutin kerja kita seperti biasa, dia mula bekerja hari Isnin . Dia mula yang bekerja bermula hari Selasa. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Semoga apa saja yang kita lakukan ini dipermudahkan oleh Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting adalah kita jujur dalam melakukan sesuatu perkara, termasuk pekerjaan kita tu. Okey, baik. Jadi jangan lupa untuk sama-sama juga kita memeriahkan Majlis Selawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Terbangsa kali ke-66 yang berlangsung di World Trade Center bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom sama-sama ramai-ramai, insyaAllah, ajak keluarga, jiran, rakan tetangga, adik-beradik kita, insyaAllah, yang untuk sama-sama kita dengarkan bacaan secara berhadapan ataupun depan-depan ni kita dengar sebab kita menonton dalam Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, insyaAllah. Selain daripada itu, ada booth-booth pempamer juga di sana, insyaAllah. Dan juga kita bolehlah untuk sama-sama hadir dua kategori. Kategori Hafazan bermula 8 pagi, dan juga bagi kategori Tilawah bermula 8.45 minit malam, insyaAllah.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 40 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Hatta

0: Ismail.
1: Nabi Nuh terus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atasnya disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang beriman dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit sahaja.
2: Well,

Dan ketika itu, berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata, dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Wahai

0: Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu, Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakir.
2: Iliya Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
3: Hashtag Penyiaran Jakir.

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang berjalan di atas sirat. Satu hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamurru al-mu'minuna qatar fil 'ain, wa kal-barq, wa kar-rih, wa qat-tayr, wa ka'ajawid al-khayl war-rikab. Fanajin muslim, famakhdushun mursal, wa makdusun fi nari jahannam." Maksudnya, maka berlalu orang mukmin dalam sekelip mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda pacu, dan seperti jalannya unta. Maka di antara mereka ada yang selamat, ada juga yang tersangkut lalu diselamatkan, dan ada juga yang terjatuh ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat Imam Hannad bin As-Sarri daripada Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seperti orang yang berlari, lalu seperti orang yang berjalan, ada juga yang berjalan dengan merangkak menggunakan perutnya. Maka ia berkata, "Ya Tuhan, kenapa engkau lambatkan aku?" Maka dijawab kepadanya, "Aku tidak melambatkanmu, tetapi amal perbuatanmu sendiri yang melambatkan dirimu." Setiap orang berjalan sesuai dengan kesegeraannya meraih redha Allah di dunia. Sesetengah manusia, ada yang jika diperintah melakukan ibadah atau membantu saudaranya, dia segera melakukan perbuatan itu tanpa berlengah-lengah. Sesetengah yang lain melakukan setelah satu jam, setelah satu hari atau seminggu kemudian. Sebagian yang lain bahkan hanya dapat melaksanakan perintah itu setelah hampir sangat dengan meninggal dunia. Seringkali kita mendengar ucapan seseorang ketika diajak kembali kepada Allah, dia kata, "Nantilah dulu, apabila aku dah tua nanti, aku taubatlah." Maka ucapan yang sebegini, yang melengah-lengahkan amal perbuatan soleh, menjadikan dia lambat berjalan di atas titian sirat. Jika seseorang itu beriman, tidak mungkin dia akan berkata seperti itu. Sebab semua orang tahu bahawa ajal boleh datang tiba-tiba tanpa membezakan usia. Lalu siapa yang boleh menjamin kita akan mencapai usia tua? Itulah sebabnya ulama salafus salih selalu berpesan, hati-hati dengan kalimah nanti. Nanti aku solat, nantilah aku zakat, nantilah aku puasa, nantilah aku taubat. Ringkasnya, secepat mana tindakan kita dalam berbuat kebaikan, maka secepat itu jugalah perjalanan kita akan melintas di atas titian sirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakim.
5: Dan itu malaman dan juga panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.52 minit pagi, insyaAllah. Jom sama-sama kita bersiap sedia untuk menunaikan solat fardu subuh, insyaAllah. Moga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam
1: untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari Isnin. Kita mulakan hari kita insyaAllah dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Hari ini tanggal 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 5 Oktober 2026 Masihi. Jadi saudara-saudari sekalian, kita nak tanya, saya tanya juga, tahu tak sebenarnya apa hadiah yang paling berharga yang kita berikan di dunia ini kepada orang yang kita sayang ni? Jawapannya saya juga jawab lah. Kalau saya dengar pendengar-pendengar kita yang jawab lagi saya nanti. Okay. Saya yang jawab lah. Sebenarnya kita ada call dan sebagainya. Saya yang jawab masa sebenarnya. Masa yang sebenarnya sanggup kita beri. Sebab masa yang sanggup kita kongsi. Kerana masa adalah salah satunya bahagian sisa nyawa kita yang ada di dunia yang tidak dipulangkan kembali. Itulah kan. Jadi untuk itu masa ni tentulah kita perlu menghargai pasangan kita insyaAllah, ya. Keluarga kita masih ada ibu dan ayah kita, insyaAllah sentiasa kita menghargainya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tautkan kasih sayang silaturahim, ya, antara kita, ibu bapa, keluarga, adik beradik dan juga sebagainya. Itu yang paling penting sebenarnya insyaAllah, ya. Dan pada pagi ini juga kita akan bawakan topik pagi tentang Al-Quran. Nah, sebenarnya dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali yang ke-66. Dah masuk edisi yang ke-66 rupanya, eh. Yang akan bermula esok 6 Oktober hingga 10 Oktober 2026. InsyaAllah terus setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua. Terdengarkan Datuk Jamal Abdullah, takdir penentu segala. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Salam FM seiring Menjana Minda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Alhamdulillah, kembali bersama Amri dan kita nak bawakan kepada saudara untuk sama-sama kita kongsi di laman portal berita RTM melalui tajuk-tajuk utama yang akan Amri kongsikan kepada saudara. Yang pertama, MAPIM lancar kempen bantuan musim sejuk Gaza 2026. Seterusnya, Selangor, MBDK komited sokong pembangunan pendidikan dan inovasi. F1 Sepang jadi kenangan bermakna buat peminat seluruh dunia. Ini kongsi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan perlumbaan Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang kali ini yang baru saja sebenarnya berlangsung ataupun mungkin ada yang pergi untuk sama-sama menyaksikan F1 di litar Sepang menjadi satu sajian buat peminat seluruh dunia dan sekaligus menjadikan perlumbaan di Sepang kali ini kenangan yang cukup bermakna. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga putera mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, putera Salman Hamad Al Khalifa, turut menyampaikan trofi kepada para pelumba serta pasukan yang mengungguli perlumbaan berkenaan. Dan seterusnya kita nak kongsi juga kepada saudara menerusi laman nasional ni juga di portal berita RTM, Sukan Asia, Perdana Menteri puji prestasi kontingen Malaysia raih 9 emas. Dan kepimpinan baharu mampu pulihkan keyakinan terhadap UiTM Holdings. Dan terakhir, saya kongsikan juga 10 kawasan catat IPU tidak sihat. Dan kita sama-sama untuk jaga kesihatan itu juga. Sekarang ni mungkin masih lagi belum reda sebenarnya jerebu ni, insyaAllah. Kenakan pelitup muka, pakai pelitup muka untuk mereka yang berada di luar, insyaAllah. Moga Allah lindungi kita supaya kita sentiasa sihat lah. Mudah untuk beribadah dan juga mudah untuk kita bekerja. Itu yang paling penting sebenarnya, insyaAllah. Kita dengarkan dari Rabbani, Husnul Khatimah, Salam FM. Salam untuk semua.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah, ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang Maha Besar yang boleh pujuk kita, Allah yang Maha Besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah, ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Okay, baik. Alhamdulillah, kembali bersama Amri pada ketika ini 6.34 minit pagi untuk sama-sama kita kongsikan juga pada pagi ini topik pagi kita, bagaimana saudara membina hubungan dengan Al-Quran, yang bukan sekadar untuk dibaca, tetapi sebagai panduan yang menemani kita dalam menjalani kehidupan. Namun sebenarnya dalam kesibukan, saya percaya saya sendiri pun sibuk, ramai yang sibuk, semua orang sibuk kan. Dalam kehidupan ataupun kesibukan kita seharian lah, mungkin ada antara kita yang mungkin makin jarang membuka dan cukup baca Al-Quran. Jadi bagaimana sebenarnya kita boleh membina hubungan yang lebih dekat dengan Al-Quran, supaya bukan sahaja kita dapat membacanya, malah kita dapat memahami dan juga menghayati serta mengamalkan ajaran dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya-Allah. Kita buat tajuk ni sebenarnya dengan MTHQA ke 66. Kita nak jemput juga untuk sama-sama hadir memeriahkan lagi MTHQA pada 6 hingga 10 Oktober di World Trade Center Kuala Lumpur. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Glossary Islam, insya-Allah 6.45 minit pagi. Ahmad Mukhlis Wahyu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Quran, wakaf, sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Glosari Islam.
2: Fiqh Al-Awlawiyat. Istilah Fiqh Al-Awlawiyat ialah fiqh keutamaan, iaitu pendekatan menentukan keutamaan dalam sesuatu tindakan berdasarkan kepentingan, keperluan dan situasi semasa menurut neraca syariah.
1: Hashtag #NeracaJaki.
3: Baik, saudara, jom meriahkan Reruai Radio Salam FM sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Kami menanti kehadiran saudara setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam dengan pelbagai aktiviti menarik. Ada kuis, hadiah jualan jururhati eksklusif Salam FM serta berkenalan dengan penyampai-penyampai kesayangan saudara-saudarilah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bertemu Johan Khori MTHQA 2025, iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober dan influencer dakwah Ustazah Awatif Abdul Majid pada 9 Oktober pukul 9 malam. Jadi jom singgah, meriahkan dan juga bersama Radio Salam FM, Rurai Radio Salam FM di lobi utama World Trade Center Kuala Lumpur 6 hingga 10 Oktober 2026. Salam FM, salam untuk semua.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Okey, baik, kita dengarkan daripada Isman Hijaz. Abang Isman, sihat ke pagi ni? Terima kasih. Kita dengarkan ijabah ya. Dan pada pagi ni jangan lupa untuk sama-sama juga. Sebentar lagi saya akan kongsikan apa yang dibawakan oleh pendengar-pendengar kita, insyaAllah. Ada yang dah start hantar di WhatsApp konti kami tentang bagaimana saudara membina hubungan dengan Al-Quran. Satu yalah, kalam Allah yang menjadi petunjuk dan juga panduan untuk kita menjalani kehidupan kita, kan? Bukan sekadar untuk kita baca untuk masa lapang, tapi sebaliknya kita membina satu hubungan yang sangat dekat. Dan yalah, kita selalu mengamalkan setiap hari, insyaAllah. Walaupun hanya beberapa ayat, yang penting kita istiqamah membacanya dan cuba memahami maknanya dan mengamalkan apa yang diajarkan. Itu yang kita nak tanya pendengar ni, kan, sebenarnya dengan MTHQA edisi yang ke-66, bagaimana saudara membina hubungan dengan Al-Quran. Boleh kongsikan kepada kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Selepas ini, utama 7 pagi akan kita bawakan kepada saudara untuk kita ketahui berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Kita akan kembali selepas ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Aidin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
9: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: seperti biasa saya Yuni Yunus
9: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
9: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
6: Salam untuk semua.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Jadi kembali bersama Amri di waktu yang keempat. Oh, sekejap je masa berlalu sebenarnya. Satu waktu lagi untuk kita bersama insyaAllah hingga pukul 8 pagi. Dan hari ini kita bertemu di tanggal 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bersamaan 5 Oktober 2026 Masihi. Jadi insyaAllah moga dipermudahkan segala urusan kita, segala apa yang mungkin akan kita lakukan pada hari ini, hari yang bekerja, hari yang mungkin suruh rumah, hari yang belajar mungkin hari ini. InsyaAllah saya pun lepas ini sambung kerja juga untuk apa terus di National FM untuk MTHQA 66 yang diadakan di World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi jangan lupa jugalah, kita selain daripada promo yang ada, saya nak ajak juga ramai-ramai untuk datang. Tadi saya dah ajak juga rakan-rakan saya, ada orang-orang hebat yang insyaAllah yang akan menghadiri World Trade Center juga sebenarnya dengan MTHQA ke-66 ni. Alhamdulillah, saya nak ajak dekat media sosial, saya ajak dekat radio pun, kita nak ajak ramai-ramai insyaAllah untuk sama-sama kita hadirkan diri, kita imarahkan insyaAllah ya, MTHQA ini. Jom kita dengarkan dari Gaun Nasheed dan juga Angah Umar, Rintihanku. Terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Abang, ni dah kali keberapa dah Aisyah turun kereta sorang-sorang?
2: Ini abang parking elok je ni.
1: Yelah, parking memanglah elok. Tapi pintu kereta tu abang tak buka pun. Orang lain kan, suami dia bukakan pintu kereta lagi untuk isteri dia. Ni abang asyik-asyik buka pintu, pintu masjid je.
2: Cukup lah abang dah buka pintu hati abang untuk Aisyah. Tu pun ibadah tau, pintu masjid.
1: Abang ni... abang ni baik, lembut hati, pemurah. Tapi... kurang romantik.
2: Tu dia. Mujur lah Aisyah tak tulis kat media sosial. Kena depan-depan tak apalah. Ya betul Aisyah. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahawa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram. Dialah menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.
1: Inilah maksud romantik sebenar eh. Menyenangkan dan menenangkan pasangan. Macam tu.
2: Love language orang beza-beza Aisyah. Di mana setiap pasangan mempunyai rasa cinta kepadanya, rasa tenteram setelah disatukan dalam ikatan perkahwinan. Minta maaf ya, abang ni dah terbiasa sampai lupa bahagikan si abang. Sorry, lepas ni abang tak akan biarkan Aisyah buka pintu sendiri. Sorry ya.
1: Yelah, buka pintu kereta ni tak sampai 10 saat pun bang.
2: Sampailah 10 saat abang nak kena pusing kereta lagi. Okey, abang akan cuba baiki diri untuk jadi romantik.

0: Tapi mungkin ambil masa sikit lah kan. Kalau romantik ni dibuat-buat, dia tak jadi realistik.
1: Menjawab Aisyah ni taklah mendesak. Cuma yelah, kita luahkanlah perasaan kita. Ada kata sweet-sweet ni budaya barat je.
0: Tak. Sweet-sweet ataupun kita kata apa tu, lelaki budiman, bukan budaya barat. Ia adalah bahasa kasih sayang, universal language. Oh my god,
1: itulah yang Aisyah nak dengar tu. Jadi tak salah lah Aisyah ni menuntut romantik kan.
0: Tak salah Aisyah. Aisyah kat isteri abang tercinta.
1: Habis macam mana ni? Dah boleh turun ke belum?
0: Dah Aisyah. Tapi jap je bagi abang buka pintu.
1: Lambat. Terima kasih abang. Romantik amalannya kecil, tapi sebenarnya kesannya sangat besar.
0: Okey, nanti lain kali kalau abang lupa, ketuk-ketuk pintu tu. Abang tak buka pintu, okey?

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Okey, baik, alhamdulillah kita dengarkan keluarga Ustaz Akil, suami yang suami tak romantik. Salah siapa? Tak tahulah salah siapa. Kan? Tapi tadi dah dikongsikan sebenarnya jadi romantik dah Ustaz kan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga yang terus bersama kami pada ketika ini, dan kita nak sambung lagi untuk sama-sama kita kongsikan di mana tajuk kita pada pagi ini, bagaimana saudara membina hubungan dengan Al-Quran. Johan berkongsi katanya insyaAllah saya akan datang hari kedua MTHQA kot. Nanti jumpa di kesana. Okey, baik, terima kasih. Nanti kita mesti-mesti dulu lah sebelum datang. Jadi Johan berkata, saya cuba jadikan Al-Quran ni sebagai rutin harian, walaupun hanya beberapa muka surat. Sebenarnya sekarang ni tak ada alasan, sebab telefon bimbit kita pun kita boleh sebenarnya ada kalam tersebut. Jadi boleh je baca. Bukan semestinya kita kena duduk di rumah dan nak tunggu masa free. Kadang-kadang rumah tak boleh, anak 6 orang, macam mana kan? Kadang-kadang masa tu kita kena urus sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin Johan Ber ni memang sahabat saya yang hebat lah sebenarnya. Dia kalau di mana-mana pun, kalau dalam kereta pun, tetap ada Al-Quran. Masya Allah, sangat-sangat hebat orang ni. Itulah, dia kata anak 6 orang, kalau sampai kat rumah tu kena masa dengan keluarga dan juga sebagainya, tapi dia cari masa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Dan dari Aisyah juga pagi ni, salam DJ, bagi saya masa yang sesuai untuk kita dekat dengan Al-Quran ni, baca Al-Quran ni adalah lepas solat subuh ni. Hati rasa lebih tenang dan juga sebagainya, insyaAllah. Jadi ataupun sebelum subuh pun okey lah kan, sebab mungkin ada yang lepas subuh tu nak bersiap untuk ke tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi waktu-waktu tersebut kita peruntukkan insyaAllah ya, untuk kita membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan dari Mahir Zain Medina. Salam FM, salam untuk semua.

0: 뿌안 뿌룸 뿌안 스지아뿌 기트 추버 차카 오늘 너무 예뻐요 오늘 너무 예뻐요 아따오 오늘 정말 아름다워요 오늘 정말 아름다워요 머스티 니오랑 아칸 해피상아 스바 유 기트 기트 푸지 이제 운톡 니오랑 아칸 해피 스판장 하리 단 꼬랑 본다 빠빠 할러 예스 Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Okay, baik. Terima kasih kita dengarkan luar tu salam sebentar tadi Bahasa Korea pada pagi ini, okay? Jadi, kita nak ajak juga saudara untuk sama-sama ke MTHQA di World Trade Center Kuala Lumpur pada 6 hingga 10 Oktober 2026. Jadi, kita nak sambung tentang perkongsian kita pada pagi ini. Bagaimana saudara membina hubungan dengan Al-Quran? Ini kita nak bawakan pada pagi inilah. Ada yang Hafiz, dia kata, dia share, Assalamualaikum bang, bila hati dah serabut macam itulah. Tapi kadang-kadang saya belajar sesuatu jugalah tentang apabila kita nak menghayati membaca Al-Quran ni, bukanlah kita rasa diuji, hati dah tak best baru kita cari Al-Quran. Sebenarnya kita kena cari Al-Quran ni setiap masa, tak kisahlah kita bahagia ke, kita derita ke dan juga sebagainya, dan sentiasalah cari kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setuju. Okey, setuju sangat dengan komen ni kan. Kadang-kadang kita rasa macam bila kita dalam fasa diuji, barulah kita rasa macam kita nak sujud tu lama dan juga sebagainya. Jadi betul, tu tanda Allah sayang kat kita. Tapi dalam masa yang sama, itu adalah satu manifestasi kita untuk kita teruskan apabila kita berjaya ataupun kita gembira dan juga sebagainya. Solat kita, bacaan Al-Quran kita tetap sama insyaAllah. Ada yang saya juga, cabaran saya nak istiqamah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang terlepas. Jadi cuba semula. Kalau setiap kali tertinggal, betul, itu adalah niat kita lah. Kalau kita cuba, saya ada satu tips ni, orang lain lah ajar saya ni. Kan sebenarnya ada orang lain lah yang ajar. Ada seorang guru yang hebat lah, dia mengajar juga tips ni kan. Katanya kalau kita nak menghayati, nak jadikan Al-Quran itu setiap hari dengan kita, kita share pagi ni kan. Katanya kita cuba dengan bacaan yang mudah, tapi kita mampu lazimi setiap hari. Jadi bila kita dah lazimi, insyaAllah kita akan lazimi bacaan-bacaan yang lain. Itu dia kongsinya. Contoh macam yang kita ikut ataupun ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kan, Rasulullah takkan tidur kalau tidak membaca Al-Mulk, As-Sajdah dan juga sebagainya kan. Tapi kita ambil salah satu, kan, mana yang mudah untuk kita. Contohnya Al-Mulk, kita amalkan setiap malam insyaAllah. Dengan itu kita secara tak langsung sebenarnya kita dah dekat diri dengan kalam Allah. Dan dalam masa sama juga insyaAllah, mungkin masa-masa yang terluang, kita akan membaca surah-surah yang lain. Itu caranya lah. Mungkin ada pandangan-pandangan yang lebih hebat yang lain kan, yang boleh dikongsikan pada pagi ini insyaAllah. Kita nak kongsikan juga dari Faz Aziz sebenarnya, hidayahmu dan Kak Bira Turun Bawang akan bersama kita 7.45 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah pergi kerja ke tu? Mesti tengah hadap jam kan? Biasalah. Dekat dalam dunia ni, kat mana yang tak pernah jam kan? Kalau pagi-pagi ni. Jadi jangan stres-stres ya. Jom dengarkan bebelan Kak Beda Tudung Bawal. Jadi hari ini Kak Beda nak cerita sikit tentang menjadi ketua yang baik. Kepada bos-bos di luar sana kan. Janganlah marah. Kak Beda nak nasihat je. Kita ni kan kalau jadi bos nak bagi arahan boleh. Mestilah boleh, sangat boleh. Sebab itu adalah tugas kita. Tapi kita kena tengok juga kemampuan staff kita. Dan kita juga kena fikir implikasinya. Bukan apa, kita ni janganlah main bagi kerja je dekat staff kita ataupun anak buah kita tu kan. Bagi kerja macam ada 8 tangan yang buat kerja tu. Kadang-kadang bos ni dia main bagi je kerja. Kadang-kadang kerja tu nampak satu-satu macam mudah. Tolong buat itu, tolong siapkan ini. Semua kita nampak macam simple. Tapi hakikatnya semua kerja tu terkumpul dekat orang yang sama. Akhirnya jadi apa? Kerja banyak, masa tak cukup, tenaga pun habis. Last-last kualiti kerja pun teruk. Lepas tu bos tanya pula, kenapa hasil tak cantik, tak bagus? Sebab apa? Sebab kita dah dibebani dengan kerja yang tak mampu kita buat. Sebab kita kerja untuk siapkan kerja tu, bukannya kerja untuk kualiti kerja tu. Itulah masalahnya. Jadi Kak Beda nak cakap ya, dalam pekerjaan ni kan, kita bukannya pentingkan kuantiti mana yang paling banyak, tapi kita perlu pentingkan kualiti. Kalau kita buat 10 kerja tapi cincai dan juga hasilnya tak elok, tak buat apa, betul tak? Cuba kalau kita buat kerja tapi hasilnya tip top, itu barulah ada value. Jadi nak jadi bos ni kita kena faham setiap arahan tu ada kesannya. Dan juga kita bagilah masa yang realistik untuk dia siapkan. Itu barulah nampak leader, ketua. Bukan sekadar hanya gelaran bos. Dan untuk staff juga, janganlah nak ambil kesempatan pula bila ada bos yang baik kan. Kalau kita rasa tak mampu nak buat, kita cakap elok-elok dengan bos kita. Dan bagi juga signifikannya kenapa kita tak mampu nak siapkan kerja tu dalam masa yang ditentukan. Kemudian kita susunlah mana dulu yang lebih penting. Bukannya kita melawan bos. Kita sebagai anak buah pun perlulah ikut arahan bos, kena profesional. Jadi akhir kata, nasihat Kak Beda, kerja ni bukan siapa yang paling banyak buat ya, tapi siapa yang paling berkualiti buat kerja untuk hasil dia tu. Barulah sesebuah syarikat itu akan maju dan juga sesebuah organisasi tu akan berkembang dengan lebih baik dengan adanya kualiti staff dan juga kualiti kerja yang bagus. Kak Beda rasa setakat itu dulu bebelan Kak Beda hari ini. Seperti biasa, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Okay, baik, alhamdulillah 7.53 minit pagi. Kita dah sampai ke penghujung tugasan Amri bagi edisi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen-komen. Peringat tadi ada yang call saya tak sempat ni Amri, maafkan saya, insyaAllah ya. Dan insyaAllah moga kita terus jadikan Al-Quran sebagai satu panduan kita amalkan saban hari, insyaAllah ya. Cari masa, bukan Al-Quran yang cari kita, kita yang cari. Jadi insyaAllah moga kita dapat beramal dengannya, menghayati insyaAllah. Dan yang paling penting, kalau belum lagi lancar dan juga sebagainya, cari guru insyaAllah ya. Moga Allah mempermudahkan segala urusan kita semua. Dan jangan lupa untuk hadir ke Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di World Trade Center Kuala Lumpur 6 hingga 10 Oktober 2026. Selepas ini kita akan bersama rakan pencapai dari stesen Aisyah FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.